Hai guys, bersama kami Agi dalam Tips Arito. Mulakan pagi kita dengan inspirasi. Arito, kita nak berkongsi dengan kita semua untuk elak mengantuk di waktu pagi. Antaranya, kekalkan jadual tidur yang konsisten, dapatkan cahaya matahari pagi, minum air, sarapan berkhasiat, bersenaman ringan, cuci muka dengan air sejuk dan elakkan gula berlebihan serta kafein pada waktu yang tidak sesuai. Paling penting, pastikan tidur mencukupi 7 hingga 9 jam setiap malam untuk meningkatkan tenaga dan fokus setiap hari. Cubalah hari ini. Tips Arito, Isnin hingga Jumaat, 8.15 pagi. Mulakan.

0: Alright, barang paling lama yang masih kita orang pakai sampai kini tu.
1: Ha, ada macam, kisah di sebaliknya.
0: Macam kain yang memang real lah barang yang dipakainya lah.
1: Oh.
0: Bag duit bilabong.
1: Kain.
0: Huh.
1: Tok bilabong tu jenama ubah brand lama oh.
0: Ah, brand lama sama dengan The Island Workshop pakai zaman-zaman ya, zaman kami pergi sekolah.
1: Makan.
0: Lama
1: lewat 90-an dah.
0: Oh.
1: Jadi madahnya makai masih lagi makai dompet masih. Ya. Warna putih katanya tebal lipat dua. Angkat dalam beg kaca. Oh.
0: Semua jual kah?
1: Nya darinya dajah 3 nya makai.
0: Huh. Lamaknya.
1: Masih dalam beg aja. Simok keluar. Tebal lilak katanya. Ada bintik-bintik hitam dah.
0: Ya, kira boleh katakan zaman kami orang.
1: Mok nimbak.
0: Dia dajah 3 masanya. Kami orang dah sekolah menengah rasanya.
1: Oh eh. Ini kan muda lagi kita.
0: Oh. Oh. Lama lah.
1: Ya, cerita daripada Kennedy Nicholas dari Serian. Komen lainnya di Rumah Biru kita.
0: Komen lain kita nangga apa yang terdapat. Saya narik mikrofon untuk singa suara. Okay. Ada yang berkongsi tadi cerita macam-macam lah ceritanya. Macam Nana Safiq lah. Assalamualaikum lah. Assalamualaikum, katanya barang paling lama kami gunakan ialah skincare. Tahu lah skincare yang susah nak sebut lah. Rasanya masih wujud kah? Masih rasanya lah. Oh. Lotion tu katanya dari sekolah menengah tahun 1997. Form 1 kami start pakai sampai umur kami kini tu. Ui, lama lah.
1: Yang
0: pakai je nama tu.
1: Yang pencerah kulit.
0: Pencerah kulit tu, lama tu.
1: Oh. Kan. Ya masih dipakai sampai kini tu. Kami ada tenaga produk tu. Masih main langga di pasaran.
0: Kini tu jarang dah orang pakai produk tu bah.
1: Tapi dia masih di pasaran.
0: Oh. Kini tu orang dah tukar produk lain dah.
1: Ya. Tapi dia masih setia.
0: Masih.
1: Okey tu Saftuyah Ramli. Ni madah barang yang paling lama eh. Yang masihnya pakai sampai kini tu lesung batu. Dengan periuk nasi nak bulat. Periuk nasi lama kah? Periuk nasi besi kah? Yang mana dah kini pakai blender dengan periuk karan. Ya, jajak katanya.
0: Oh, periuk lama yang masih lah.
1: Periuk besi lah. Bukan lah.
0: Periuk bulat. Nak pakai sedangnya kayu arang. Masak pakai kayu api kah? Bukan kah?
1: Periuk besi ya. Yang
0: periuk
1: bulat.
0: Besi,
1: lah. Periuk besi nak bulat. Ya,
0: nak lama ya.
1: Tebal ya.
0: Masih juga dipakai kita. Nang orang re kita tu.
1: Oh, maksudnya makin oh. Mereka ada orang lain habis berbubus dah ya.
0: Rahah Bimi tu dah udah. Yang mana jam tu dia jayu selapar dengan nasi lemak.
1: Adik.
0: Banyaknya ada orang terkait dengan nasi lemak kau eh.
1: Kan. Ada semua cari nasi lemak pagi tu. Tak nazar nasib tu dari jauh tu. Pengkalan Kubur katanya. Tumpat. Ons. Okey, makasih orang jauh.
0: Alah, makasih. Muhammad Yahya, pendek je. Tu best tu Muhammad Yahya tu. Masih nyimpan surat cinta dengan bini dari tahun 2000.
1: Adakah yang komen bukan lah, lain lah orang
0: bukan,
1: lain?
0: Bukan, lain. Dari tahun 2000 je nyimpan.
1: Tadi kan, di awal tadi kan kita juga baca juga yang nyimpan surat cinta.
0: Jadi ni lah, bukan di... Bukan kah?
1: Bukan. Yang St. Joseph tadi.
0: Oh, dah. Bukan untuk lain.
1: Oh, lain.
0: Orang lain. Ada orang.
1: Ada orang.
0: Itu Muhammad Yahya.
1: Oh, nak, jadi perempuan.
0: Oh, nak. Pada kita tu, Nita Zasri.
1: Oh.
0: Dia masih nyimpan surat bergerik. Cinta St. Thomas dan St. Mary tahun 1990.
1: Sweet. Sekolah seberang-seberang aja.
0: Oh, syukurlah kekal berlaki bini.
1: Alhamdulillah.
0: Tahniah lah. Kekal sampai.
1: Tok, apa cerita ke Asanah Dawi tu nyimpan tempurung tu?
0: Tempurung apa dia simpan?
1: Barang lama masih disimpannya tempurung nyo ataupun papan nyo. Tempurung nyo ataupun papan nyo dipakai kami ngauk. Oh,
0: sendok ya.
1: Sendoknya. Memangnya tempurung ya. Tempurung nyo dibagi dua ya. Kayak ngaut
0: nasi.
1: Pakainya ngaut beras.
0: Oh, ngaut beras.
1: Bila kami nak nyerang nasi katanya. Papan nyo nang dah lama. Kami belum mahir lagi. Papan nyo tu bukan parut nyo kah? Papan nyo tu nang dah lama katanya. Kami belum lahir lagi. Jadi orang ninggal maknya. Dah makai papan nyo ya. Umurnya kini tok dah 50 lebih. Nang lagi bagus. 50 tahun umur papan nyo ya. Walaupun kini tok katanya bermacam je nak pakai kita.
0: Betul, yang plastik yang banyak.
1: Ngaut beras katanya
0: nak.
1: Tapi kami nang setia lah dengan peninggalan orang tua kami tu, katanya arwah mak kami tu nyebut Papa Nio ya, katanya satu. Oh okey. Kengaut beras. Lama umur.
0: Lama ya.
1: Tahan lah tempurung ya.
0: Tahan lah. Ya keras bah.
1: Biasanya tempurung ya polah kecuan ke jala ya.
0: Ya zaman mun zaman mari dipolah orang pakai nyuci kaki ya.
1: Oh.
0: Kan?
1: Kesan pakai apa orang madah tak jus? Pakai kengaut air.
0: Oh, kengaut air.
1: Ketimba.
0: Awang Rahana atau ada juga, kami masih pakai cermin mata yang sama lebih dari 15 tahun. Si pernah tukar pun cerminnya.
1: Okey oh, degree si berubah oh.
0: Si berubah okey.
1: Okey apa pakai?
0: Oh, tok
1: tok pakai 2-3 tahun dah tukar lagi degree jena oh.
0: Betul.
1: Tambah lagi degree.
0: Azam Sapi tu ada juga nak simpannya. Kedong di Kuching tu nak mbak Bang Virus dengan Kak Juma makan di teh tarik. Kacak tok tanya.
1: Benar sih. Lain juga benda lama mak dah simpan. Kak dah lama simpan niat. Aduh.
0: Okeylah, ada lagi Hanafi Paiman. Yang mana tapak kasut memang ada safe life-nya ke diri. Betul.
1: Tapak kasut.
0: Oh, itu kisah tapak kasut tu teh.
1: Ya, ada ceritanya nak. Kami ada terbaca tadi. Ya, yes, mungkin komen yang kedua kali.
0: Mungkinlah.
1: Ya, ada simpan si siapa namanya teh? Siapa nama?
0: Tu Hanafi Paiman.
1: Tu Said Muhammad Azlan Shah tu.
0: Apa cerita?
1: Yang ada barang paling lama dipakainya setakat tu kasut sport yang disponsor oleh bapaknya dengannya tahun 2019 dulu. Tapi lama. Katanya apa kan daya tapak kasut dia tetap tanggal masanya tengah brisk walk Ahad ya tadi.
0: Oh, bawa kena juga.
1: Jadi yang ada si pasal-pasal brisk walk pakai sebelah kasut aja.
0: Oh, tidak.
1: Tapi nak katanya walaupun tapaknya dah tanggal, kasut kain kasutnya katanya tapaknya pun walaupun dah tanggal tetap masih bagus, lembut dan masih bouncing bila dipakai. Berbaloi katanya kita beli kasut nak bergegas sikit. Insyaallah lah katanya Sabtu tok nak ngegam kasut ya. Dipakai repair lah, repair kasut ya. Okay lah. Sebab sayang katanya sayang lalunya dengan kasut ya.
0: Dua benda ya, kenangan. Ya bukan pasal repair
1: nilai.
0: Tapi nilai kenangan ya sebenarnya. Nilai yang paling penting ya sebenarnya.
1: Tahunnya sebab apa? Bapaknya sponsor ya. Sebab timenya bapaknya ngeluar pencen 2019. Ada sentimental value dekat sia.
0: Tanda simpan dah lah oh. Muhammad Sazwan back duit lepas kami makin dari zaman kami sekolah usia 17. Kini tok dah 32 umur kami. 15 tahun lamaknya. Masih juga dipakai ni tok orang no.
1: Tok Rosas. Di rumah hitam kita tok. 1950. Nya lahir tahunnya nak. Nya masih make mesin jahit arwah mak kami. Lahir 19. Maknya lahir 1950. Retah satunya umur 16 tahun. Mesti mesin jahit
0: nak
1: mesin ya. Enjin jahit lama berat tu.
0: Oh berat. Mak ambil masih. Sampai ni tu masih pakai. Bayangkan
1: Nyapun mesinnya pun berat.
0: Bayangkan sebelum kami ada mesinnya dah ada apa. Pasal kami lagi kecil mesinnya memang ada. Dan kini tu masih ada di rumah mak kami dan masih lagi dipakai.
1: Kan.
0: Kami selalu ngantar seluar lah potong kaki. Dekat tailor di Taman Siwangi.
1: Walaupun enjinnya lama tapi nyesik apa kayuh nya makin kita nak nya makin dinamo nak tepi.
0: Nene.
1: Motornya.
0: Motornya
1: tinjak ya, tinjaknya.
0: Nya tinjak. Sudah. Ya, ya
1: kita. Kami nol jua nya pakai ayun kaki ya.
0: Oh
1: masih pakai ayun kaki.
0: Masih.
1: Oh.
0: Ya manual lah masih.
1: Pasang motor ngan nyaman gitu pakai dinamo.
0: Pap tanya cek.
1: Exercise.
0: Masih ya exercise kaki.
1: Kita pun jahit.
0: Kami pun jahit jadi lain lah ya. Okey lah, daripada sikit kira sebelum kita bibo in SN tu daripada mun kita cermat dan yakin tahan lama barang kami jam tangan dari tahun 2000 sampai kini tahan habis bateri tukar katanya ya komen daripada Ina SN. Jadi kita bibo dulu. Lepas tu kita akan kembali lagi, kita akan kongsikan lagi apa cerita si Datuk. Cuma nak macam pada Muhammad Nur Salihim mano itu apa keluar ayat Abu Bus kata Jai. Lama si dengar ayat ya.
1: Periuk mesin tadi.
0: Awak bubus lah.
1: Selalu kena parking lah. Kena tunuk.
0: Awak bubus
1: tadi. Tapi ada yang ya, ada pelekatnya ya. Yang
0: dah jual kan?
1: Aluminium lah.
0: Aluminium mana? Tahan
1: lah. Rosok-rosok kat belakang.
0: Hilang kan lah? Hilang bubus kan lah? Hilang bubusnya tahu tak? Ya, ubat tampung bubus. Okey. Jom dengarkan Bahasa Tahir Mr. Ragaman. Tapi sebelum dia, jom dengarkan OAG Selamba. Hanya di Selamat Pagi Sarawak. Hashtag
1: Geng Pagi Kita.

Anda mempunyai minat yang mendalam dalam bidang pengacaraan dan penyampai berita? Suara yang memukau, meyakinkan, berani beraksi di hadapan kamera. Kini, pentas impian anda telah kami buka. Sertai uji bakat pengacara TV dan penyampai berita TV RTM Sarawak diadakan pada 28, 29 dan 30 Julai 2026 hari Selasa hingga Khamis bertempat di Auditorium P. Ramli RTM Sarawak. Uji bakat bermula dari pukul 9 pagi hingga 5 petang. Syarat-syarat uji bakat seperti berikut: warga negara Malaysia berumur antara 18 hingga 30 tahun, berperwatakan menarik, fasih membaca serta bertutur dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Boleh menguasai bahasa etnik adalah nilai tambah dalam uji bakat anda. Bawa bersama manuskrip kelulusan akademik anda. Ayo, bersama-sama kami, bina impian, cipta sejarah bersama RTM Sarawak.

0: Alright, terima kasih. Kembali lagi Yus dan Jan, teman kita orang. Masih lagi dengan topik yang sama.
1: Ya.
0: Banyaklah setidaknya berkongsikan barang-barang lama tapi masih dipakai sampai kini itu.
1: Ya, rupa-rupanya di Sarawak tu kami menyimpan barang kan. Lama.
0: Yang paling lama tu
1: daripada Juraina Hashim. Dia komen dekat Umar Hitam. Yang mana barang yang paling lama tu yang masih dipakai.
0: Masih dipakai kan?
1: Yang ada Collie Legend. Collie yang tok ni ada dari tahun 1893.
0: Ui, 100 lebih tahun dah.
1: Betul lah tahunnya 1893. Darinya baru nikah katanya.
0: Betul lah Zuraina, betul kah?
1: Ataupun 1993, tapi menangis tok 1893 tahun
0: 1893.
1: Lama Collie tu.
0: Munya
1: dah 100 lebih tahun umur.
0: Si, munya nikah tahun 1893. Umurnya ada 133 tahun.
1: Ataupun barangnya 1893.
0: Oh.
1: Usia Kualia.
0: Oh.
1: Tahunnya di apa diturunkannya.
0: Mungkin zamannya nikah masih ada.
1: Darinya nikah yangnya dah pake mula makin. Mungkinlah rasanya bab usianya pun dah usia Kuali tu dalam 133 tahun camnya apa.
0: Oh. Iyalah. Lama ya 1893.
1: Ya Kuali ya. Us. Di rumah biru tu Yus.
0: Ada juga.
1: Apa hal ada ku kisah nama Facebooknya. Unik namanya.
0: Ada ku kisah. Tikopun.
1: Dia wadahnya masih jaga ketel aluminium.
0: Oh masih.
1: Dari tahun arwah bapaknya lah katanya 1942. Atau dalam.
0: Oh lama juga tu.
1: Atau dalam atau 84 tahun cemia lah. Oh. 84 lah. 84 tahun cemia lah.
0: Aduh lamanya.
1: Oh saya pakai sih tu atau simpan je tu. Nah, tapi yang kita kelakar itu barang lama tapi kita masih hidup makinya.
0: Iyalah. Siapa tu? Panik pun nak berkongsi juga.
1: Salah katanya. 1993. Ha?
0: Beliang hati.
1: Oh, eh.
0: Sejak zamannya kahwin yang ada nyawaki.
1: Iyalah ingat. Coba aja nak husnuzon ni nak. Kan? 1993. Salah type katanya.
0: Tidak 133 umur kita kak.
1: Ingin kami nak jumpa dengan kita kak.
0: Atau panik muda juga atau panik muda. Kasut DM dari tahun 1998. Dan tali pinggang ribas 1999 masih dipakai katanya. Lamanya kita nyimpan. Apa salah beri-beri dengan orang?
1: Beri. Kita ada one is one di. Tu dari Bintawa. Yang mana maknya masih nyimpan di tapak susu nak geli, nak popular zaman dulu. Zaman tapak. Dulu. Ni ada jenama ya.
0: Okey.
1: Jenama D ya.
0: Oh D.
1: Seda okay. Jenama ya. Saya ada susu lain.
0: Masih simpan ya?
1: Ya, mana, kan dulu ada percuma tapak dah.
0: Tapak kaca ya?
1: Ya, ya punya maknya mana, yang mana maknya masih simpan lagi. Ya, tapak susu, ya abang sulung yang pun.
0: Oh, lamaknya.
1: Dah lebih 50 tahun katanya.
0: Ya, saya beli susu ya, mesti ada tapak peri sikit lah.
1: Warna putih kan?
0: Warna putih.
1: Warna putih tapak ya.
0: Warna putih. Kami dulu sempat juga.
1: Sempat kami
0: sempat.
1: Ada pernah
0: beli tapak.
1: Ada tak orang nyimpan tak gig kai. Ini ada nyatuk kui ni awak lah. Nyatuk kui ni ingat juga kami dok use kat situ.
0: Cuma nak nanya kita orang siapa yang masih lagi nyimpan, masih lagi make tapak pakai orang pengilan. Tapak warna kuning.
1: Tapak warna kuning. Tebal.
0: Tebal. Ni ada kuning dan putih.
1: Oh.
0: Siapa masih ada?
1: Ya, tebal. Siapa masih simpan dan siapa masih pak? Masih
0: pakai. Lagi ingat zaman pengilan mari tapak ya lah dipakai. Seberat-berat ya lah dimbak kita orang.
1: Orang hidang ya tedah.
0: Orang hidang ya. Masih dipakai.
1: Dia pun keliling tapaknya ada macam cap ibu jari.
0: Cap
1: ibu jari ya tepi-tepi. Kan ya, coraknya tapi ya, bentuknya ya.
0: Kami masih ada di rumah PC dipakai.
1: Kuning ke merah katanya. Nya warnanya kuning-kuning.
0: Kuning-kuning.
1: Kuning-kuning.
0: Nak kata merah dah je merah ya.
1: Ya. Nya kuning.
0: Itu adalah kalau kuning rasanya ya. Tak kuning-kuning coklat.
1: Kan ya kuning terang.
0: Kuning-kuning coklat macam ya lah.
1: Betul.
0: Rupanya. Kami masih. Apa tu?
1: Tapak kaca. Oh ya ya kaca.
0: Kami masih Pyrex. Pyrex ke pakai? Roses. Tapak kaca ya ambil kau. Tapak kaca lah.
1: Baik-baik tahun naib. Typo.
0: Jangan typo.
1: Jauh gila tahun macam di type oleh tu. 1893. Ada kejut tak enggak?
0: Banyak tapak yang diubah pakai pengilan. Masih kan? Masih pakai kak ya Ismik? Ada kami, mak kami berisik tapak ya simpan dalam kobong. Dia nama Milo
1: Kobo.
0: Oh,
1: Sarah kah?
0: Oh, jenis perek.
1: Ibu sebut je nama tak tahu orang.
0: Salam tapak mi Jawa.
1: Kena ya. Kepung ngabe orang lah. Oh, masih. Oh ya, oh, orang edang mi Jawa ada makai ya, di pasar ada. Oh. Ya. Oh.
0: Masih dipakai.
1: Tahan kan? Oh, tahan. Yang pun tapak ya.
0: Ya tahan bah. Hmm. Oh, sampai kini tu. Tahan.
1: Eh, tok. Cerita tapak tak tok ah. Cerita bantal.
0: Ya, bantal.
1: No names.
0: Tok lagi lah tok.
1: Dan nyimpan bantal busuk diberi orang ninggal maknya. Dari umurnya 15 ya, nyimpan, pakai.

0: busuk tu. Ada seorang tak nyimpan gulin tak?
1: Oh, tak, tak. Roziana Muhammad Salim tu. Gulin tu je. Dari kecil malah bertukar sarung. Kini tu anak dah dua. Anak kedua pergi meluk gulin kami. Ya, mak terpaksa mengalah. Kita sama dengan anak memang dua.
0: Anak memang dua macam ya. Mata busuk.
1: Mata busuk. Darinya kecil. Ya, kini tu dah umur 16 lah masih.
0: Adanya Yus eh. Yang sarungnya dah dah terjunte-junte.
1: Oh.
0: Okey, dipakai dah si mata busuk. Ya kan, ada sentimental
1: value lah.
0: Value juga. Aroma. Aroma yang berkurun-kurunnya.
1: Oh, bau yang nyaman.
0: Mun dia cuci, ada nembiak nasi mok dia cuci. Baunya saya dah siap.
1: Ada orang sampai bisak-memisak tu tetap pakai.
0: Ini kah kat hidung?
1: Ah, kat hidung lah.
0: Gosok-gosok kat hidung.
1: Mun benda yang saya ada, ni siapa tidur. Ada jenis suka macam ya.
0: Okay, ada terbiak macam ya.
1: Oh, nada. Mesti kita orang ada nak.
0: Aduh. Tak, Rosman Muslimin. Okay, yang wadah situ, yang masih pakai, yang yang pakai sampai kini tu, seluar jeans.
1: Oh, jeans apa ya?
0: Ada jenamanya lah.
1: Oh.
0: Jenama L.
1: Oh, L tu memang.
0: Dia tiga perkataan je.
1: Oh.
0: L-double-E. Ya, tahun 80-an katanya. Masih bagus lah. Masih utuh lagi.
1: Eh, jenama L memang tahan.
0: Ya, selain dari yang juga masih pakai motosikal lama, jenama Hash. Tahun 90-an.
1: Ui.
0: Kapcai ya?
1: 70 kah?
0: Ni ada tahun 90-an pun.
1: Oh, mau 70 tu.
0: Dah pasal ada malas mau jual katanya pakai di impun. Ya, antara yang barang lama yang masih dipakainya lah.
1: Barang yang sangat-sangat teri ya tu.
0: Eh, sidak ya cari motosikal kedai ya nak.
1: Oh.
0: Sidak motosikal, peminat motosikal.
1: Betul. Tak beri lagi mun yang jenis lampu bulat ya. Memang, memang cari lah yang jenis lampu bulat. Boleh jual dengan mek lah bang, 500.
0: Lalu cari. 500. Hei, 500. 500 yang buka harga.
1: Okey lah, ada lagi sebenarnya yang komen di Rumah Biru ataupun di Rumah Hijau. Semakin banyak sebenarnya yang komen. Yang belum dibaca lagi ada tu, yang bawa masuk ada 28 komen di Rumah Biru.
0: Ya.
1: Belum di Rumah Hitam lagi. Di Rumah Hitam pun ada juga yang ngantar komen tu.
0: Panik kan mula hal panik ah. Ya, ya pakai simpan tak punya Pak Nek.
1: Apa ya?
0: Ada nak dipadahnya minyaknya ya.
1: Ya banyak simpan induk minyaknya. Ya kita boleh beri dengan Ali. Ha, beri dengan Ali. Rumah kami masih guna jam lama jenis nak berkunci ya.
0: Oh.
1: Masih jual tak makin oh. Ya sangat-sangat teri barangnya.
0: PM lo nangga lo upahnya lo Ali.
1: Oh, PM tepi. Cuba tak ambil gambar
0: tak tahu. Macam upahnya? Yang jam berkunci.
1: Oh. Dapat kita tahu tak dapat ronding harga kah?
0: Habis bakal lama orang nak dibeli.
1: Azam, Azam. Yus, kami masih maki peti air jenama N ya, tanya. Oh, masa tu saya dah lagi jenama tu. Saya dah lagi
0: dah jadi P dah ya. Dah bergabung jadi P.
1: Dulu selalu selalu ngelon di Nia ya.
0: Selalu ngelon.
1: Kedai S ya. Dulu lah. Oh, di Sia aja paling
0: bahaya
1: banyak
0: jual. Bahaya tu cerita lama tu eh. Banyak cerita terbongkar. Aduh, aduh.
1: Bukan apa di kedai S saja banyak jual jenama N tu.
0: Oh.
1: Kami tahu memang kita beli di Siana. Coba tak pernah menang-menang Izam.
0: Si katanya. Kami beli cash.
1: Okey lah kita nak bimbo dulu. Dan selepasnya kita akan kembali lagi. Selepas kita dengar berita utama 9 pagi. Pasal kita akan kembali lagi lepas tu. Okey, jom kita dengarkan dulu Amok, Aka dan Bumi. Tapi sebelumnya jom dengarkan Dave Gapsi, Cinta Sakti. Yeah, ataupun yeah. Ria juga lagu tu kau.
0: Yeah.

What?

dana persaraan KWSP Corp diurus dengan telus dan baik. Pelan Strategik Kementerian Komunikasi 2026-2030 dilancar. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 pagi.

0: Dana Persaraan Negara melibatkan Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP dan Kumpulan Wang Persaraan Diperpadankan KUAP diurus berlandaskan prinsip ketulusan, accountability dan tabi urus yang baik. Ia bagi memastikan pulangan mampan kepada pencarum meskipun berdepan ketidaktentuan ekonomi global. Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim berkata, setiap keputusan pelaburan dibuat secara profesional menerusi proses due diligence, kajian kebolehlaksanaan dan penilaian risiko yang rapi oleh panel pelaburan yang melibatkan jawatankuasa yang dianggotai wakil kerajaan, sektor swasta dan golongan profesional tanpa memerlukan keludusan Kementerian Keuangan. Sementara itu, Perdana Menteri memaklumkan pelaburan KUAP sebanyak RM160 juta dalam syarikat teknologi Aquaculture Indonesia e-fishery dibuat berdasarkan proses penilaian sewajarnya. Namun syarikat itu didapati terlibat dalam penipuan yang menjejaskan beberapa pelabur institusi antarabangsa. Jelas beliau, kerugian tersebut perlu dilihat dalam konteks prestasi keseluruhan KUAP yang mencatat keuntungan bersih RM12.9 bilion dengan pertumbuhan dana sebanyak 9.3% hasil pengurusan dan strategi pelaburan berkesan.
1: RM160 juta itu dilabur dalam syarikat teknologi aquaculture Indonesia e-fishery. Tetapi ternyata sekarang ada penipuan terancang. Soalannya mengapa tidak diteliti? Jawabnya tentunya dari panel pelaburan diteliti. Kerana dana yang dilabur itu masih walaupun besar tapi kecil ketimbang yang dilakukan oleh syarikat-syarikat antarabangsa terkenal yang lebih besar. Ini penipuan penipuan yang sangat canggih.
0: Dalam perkembangan sama, Datuk Sri Anwar berkata keuntungan pelaburan KUAP yang mencecah puluhan bilion ringgit ketika ini masih belum mencukupi untuk menampung sepenuhnya liabiliti pembayaran pencen bagi tempoh jangka panjang. Jelas beliau, isu pembiayaan pencen merupakan antara cabaran fiskal utama negara. Ia memerlukan pembaharuan dasar serta tingkat politik bagi memastikan kelestarian sistem pencen di samping mengambil kira kepentingan pejabat awam dan keupayaan keuangan kerajaan.
1: Sebab itu, kita juga terpaksa berdepan dengan kontroversi tentang tuntutan sebahagian kita untuk mengeluarkan dana dengan mudah. Kita masih berhati-hati kerana setakat ini ada usaha-usaha untuk meringankan. Kalau umpamanya soal dana ketika sakit atau keperluan mendesak dalam bidang pendidikan, itu ada dana yang diizinkan untuk dikeluarkan. Tetapi pencarum harus tahu bahawa mengikut keadaan sekarang, hanya 38% pencarum mencapai simpanan asas mengikut julat umum.
0: Datuk Sri Anwar Ibrahim. Pelan strategi Kementerian Komunikasi 2046-2030 dilancar bagi memperkukuh sektor komunikasi negara untuk tempoh 5 tahun akan datang. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berkata, pelan tersebut menggariskan pelbagai objektif dan program yang akan menjadi keutamaan kementerian serta semua agensi di bawahnya.
2: Matlamatnya adalah yang saya sebutkan, dan program-program bawah kementerian akan mula sedang dilaksanakan berlandaskan plan strategik ini, dan saya percaya isu-isu yang banyak diterima oleh pihak Kementerian Komunikasi dan juga agensi-agensi dan jabatan-jabatan akan diberikan fokus melalui plan strategik ini.
0: Tambah beliau, tiga teras utama diberi perhatian iaitu menyediakan internet yang lebih baik, menghasilkan kandungan lebih kreatif dan memastikan penyampaian informasi tepat kepada rakyat. Datuk Sri Fahmi sementara itu menyeru agar semua jabatan dan agensi bawah Kementerian Komunikasi mengutamakan penggunaan kemudahan milik kerajaan bagi penganjuran program dan latihan. Katanya, premis Institut Penyiaran dan Penerangan Tun Abdul Razak Iftar antara yang boleh dimanfaatkan. Selaras usaha kerajaan meningkatkan kecekapan perbelanjaan awam susulan ketidaktentuan ekonomi global. Kementerian Pendidikan sedia meneliti semula garis panduan pemindahan sekolah sekiranya terdapat keperluan. Menterinya Fadlina Siddiq berkata, ia termasuk mengambil kira aspek lokasi, demografi dan keperluan pendidikan semasa.
3: Jadi pendekatan kita yang amat, selain daripada garis panduan, mesti juga ada sesi libat urus. Dan kebanyakan sesi libat urus ini yang telah pun kita berjaya dalam konteks untuk memindahkan sekolah-sekolah ini berdasarkan lokasi, keperluan demografi dan kehendak dan tuntutan pendidikan yang lebih besar.
0: Fadlina Siddiq. Semua agensi di bawah Kementerian Kependidikan Tinggi KPT digesa percepat pelaksanaan projek pembangunan bagi mencapai sasaran perbelanjaan 55% berbanding 40.88% setakat 6 Julai lalu. Ketua Setiausaha KPT Datuk Teknologis Dr. Aminuddin Hassim berkata, langkah penyelarasan semula peruntukan akan dibuat selain mempercepat pengeluaran surat setuju terima bagi projek bawah Rolling Plan 5 RMK12. Katanya, agensi-agensi berkenaan perlu memastikan setiap peruntukan yang disalur dibelanjakan mengikut jadual dan prestasi pelaksanaan projek. Ia akan menjadi asas keyakinan kerajaan untuk terus menyalurkan peruntukan pembangunan pada masa hadapan. Berita seterusnya. Pakatan Harapan PH Negeri Sembilan menggariskan 10 komitmen utama dalam manifesto bagi pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16. Pengerusi PH Negeri Sembilan, Dato' Sri Aminuddin Harun berkata, ia bertemakan Negeri Sembilan Kekal Harapan yang dirangka berdasarkan pengalaman 8 tahun pentadbiran di negeri tersebut. Jelas beliau, tumpuan diberi kepada kesinambungan agenda sedia ada dan penambahbaikan bagi tempoh 5 tahun akan datang. Tambah Datuk Sri Aminuddin, pihaknya juga memberikan penekanan kepada janji yang mampu dilaksana, bukan sekadar retorik politik. Cadangan mewujudkan dana khas kepada NGO dan Pusat Perlindungan Haiwan Terbiar sedia dipertimbangkan kerajaan. Langkah itu bagi memperkasa pengurusan kebajikan haiwan dan mengurangkan beban pemilik haiwan peliharaan. Setiausaha politik Perdana Menteri Dato' Azman Abidin berkata, dana itu membolehkan NGO dan Pusat Perlindungan memohon bantuan mengikut SOP yang ditetapkan.
4: Mereka ni tak ada dana. Mereka banyakkan duit sendiri dan juga kutipan daripada orang ramai. Jadi bila ada dana khas, kita boleh mohon mereka supaya mengikut SOP yang ada untuk dia mendapat dana. Supaya dia pun kena belajar bagaimana untuk mengurus haiwan ini.
0: Dato' Azman Abidin. Ke perkembangan luar negara. Kumpulan Houthi di Yaman mula melakukan sekatan maritim ke atas Arab Saudi berkat kuasa serta-merta. Jurucakap tentera kumpulan itu, Yahya Sari, turut memberi amaran sebarang peningkatan ketegangan oleh Arab Saudi akan dibalas dengan apa yang dipanggil sebagai peningkatan ketegangan secara menyeluruh dan buruk. Bagaimanapun, tiada sebarang tindak balas rasmi daripada Riyadh berhubung pengumuman Houthi tersebut. Iran dalam hal itu terus menyasarkan aset dan kemudahan ketenteraan milik Amerika Syarikat di Jordan, Kuwait dan Bahrain. Peluru berpandu dan drone dari Teheran itu bagaimanapun berjaya dipintas negara-negara tersebut. Angkatan Tentera Jordan memaklumkan sistem pertahanan udara negara itu berjaya memintas 3 peluru berpandu. Perkara sama turut dilakukan pasukan pertahanan Bahrain dan Kuwait. Serangan berkenaan bagaimanapun tidak mengakibatkan sebarang kemalangan jiwa atau kerosakan harta benda. Sukan Spanyol meraihkan kejuaraan Piala Dunia buat kali kedua mereka selepas gol Ferran Torres menewaskan Argentina pada masa kejuaraan. Kejayaan ini memberikan pulangan lumayan dengan persekutuan bola sepak Spanyol meraih hadiah wang tunai $50 juta daripada FIFA. Nilai penajaan, hak penyiaran dan jualan jersi putih gading pasukan La Roja itu turut melonjak mendadak. Selain pingat dan cincin kejuaraan, setiap 26 pemain skuad membawa pulang bonus kira-kira $863,000. Bekas penyerang dan pengurus England Kevin Keegan meninggal dunia pada usia 75 tahun akibat kanser. Keegan, bintang era 1970-an bagi pasukan Liverpool, pernah beraksi untuk Hamburger SV. Beliau pernah menjadi tokoh disanjungi di Tyneside sebagai pemain dan pengurus Newcastle United. Pemenang anugerah Ballon d'Or sebanyak 2 kali itu disifatkan sebagai seorang suami, bapa dan datuk yang amat disayangi keluarganya. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Dana persaraan KWSP Kuab diurus dengan telus dan baik. Pelan Strategik Kementerian Komunikasi 2026-2030 dilancar. Sekian berita yang disunting oleh Ashik Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sebenar dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Hai, saya Faris Malik. Sepanjang minggu tuh dengarkan kami dalam sketsa Rumah Kayu Tepi Jerayu.
1: Apa cerita sidaknya?
2: Sidak nih.
1: Ai?
3: Sketsa kayu tepi jeraya.
1: Kayu.
4: Jangan lupa
5: sketsa Rumah Kayu Tepi Jeraya.
1: Si mau doktor cabut gigi kau tek sobri. Siapa nama doktor ya tek? Jip. Siapa nama doktor ya tek? Jip.
0: Azira namanya kan?
1: Azira?
0: Ha? Azira.
1: Azira.
0: Doktor Azira. Azira. Anak bongsu Haji Zuhaili.
1: Oh, padu.
2: Ya, ya rupa sobri. Supanina nak ngangak mulutnya. Eh, si doktor yang suka dengan kita tu sobri. Eh, aku madah kau eh. Nya eh.
6: Pakai gigi tu.
2: Doktor eh teh. Nya mesti ada ciri-ciri lelaki idamannya. Mun kau nang out.
6: Pahal. Oh macam
2: aku tok peramatan aku lah. Mun kau lah jidiatnya nang out terus di atas.
6: Eh, macam tahu
1: ja kau. Sudah gi kita duat ya.
6: Hai. Apa ya?
1: Ah, makan dia kau ubat ya sobri.
2: Oh, makan dia ubat.
1: Ah, mun dah surut kembang, gusik ya kelak. Ah, mbak lagi nya pa. Mbak barunya ke klinik lah pa. Yang kau tu Tek Najib, awal pagi. Kau sik ngantar barang bukan ke?
2: Oh. Ah, ngula kah?
1: Kau jangan nak ngula. Ha, banyak barang nanti
2: kau
1: teh.
2: Kau tu di nanti orang Jip. Jangan leka kau. Hantar lagi pasal orang nun. Ha, kelak kau di report orang kelak. Barang TikTok.
6: Entah barang Jip eh.
2: Apa nama
6: barang aku selalu dalam empat jantar kau Jip.
2: Apa nama barang Sophia? Semua ya amanah ya Jip.
0: Aku tahu aku kelak sikit aku ngagak kerja aku yo. Dah aku bagi dengan biak nama Din deh. Aku tu kat Siti. Awal pagi tu dah berjanji dengan sobri nak masang bendera. Katonyo pasang di dewan. Di tepi jerayu menuju ke suro yo. Tahu ingat
1: oh, bendera Ibu Pertiwi. Jalur Gemilang. Ada juga aku lihat di kantong japa Najib.
0: Iyalah.
1: Tapi macam belum meriah ho. Makan nak nyambut air sawah.
6: Nayalah niat kami dua Najib teka nama sama dewannya tepi jeraya ya. Mun aku dah sakit macam tu silah aku dapat
0: iyalah nilah kayo aku seorang je sobri pandailah aku tuan cari orang kirengan aku tu lagi
2: aku nak depan kau tu macam ni nak nang si diguna kau lah.
6: Oh, kau nasib guna juga apa?
0: Boleh.
2: Mau sobri juga. Dan kan, ya apa kita sakit gigi.
6: Namalah kita tu orang harapan kampung.
2: Kelak bukan yang sobri yang berdekik. Kau juga kelak, Jip. Yang setahu akulah, pengalaman aku tu lihat kau kelak nya akan bercekak pinggang depan kau. Kerek. Kanan katanya.
0: Iyalah.
6: Jangan ambil malu aku pen Najib kau apa.
2: Nak kisah hari
1: ya. Siapa semua? Bingung nak ya. Kelak kakak dengan juak Najib. Kami dua man dengan. Mun lagi nak masang bendera ya. Boleh jak tu. Jangan kita leka. Gedung belum nak ya. Tok panas gila hari tu. Bendera ya tek ni.
0: No. Tu.
6: Pokok buah lagi dikit kat Siti.
1: Ya cerita lama. Tok pergi di kebun.
6: Nyaya ke dalam plastik hitam ya. Dah aku pasang dengan batang buluh. Batang penyapu nunggu nak nyacak nak jak. Sini.
2: Tok je kak. Plastik hitam tu.
1: Oh, tu ni teh.
0: Hei, benar ke sebegini? Nak Bang Man madah dalam
6: betul ya Jip. Dalam store rumah Bang Man ya plastik hitamnya lah ya.
1: Ya benderanya teh. Apa cerita sidaknya?
2: Sidak ni.
1: Ai.
3: Sketsa kayu. Jeraya.
1: Kayu.
4: Jangan lupa
5: sketsa Rumah Kayu Tepi Jeraya.
7: Anda mempunyai minat yang mendalam dalam bidang pengacaraan dan penyampai berita? Suara yang memukau, meyakinkan, berani beraksi di hadapan kamera. Kini, pentas impian Anda telah kami buka. sertai uji bakat pengacara TV dan penyampai berita TV RTM Sarawak diadakan pada 28, 29 dan 30 Julai 2026 hari Selasa hingga Khamis bertempat di Auditorium P. Ramli RTM Sarawak. Uji bakat bermula dari pukul 9 pagi hingga 5 petang. Syarat-syarat uji bakat seperti berikut: warga negara Malaysia berumur antara 18 hingga 30 tahun, berperwatakan menarik, fasih membaca serta bertutur dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Boleh menguasai bahasa etnik adalah nilai tambah dalam uji bakat anda. Bawa bersama manuskrip kelulusan akademik anda. Ayo, bersama-sama kami, bina impian, cipta sejarah bersama RTM Sarawak.

0: Kembali lagi kita dengan topik kita untuk pagi kita. Masih lagi dengan topik yang sama. Barang paling lama masih kita orang guna sampai kini tu.
1: Ya, dia hujan ni dengan komen-komen daripada kita orang media user
0: itu. Sampai Abang Fadilah Juni.
1: Ada yang hantar gambar.
0: Yang hantar gambar kami personal. Gambar dapur gasnya. Dapur gasnya dah dekat 30 tahun. Masih dapat dipakai sampai kini. Fizikalnya kira 80% masih nampak bagus. Orang madah barang jenama dulu memang tahan. Allah membeli,
1: menang memakai. Bila dia ngesur gambar dapur yang berapa tungku ya, Tim? Empat tungku. Di rumah kampung kami ada tok dapur tok bapak mai beli ya.
0: Ada, masih apa pakai?
1: Masih ada dapur tok.
0: Masih apa pakai lah?
1: Jarang dipakai.
0: Oh, jarang dipakai. Macam
1: bagi lah
0: tak masih pakainya.
1: Yang pun tok kan ada bahagian oven ya kat sini.
0: Oh, ada debah ya
1: ovennya. Besar ruangnya. Kambin dah pak.
0: Ha? Mau kita cik main nama dah.
1: Siapa sebanyak ada apa? Ada tingkat dalam.
0: Oh, ada tingkat.
1: Tempat simpan gas sebenarnya dapat masuk biak saya.
0: Ya,
1: kan sebelah.
0: Tu nama sebelah
1: kanannya kan.
0: Betul.
1: Tempat simpan gas kat saya.
0: Lama. Nenek kami dulu, ninggal nenek kami dulu pernah simpan tapi TV ya dah siap pakai lah masa zaman kami kecil ya.
1: TV.
0: Oh, TV.
1: Kita TV peti.
0: Pernah si nangga TV nak tutup. Yang ada pintu tutup . Tapi dah masa saya dah sempat pakai lagi lah, dah rusak dah. Tapi nya masih nyimpan masa saya.
1: TV besarah.
0: Oh, TV besarah. Sangat legend TV ai. TV zaman hitam putih ya.
1: Tak komen tu panjang tak daripada Bakery Pawi. Yang ada menyentuh tentang barang yang dia guna pakai sampai kini tok yang ada. Dia masih pakai periuk nasi legend tahun 1989.
0: Oh, lama ah.
1: Sampai kini tok. Mun periuk lama ya ni, periuk lain no. Periuk besi ya nak.
0: Mau periuk besi ya.
1: Yang ada periuk yang digunakan semasa first post posting yang ngajar di sebuah sekolah dekat Batu Niah dulu.
0: Oh. Zamannya bukannya zaman periuk karan lah.
1: Bukan. Ini ada periuk besi tu asamnya. Nak bulat tebal ya.
0: Bulat tebal lah.
1: Jadi yang ada, time tu, si ada bekalan elektrik lagi di sekolah. Si dapat guna periuk elektrik. Jadi periuk besi. Periuk besi legend tok lah.
0: Itulah.
1: Untuk masak nasi katanya. Jadi arwah maknya madah lah. Barang-barang lain boleh diberi kepada kawan-kawan. Periuk kena bawa balik. Tem tok dapat berpindah ke tempat sendiri di daerah Simunjan katanya. Jadi nyekot je lah kata-kata apa arwah maknya. Periuk tok bukan ditinggalkan katanya. Mungkin petua orang tua. Hingga kini katanya periuk masih digunakan oleh bini tok teh. Dia suka menggunakan periuk ya untuk masak bubur nasi kini tok. Periuk legend 1989 sampai kini Julai 2020.
0: Bukan periuk tok pada kita amunnya bubus.
1: Tahan taknya periuk tok tebal no. Berat tok periuk tok. Ya ada periuk besi.
0: Kan periuk tok lah yang dipakai orang bukannya periuk karan lah.
1: Kan.
0: Periuk karan.
1: Ya, memangnya bertangan tak? Tangan ada dawe ya, ada buat ada dawe jok di tangan.
0: Tahu, tebal periuk ya.
1: Ni ada telinga cik cute tak telinga. Tapi nambah sah periuk ya.
0: Periuk ya.
1: Mun masak make apa pada tek dapur kayu ah.
0: Tu ada juga udah tek bang. Dah de jayo. Jiman ayo trading tu dah ya.
1: Belum.
0: Nyimpan tin susu dek.
1: Belum.
0: Tadi
1: kami, susu.
0: Kami masih nyimpan tin susu dolok marik dipakai nyukat berapa kong beras mau dimasak. Tahun tin ya 1987.
1: Sure.
0: Kami pun belum lahir lagi masa ya. Tapi
1: ni lama.
0: Masih simpannya.
1: Ni dah upa tin susu ya. masih pakai lagi. Ui, tahun 87 tin ya. Kenakan beras eh?
0: Bila mek teringat nama dah
1: tek tempurung.
0: Tin susu eh. Pernah si kita ceri air kopi ataupun teh kan di pola
1: dalam pakai tin.
0: Dalam tin ya.
1: Pernah.
0: Kan? Dia hantung
1: dia baju tali. dalam tin ya kan.
0: Dia kan dia tali. Tali nelon ya.
1: Air kong. Dalam tin susu.
0: Aduh. Atau je lah Pak Usu mempati putih tu. Dah pencen ya nak? Dah pencen ke Pak Usu?
1: Sangat nak. Pemanggang tu.
0: Pemanggang. Kami masih nyimpan songket keris benang emas. Zaman Jepun. Pemberian arwah bapaknya.
1: Zaman Jepun.
0: Dulu orang tua beli secara tukar barang. Harga
1: sistem butter.
0: Oh, sistem butter. Harga songket ya sepasok padi bersama seguni. Mahal masa ya. Hanya dipakai masa mandi sasmi atau jarah hayo ja dan tapak sirih mago
1: mago
0: beri arwah mak lah dua-dua barang ya disimpan untuk tatapan anak cucu belakang hari betul. Barang lama zaman Jepun ko.
1: Sure.
0: Songket keris. Benang emas ya lagi.
1: Benang emas.
0: Lama kan?
1: Ada lagi ke barang lama tak orang yang masih tak orang pakai tu? Ainun Jahari tak dah belum dah. Yang badannya masih mula tepung beras dan mumbu kerisik.
0: Oh.
1: Kita tahu yang mula pakai apa? Pakai lesung kayu.
0: Oh, lesung kayu.
1: Ui, lesung kayu.
0: Lamaknya.
1: Si tahu katanya ada berapa umur lesung kayu ya? Rasa lebih dah 100 tahun. Lama eh.
0: Lama ya, sudah lebih 100 tahun ya lesung ya.
1: Tak memang git make apa cara tradisional. Tak ingat nyaman kah make lesung kayu. Nyampun penumbuk kayaknya lesung ya. Panjang kok. Dalam semeter lebih lah. Nak. Aluknya.
0: Aluknya. Kan panjang ya. Kan? Zaman mari ah.
1: Mesti pandai mun baru nak ya apa? Megang aluk ya mau apa melepuh.
0: Berat juga.
1: Tapak tangan.
0: Berat juga kayu.
1: Yang naga kayunya.
0: Kan? Kayu apa dipakainya?
1: Dah pernah pakai ah. Numbuk.
0: Kayu balak ke apa ke?
1: Situlah, si pasti jangan pun kayu.
0: Siah siot pada jua terendak kecil. Cute. Ya, kami simpan lebih 40 tahun. 40 lebih tahun dah. Siah situ je kami simpan. Takut dibuang ada anak. Terendak ya. Beri girlfriend abang kami dulu. Kami simpan sayang. Si mudah orang mula terendak kecil cute kini ko. Saya juga nak simpan ko.
1: Kami yang respon dengan tapak yang apa itu? Yang lama itu. Yang warna coklat kuning itu.
0: Oh, tapak itu. Tapak yang nangri lah. Nangri lah. Tapak ya.
1: Tapak yang ada di rumah. Kami ada tapak kuning kaca.
0: Dulu mempengilan. Mempengilan. Naso.
1: Orang hidang.
0: Aduh.
1: Okey, dan seterusnya pada Hajarah B kat situ. Dia masih nyimpan lagi kacip pinang arwah mak kami. Ui, tanya. Masih kami makan.
0: Yang terbaga ya.
1: Kacip pinang. Mun ingin nak makan sirih katanya. Ada hanya simpan dan ada masih dipakai lagi. Bocoh dia simpan. Bocoh.
0: Apa bocoh?
1: Inilah ya. Mun ada kacip, ada pinang, ada sirih, bocoh mesti ada.
0: Bukan nak bulat nak yang dalamnya.
1: Yang buluh. Pakai apa orang madah menghaluskan sirih halus pinang.
0: Ya. Habis pernah nangga orang tua pakai benda ya. Wala mak lah. Dia ada nyimpan dah ya. Ya pun terbaga juga ya. Nyimpan.
1: Macam mak. Kan mak.
0: Macam mak kami yang nyimpan kain selayah. Jahitan
1: selayah keringkam.
0: Selayah keringkam. Lebih 200 tahun.
1: Lamanya.
0: Masih ada lah.
1: Paling lama lah
0: ya. Ini ada. Seingat kami hanya ada 3 pasang kan. Seingat cerita mak kami lah. Mak kami ada sikit warna merah. Ini ada warna hitam dekat usu mereka. Ada sikit lagi kami seingat kalanya. Ada 3 lah. Ini daripada moyang kami, pulang ke nenek kami, pulang ke mak kami.
1: Yalah, barang-barang kedat tu. Ini ada cerita nyempun sebenarnya. Jadi yang ada masih simpannya.
0: Simpan lagi bagus.
1: Alhamdulillah, simpan. Simpan lah. Sampai bila umur barangnya dapat dipakai, disimpan kita.
0: Betul. Satu hari kelak benda yang akan jadi real.
1: Orang akan bercari, orang akan nak mangga. Macam ni benda. Macam buah keranik dia cerita leh ya tadi.
0: Macam buah keranik. Bawa tahu juga.
1: Yus, bawa tahu. Macam ni buah keranik.
0: Lalu bercari kami dalam ni ya. Buah keranik. Baru nangga kami. Benar juga lah. Ada bulu-bulu ya. Buah keranik ya.
1: Tapi padangnya buah yang bulu-bulu. Hanya tertarik je dengar. Ya akar. Apa ya? Akar ubi ya.
0: Panjang juga lah akarnya ya.
1: Tapi nak cari buah ya.
0: Dalamnya. Kami nangga di dalamnya. Ngali.
1: Ya, dah ada cara nyemuk di titi. Urat.
0: Munsit ni ya, si nampak no. Dia nampak macam daun je kan.
1: Ni di dalam tanah jauh uratnya ya.
0: Oh.
1: Tapi ke dalam kita pun munselok tangan dalam tanah dalam segup ya apa? Tanah ya. Biasa mun habis dengan penuh lengan kita.
0: Iyalah ya, ambil nangga tu nangga sikit video.
1: Bukan senang cari buah ya.
0: Ambil nangga sikit video jangan cari ubi klenik.
1: buah buah keranik.
0: Susahnya cari kan. Dalam baunya nemu.
1: Ya, bersimbah ke apa teh? Rumput-rumput yang yang kering, rumput yang dah mati ya.
0: Betul betul
1: ya.
0: Betul betul. Okeylah, kita nak putih ehat dulu, kita nak beribu dulu, kita nak lagu. Mungkin rasanya lama juga dah hasilnya lagu tu sebenarnya. Lagu daripada Michael Jackson. Tapi sebelum dia, lepas tu kita dengar lagu daripada Datuk Jamal Abdillah, featuring Siti Sarah,
1: Sandarkan Pada Kenangan.
0: Selepas tu, okey.
2: Selengkap pagi kita, munsik dengan Selamat Pagi Sarawak, 6-10 pagi, hanya di Sarawak FM, Sati Sejiwa. #GengPagiKita

0: Aduh, batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Dapatkan Hurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.
2: Mencari produk halal terbaik di Borneo? Sertai kami di Borneo International Halal Showcase Bihas 2026 yang akan berlangsung dari 21 hingga 23 Julai 2026 di dataran Waterfront Kuching. Temui berbagai pilihan makanan, minuman, gaya hidup serta produk kesihatan dan kecantikan halal dari Indonesia, Brunei, Singapura, Sabah, Negeri Sembilan, Perak dan banyak lagi. Masuk adalah percuma. Jangan lepaskan peluang untuk ke Borneo International Halal Showcase Bihas 2026. Jumpa anda di dataran Waterfront Kuching. Bihas 2026, gerbang anda ke arah produk halal terbaik di Borneo.
3: Vandalisme bukan sekadar merosakkan harta benda, malah mencemarkan imej masyarakat dan membazirkan wang untuk kerja pembaikan. Setiap kemudahan awam seperti taman, sekolah, tandas dan perhentian bas dibina untuk kegunaan bersama. Hargailah kemudahan ini dengan menjaganya, bukan memusnahkannya. Jadilah rakyat yang bertanggungjawab dengan melaporkan sebarang perbuatan vandalisme kepada pihak berkuasa. Ingat, kemudahan awam milik kita bersama. Hentikan vandalisme hari ini demi masa depan yang lebih bersih, selamat dan harmoni. Perkongsian ini dari Sarawak FM, radio sehati sejiwa anda.
0: Aduh, batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Dapatkan Hurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.

0: Alright, terima kasih untuk kita orang yang masih kekal mendengarkan Sore FM untuk jam yang terakhir tu. Time tu dah 9.46 minit pagi, sikit berasa. Tinggal 14 minit lagi kan. Asalnya masih sempat lah kita bacakan komen-komen sedap.
1: Di minit-minit yang terakhir, kena main bol.
0: Bidin kampung niu.
1: Munya dah minit-minit terakhir tu, okay, mau nak gol.
0: Betul ya, sudah Argentina.
1: Dia mampu nyumbat gol.
0: Tangga kita orang Jais ya, masih belum dapat dia move on untuk World Cup tu. Walaupun World Cup dah berakhir 2 hari dah.
1: Terkenang bah dengan Argentina. Aduh.
0: Dah. Sebut betul-betul. Okeylah. Daripada Madia Abang, kami masih nyimpan kau pakai mirip nasi di polah dari tempurung Neo kau. Kami makan kemri makan miak yang baru pandai makan nasi ya. Kemirit nasi. Okey.
1: Macam ni dah upahnya tempurung kemirit nasi ya.
0: Ini kan bulat rasanya ke.
1: Dalam ya kali.
0: Ini sama aja macam ke.
1: Licin kali ya, pun belakang tempurung kan dia.
0: Sama nak pakai orang ngaut beras ya. Tapi ini pakai belakang kemirit mungkin lah.
1: Okey, kita ada Shaul Ahmad. Shaul Ahmad. Yang mana keluarga kami masih makan kuali katanya dari arwah mak kami dulu. Kami belum lahir lagi katanya. Family kami dah ada kuali ya katanya. Dia lahir tahun 1971. Kini umurnya 55 tahun. Memang kami jaga benar-benar kuali ya katanya. Walaupunnya dah hitam di bawahnya. Coba untuk orang ada gambar, sen gambarnya, hantar gambar sekali.
0: Hantar gambar, senang lihatnya.
1: Sebab ada kebanyakan komen kita pun memang ada nyebut kuali, tak yo? Periuk besi. RM2 ya.
0: Betul.
1: Lagi seterusnya?
0: Seterusnya yang ada tu yang komen kat rabaih ayin kita. Yang ada kami masih nyimpan lah kain songket lama. Tahun 60-an. Terima kasih DJ. Tahun 60-an. Kira boleh tahan juga lah lamaknya 60-an ya kan.
1: Ya, lamak ya. Tok Kak JJ tok belum kan?
0: Belum.
1: Barang yang dikira antik juga lah katanya. Tapak pakai makan nasi. Tedah kok katanya. Dari zaman baru nikah dulu 45 tahun dah katanya. Si pernah pecah ha? Nang tahan tapak ya katanya. Jenama mensaya ya. Ini tebal katanya. Kaca ya warna coklat. Nah, mau nak dipadah tu dua tadi Kadina
0: Kali sama
1: kuning coklat ya.
0: Kuning coklat.
1: Nyamada selain dari ya juga ada lesung batu. Beli nikah dulu sebab dulu wajib kita berisik lesung ya katanya.
0: Alah, kita mula sambal belacan.
1: Ya, nang pakai mula sambal.
0: Baik-baik tau, sambal belacan. Saya dah sambal belacan. Boleh kelahi laki bini ko. Cerita pergi Ramli ya.
1: Ninda. Dah yang nyamada banyak lagi lah. Barang kenangan yang mengusik jiwa. Ya, daripada Kak DJ.
0: Alright, rasanya kita pun dah sampai ke penghujung tu, Jai.
1: Betul.
0: InsyaAllah, hari
1: Jumaat.
0: Hari Jumaat. Ya, baru hari Jai.
1: Ya. Okay. Munya bahasa Melayunya Jumaatun.
0: Jumaatun.
1: Munya hari Jumaat.
0: Sis Fry.
1: Panik tau. Bukan.
0: Panik tau, bukan lah.
1: Friday Tun.
0: Friday Tun, okay. jadi jumpa kita orang pada Friday Tun.
1: Baik. Hari Jumaat.
0: Hari Jumaat.
1: Ya, nama kami. Jangan disebut ya. Ya, dalam bahasa putih.
0: Sis Pry kata oleh panik. Jumpa hari Jumaat kelak. InsyaAllah. Dengan topik yang lain. Mungkin kita orang ada barang yang grey. Barang yang kata orang tak. Ada sentimental
1: kita.
0: Value.
1: Buat kita
0: kan? Nak beri boleh juga. Tidak masalah. Mungkin saya sebut beri, simpan bagus-bagus.
1: Sebab apa? Sebab bila kita orang maki barang ya, dia akan mengaitkan memori yang tertentu. Peristiwa apa segalanya lah berkenaan dengan benda ya.
0: Betul. Ni tahu suatu hari value-nya akan naik. Mungkin boleh mencecah agar setengah juta. Apa yang kita orang simpan. Kita sih tahu.
1: Puyuk besi dia kan?
0: Puyuk besi ke apa
1: jangan
0: kan?
1: Jangan simpan puyuk besi bubus.
0: Yang bubus jangan lah. Dah lah bubus ditampung kita orang lagi. Jual sampai setengah juta. Jangan.

0: InsyaAllah jumpa lagi. Terima kasih banyak-banyak yang menonton di Facebook, yang komen di Facebook. Terima kasih yang sempat dibaca. Minta maaf banyak-banyak. Okey. InsyaAllah dah keluar bahasa. Kita jumpa lagi pada hari Jumaat kelak.
1: Yep.
0: InsyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum. Terima kasih. Bye-bye.
1: Yep.
0: Bye.

0: Vandalisme bukan sekadar merosakkan harta benda, malah mencemarkan imej masyarakat dan membazirkan wang untuk kerja pembaikan. Setiap kemudahan awam seperti taman, sekolah, tandas dan perhentian bas dibina untuk kegunaan bersama. Hargailah kemudahan ini dengan menjaganya, bukan memusnahkannya. Jadilah rakyat yang bertanggungjawab dengan melaporkan sebarang perbuatan vandalisme kepada pihak berkuasa. Ingat, kemudahan awam milik kita bersama. Hentikan vandalisme hari ini demi masa depan yang lebih bersih, selamat dan harmoni. Perkongsian ini dari Sarawak FM, radio sehati sejiwa anda.
1: Bila kita ke Kenawit, kita ada Kubu Emma. Dengarkan kami 107.1 Sarawak FM, radio sehati sejiwa anda.

0: Menarik, tertarik? Jom dengar. Strong FM, sehati, sejiwa. Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Sibu FM.
1: Info ekspresi Sarawak FM dan juga Sibu FM. Assalamualaikum. Kembali untuk bersama dengan kami di Sarawak FM Sehati Sejiwa. Dan hari itu kita orang seperti biasa dalam info ekspresi. Bertemankan saya Rina Semerpati. Dan kita akan bersama dengan rakan kita di Sibu FM. Yang si lain sibukan. Bersama dengan DJ Din kita di SIA. Assalamualaikum. Selamat pagi.
2: Waalaikumsalam. Warahmatullahi. Selamat pagi.
1: Apa khabar orang sibuk?
2: Alhamdulillah kami sihat di situ. Rina, apa khabar Rina?
1: Alhamdulillah sihat walafiat. Kembali lagi kita bertemu dalam info ekspresi kali tu DJ Dino.
2: Yalah.
1: Okey, yang pastinya untuk edisi hari tu dah 21 Julai 2026 Selasa bersamaan dengan 6/1448 Hijrah. Asyik berasa dah pertengahan bulan Julai dah kita tu. Selamat hari bulan Ogos. Esok dah hari Sarawak 22 Julai.
2: Cuti
1: yang ditunggu-tunggu untuk hari Sarawak. Tapi cuti ya, memang ada juga aktiviti untuk hari sempena hari Sarawak sebenarnya.
2: Betul.
1: Okey, hari itu kita nak berceritakan berkenaan dengan info ekspresi yang dibawakan khas aktiviti daripada Sibu untuk orang Sarawak FM untuk kali itu. Dan juga untuk pendengar kita untuk hari itu lah.
2: Benarlah. Rinas, pastinya apa yang nak kita kongsikan bersama hari itu lebih banyak kepada pengisian lah untuk sambutan Hari Sarawak tahun 2026 yang mana Sibu menjadi tuan rumah lah untuk sambutan tu. Jadi persiapan telah pun dirancang dah sejak awal. Selepas selesai je program apa Sarawak Ku Sayang Arya, terus diteruskan lah kepada untuk sambutan Hari Sarawak. Dan beberapa aktiviti yang telah pun berlangsung, sedang berlangsung juga di dataran Tuan Ku Bujang di Banun. Jadi antaranya ialah karnival jualan yang bermula 20 hari bulan hari Maret lah, hingga esok 22 Julai 2026 bertempat di dataran Tun dan Tuan Ku Bujang, bermula pukul 10 pagi sampai pukul 10 malam lah. Jadi diharapkan kepada semua pengunjung-pengunjung jangan lepaskan peluang lah. Ada banyak gerai-gerai jualan yang dibuka di SIA untuk setidaknya apa mencarilah apa keinginan, apa keperluan. Jangan masih pergi kata orang. Walaupun apa sambutannya kita apa pola dari 20 hari bulan bermula aktiviti. Dan diteruskan lagi dengan program yang berlangsung hari Maret juga, Majlis Kesyukuran Agama-agama lain bertempat di salah sebuah hotel di Sibu juga lah. Dan seterusnya terus diadakan hari itu tadi ialah Zumba. Mungkin tak ada, memang kita berzumba juga. Mesti Zumba kita jogging.
1: Itu dia.
2: Itu dia. Nah, tapi ia bukan pukul 6 pagi awal. Pukul 8 pagi itu tadi.
1: Pukul 8 pagi. Tapi bukan pukul 4 pagi.
2: Pukul 4 pagi.
1: Aduh.
2: Okey ya, Zumba yang tu berlangsung untuk hari itulah Selasa. Dan seterusnya ada juga sebenarnya daripada kaki tangan kita yang turut sama-sama kerbah tadi menyertai juga.
1: Ngikut sekali.
2: Dan seterusnya untuk hari itu yang akan berlangsung ialah Majlis Kesyukuran bertempat di Masjid An-Nur Sibu. Jadi saya nak menyuruhlah sama-sama kepada semua Muslimin dan juga Muslimat untuk datang beramai-ramai ke Majlis Kesyukuran sambutan perayaan Hari Sarawak tahun 2026 bertempat di Masjid An-Nur Sibu pada pukul 5.30 petang dah. Kita sama-sama datang di SIA yang turut akan pada tadi hadir bersama tuan yang terutama yang dipertuan di Sarawak, Tuan Pensri Dr. Haji Wan Junaidi bin Tuan Kujapat serta yang amat berbahagia tu Puan Datuk Petinggi Hajah Fauziah binti Muhammad Senusi yang turut berlangsung tu di Masjid An-Nur Sibu. Memang rasa pada orang tahun tadi semangat apa nanti untuk menyambut kesyukuran sempena sambutan Hari Sarawak kita pada tahun tu dengan tema Sarawak Maju Mamo nak.
1: Betul.
2: Dan seterusnya lagi yang akan berlangsung pada esok hari tu. Saya pun saya akan ikut sama tu.
1: Ada ikut sekali lah.
2: Kami pun ikut sama tu pagi tu. Tapi silakan. Bukan 6-4 pagi nak. Tu 6 pagi tu.
1: 6 pagi
2: Unity Walk. Unity Walk yang berlangsung dengan laluan yang dapat saya kongsikan bersama di situ ialah dari dataran Tuan-Tuan Kubujang Pasar 2 ke Jalan Awang Ramli Amit dan seterusnya ke Jalan Kampung Datuk dan kembali semula ke dataran Tuan-Tuan Kubujang. Jadi Murid Tenangga di apa Facebook pun ada di apa di tunjukkan laluannya. Dan seterusnya juga lagi saya nak kongsikan tu banyak aktiviti sebenarnya sementara sambutan Hari Sarawak. Jadi kita teruskan ke ataupun kita nak berhibur dulu?
1: Kita berhibur dulu. Sebelum kita teruskan lagi untuk info seterusnya, kita berhibur dulu. Lagu pilihan daripada Sibu FM untuk kali tu.
2: Sibu dulu. Okey, kita berhibur dulu lah. Okey, jangan ke mana-mana, terus bersama saya dan juga Rinas dalam info ekspresi Sarawak FM.
1: Cantik.

0: Karena cinta aku bisa gila.
1: Ya.
0: Okey, layan juga lah lagu tu tadi tau.
1: Yang penting kita menceriakan anak.
0: Betul. Bila orang malah kerja di office pun, palat pun angguk-angguk sambil malah angguk kerja. Relax. Nak
1: Ya lah tadi. Aduh.
0: Okey.
1: Sinat.
0: Cerita apa juga hari tu
1: sambung
0: tadi?
1: Sambung lagi. Pingin sian untuk sambutan Hari Sarawak 2026. Seterusnya pada 22 Julai juga, esok hari lah.
0: Esok hari lah.
1: Hari tu hari Selasa. Hari Rabu. Bertempat di Dewan Chancellor Tun Abdul Tahir Mahmud University Teknologi Sarawak UTS. Pada jam 2 petang akan diadakan town hall lah. Yang mana akan dijangka dengan kehadiran 1,000 orang tu yang akan datang ke town hall tu. Dan seterusnya ialah penyempunan Hari Sarawak dan Konsert Rakyat. Bertempat di dataran Tuanku Bujang pada pukul 8 malam. Ada artis lagi ya. Datanglah berami-rami ya nak. Menangga masa apa Sarawakku Sayang hari ya. Memang ramilah. Setakat tu paling rami orang datang ke Sibu. Program Sarawakku Sayang ya.
0: Betul?
1: Di Sibu yang paling rami. Dengan jumlah mustakat hariah 101,030 orang pengunjung.
0: Boleh tahan.
1: Ya, rekod yang dipegang waktu tu lah.
0: Ni tahu lepas tu kan makin ramai orang datang
1: makin ramai insyaAllah. Ya, dengan pelbagai aktiviti diadakan nenak peraduannya pun juga sama. Jadi mun dari makluman yang kita tahu daripada apa tadi untuk program sambutan Hari Sarawak tu Unity Walk tu 10,000 penyertaan dah. Tu yang apa yang mendaftar awal tu.
0: Yang untuk mendaftar awal kena tu lah.
1: Mendaftar awal dapat nak ambil t-shirt percuma nak. Yang si dapat si tempat untuk ambil t-shirt percuma ya. Boleh datang diajak dengan pakai baju warna tema merah kah, kuning kah ataupun hitam lah. Dengan tema warna bendera kita nak. Jadi datang ramai-ramai je ambak lah. Anak-anak kah, saudara kah nak. Datang ramai-ramai. Kita bukan kita nak nunjuk semangat kecintaan kita kepada negeri Sarawak kita tu.
0: Betul. Semangat sehat kita juga.
1: Bukan tidak perlu kita nak berikut nak berjoging anak. Jalan pun sama juga anak. Berapa ribu langkah sehari.
0: Kita membakar kalori sebenarnya.
1: Membakar kalori. Jadi ya tadilah antara program yang diisi sepanjang untuk sambutan Hari Sarawak tu. Kita lupa saya. Ada sikit lagi pameran Hari Sarawak tu.
0: Pameran
1: Hari Sarawak pun turut diadakan. Bermula hari Maret 20 Julai sampailah esok hari 22 Julai dari pukul 10 pagi sampai pukul 10 malam. Agak je ke dataran Siah ada kita tanggak lah. Pamerannya yang diadakan tu untuk menyasarkan lah semua golongan lah peringkat umur untuk mengunjungi pameran selama 3 hari itu sama-sama untuk memberi pendedahan kepada masyarakat mengenai zaman pemerintahan awal Sarawak, peristiwa bersejarah 22 Julai ya perlu kita tahu ya. Kena kita cuti 22 Julai nak. Ialah perlu kita tanggal di pameran tu lah. Perjalanan pembentukan kerajaan sendiri serta perkembangan pembangunan dan transformasi Sarawak sehingga kini. Menampilkan kejayaan serta transformasi negeri dalam pelbagai sektor seperti ekonomi, pendidikan, infrastruktur, digital, tenaga, boleh diperbaharui kesihatan dan kesejahteraan rakyat selaras dengan aspirasi PCDS 2030. Okey, ya antara pengisian yang dapat saya kongsikan bersama sempena dengan sambutan Hari Sarawak tahun 2026.
0: Sebenarnya Hari Sarawak tu banyak pengisiannya nak. Kadang-kadang banyak. Ada yang belum lagi tahu apa sebenarnya sejarah di sebalik Hari Sarawak tu juga. Jadi di situ lah orang kata tadi peluang untuk kita mengenali dengan lebih lekat lagi untuk Hari Sarawak. Inspirasi untuk anak Sarawak pun boleh turut orang kata tadi menelaah apa dari sejarahnya dari A to Z. Siapakah pelawan orang Sarawak?
1: Jangan lupa juga bendera ya.
0: Kibar
1: Kibarkan bendera Sarawak. Kibarkan apa di rumah kita, betul, di premis-premis. Hmm. Nak untuk menyemarakkan lagi bah.
0: Yes.
1: Awang wan jiran sebelah nak. Ai, awang nak 2 gigi, aku 3 gigi, seorang dia 4 gigi nak.
0: Oh,
1: semua lah gigi dia nak. Kan
0: makanlah dia bendera Sarawak
1: dia beli. Dicat dia bendera. Warna bendera rumahnya kula.
0: Ya semangat. Rumah pun warna atapnya, atap atas padongnya warna hitam.
1: Aduh, warna hitam dah rasa dalam ni kan.
0: Rah depannya tadi warna kuning.
1: Ya.
0: Nah, penjannya list penjannya merah. Ha, dah tema hari Sarawak. Eh,
1: pendak bunyi terkejut kami. Pendak bunyi. Ai.
0: Apa nama dia? Fireworks.
1: Kejut saya. Nenak. Nenak pendak ni.
0: Okey, ha, lepas tu kita akan sambung balik apa antara info dan juga info-info yang terkini daripada Sibu. Tapi sebelum kita nak berhibur lagi dengan kita nak berkongsi lagi untuk cerita daripada Sibu tu, kita berhibur sikit lagu dulu daripada Sarawak FM untuk
1: boleh,
0: kali
1: boleh,
0: tu. Okey. Jadi lagu tu adalah lagu yang diolah semula dan dibawa balik oleh seorang artis barulah daripada Afiq Tajuddin. Sebelum tu lagu tu diembak oleh Eddie Mazlin tapi diversi baru oleh Afiq Tajuddin dengan lagu Janji Kekasih. Jom kita dengarkan lagu itu yang tengah viral di media sosial kena tu. Meletup, jom. Janji Kekasih.
1: Jom kita layan.
0: Ya, yeah. Info Ekspresi Sarawak FM dan Sibu FM.
1: Sibu FM.

0: Okey, itu dia. Kembali lagi untuk Info Ekspresi dalam Sarawak FM dan juga Sibu FM bersama saya Rina Suropati dan juga DJ Din di Sibu FM untuk kali itu.
1: Ya.
0: 10.39 minit pagi. Dah kena tu si berasa.
1: Si berasa.
0: Sekejap dia berasa kena tu.
1: Saya Ria sempat juga malam tadi tu kita bercerita apa tadi kita dah cerita tentang pengisian untuk sambutan Hari Sarawak nak
0: betul
1: tu nak cerita hal makanan nak juga nak
0: ni
1: dapat miss nak.
0: Aduh. Jangan ibadah buat makanan tu risau ya. Saya dengar. Cerita.
1: Sebenarnya saya dah lama sebenarnya belum apa bukan belum sik pergi ke pantai di Kabong nun pantai Tanjung Kembang.
0: Okey.
1: Tak dah pergi sik.
0: Sudah. Tapi lama dah
1: belum.
0: Lama dah sik injakan di Tanjung Kembang nun sebenarnya. Lama dah sik pergi Kabong.
1: Apa yang dapat saya padahalnya dah macam dah lebih naya lagi daripada yang sebelum tu lah anak muda nanggap sebelum tu saya dah orang berjuai macam yang ada kini tu kini tu mudah lah untuk kita nak beli apa makanan pindah yang di Pulau Orang yang paling saya kami suka gila ya Suman.
0: Sidaknya dah berjajak ke tepi area saya lah
1: dan tepi apa tepi pantai sekali
0: tepi pantai.
1: Memang ada sikit-sikit macam berbumbung tempat yang berbumbung nak semua orang berjual dalamnya ada beberapa booth lah boleh pada gerai lah dalamnya tadi jadi orang berjual tumpik, berjual suman, berjual macam-macam lagi lah. Jadi banyak pilihan air macam-macam jenis juga dapat dibeli dengan mudah lah kata orang. Jadi iyalah antara satu yang saya rasa bila ada peluang tu janganlah kita lepaskan peluang kita hujung minggu kah nak.
0: Sebab benda-benda macam ni nak bila kita pulang kampung teringat kita dengan makanan-makanan di kampung sebenarnya berbanding dengan kehidupan bandar. Di kampung tu je banyak pilihan macam-macam aja. Sampai aku kata tadi si licin tapak dan kita itu masih sentiasa ada bertambah.
1: Ada aja anak.
0: Betul.
1: Angkat lagi kata orang. Yang pernah saya cerita juga sebelum tu yang menarik lah yang kawasan belah nun yang mungkin jarang-jarang kini tu kita dapat merasa lagi ialah umbut apung.
0: Umbut apung.
1: Tak pernah makan sih.
0: Ada sekali je. Mak dah mesti makan lagi dah.
1: Ya, tidak malah kerabu hanya di alus di apa dihiris alus-alus lah. Ada malah yang jadi apa makanan namun kami nanggal lah. Wajib ya bila orang malah majlis tahlil kah makan dan selamat kah dan ada ajak minum ya. Hari ya kami dah kelakar juga hal-hal apa umbut apa. Tapi hari itu kami nak cerita juga pasal ya, tadi lah lemantak bukan lemantak suman. Tapi lemantak bagi orang malah kan
0: tepung lemantak. Mari kami orang lah di ofis sempat juga lah di Jijai mula tumpik udang dengan
1: hari Pak Izzah. Hari marik kah?
0: Hari marik dengan lagi dulu. Mula tumpik udang lah. Tumpik udang di pola lah pakai makan kami dekat ofis. Mana yang rindu nak makan tumpik makan. Wah, tu rasanya cecah dengan
1: apa? Dapat cecah gulapong.
0: Gulapong. Yang nyuruhnya berselera lah marik.
1: Ya, Rabi.
0: Kajinya doa Ewa. Tumpik marik. Pak Izzah dengan Jai.
1: Iyalah bestnya bila ada kawan-kawan kita yang rajin apa berembak makan ke apa ke ofis kita nak. Biasa adalah gagu kita nak keluar nak apa nak sarapan ada aja ni alas pukul tolok tu.
0: Sebelum mula kerja teh nak.
1: Lemantak tu banyak jaga orang naya malahnya ada malah tumpik ada malah lemantak ada malah suman. Mun ame orang malah apa lemantak ni makan dengan naya ni di palangan air panas palah linut ya.
0: Macam-macam cara pakai mula-mula mantak tu sebenarnya nak
1: betul makan dengan sambal belacan dah siap ni Datuk
0: sudah kita tu mencari kedai makan lepas tu ya sulah
1: Allah
0: Ada apa orang kata tadi, menu-menu tu sebenarnya mun di Kuching memang ada, tapi si semua tempat yang boleh kita jumpa makanan betul. Yang kata tadi yang ada seperti apa yang di kampung. Cuba sebenarnya.
1: Jadi tujuan saya madah tu Tuk Dinas, sebab apa, sepanjang sambutan Hari Sarawak juga ada bahagian kitchen lah, sibu kitchen lah, senang madah ada disediakan untuk orang ramai mendapatkan makanan dengan menu-menu yang terkenal di sibu. Cari mi kolok dekah, mi kampuannya kah, anak roti kumpiannya kah, anak cari je ada siap, memang ada disediakan. Hari ada kami makan tumpik pun ada di polah di siap. Jadi menu-menu yang menjadi tarikan tu ada disediakan di but-but jualan di siap.
0: Ya, dah bermula nak?
1: Dah bermula sampai esok hari ya, masih lagi dibuka.
0: Jadi bolehlah datang ramai-ramai di siarnya. Sibuk pergi ke lain, kita pergi.
1: Sibuk pergi ke lain. Pergi ke siar. Munda habis di siar, baru kita cari ke tempat lain nak.
0: Oh, betul. Kan selalu nak.
1: Sebab apa, Rinas, masa program Soalku Sayang sebelum tu di Sibu, sampai tidak berjualnya, sampai apa maksud tadi, top up berkali-kali. Maksudnya tak habis pola lagi, habis pola lagi.
0: Sentiasa laris manis.
1: Iyalah, kita nangga di situ bila orang dari luar datang ke tempat kita, merasa keunikannya. Memang rasa apa, mau lagi enak. Mbak ke pulang lagi sebagai buah tangan.
0: Betul.

0: mengasah makanan-makanan orang Sarawak. Contoh nak orang Semenanjung ke datang ke situ, orang Putih ke datang ke situ, kadang-kadang sedapnya pernah jumpa apa benda tu. Macam ni nyamulah tu, nyakan bertanya, nyakan curious, berapa lama proses, mungkin apa benda macam ni memang sentiasa ditanya lah kepada penjual-penjual di Sia Jua. Yang kata tadi kita lah antara peluang untuk kita mempromosikan makanan-makanan kita Sarawak tu, utamanya di kawasan di Sibu kena itu nak tuan rumah di Sarawak, tuan rumah hari Sarawak. Jadi di sini orang kata tadi dapat nangka macam-macam menu yang disediakan pada hari tersebut.
1: Betul.
0: Cidaknya pun mengasah, uish, sedap. Kompong melalak. Membeli sekali ugi. Mestinya beli banyak sekali.
1: Oh, nice. Marvelous.
0: Marvelous. I love it. Try it, you love it. Jadi orang ada tadi nak, si ugi. Mun kita mengasa makanan-makanan uang Sarawak tu sebenarnya.
1: Betul.
0: Memang kita pernah jumpa lah di situ di situ, tapi cara mengolahnya lain.
1: Si sama anak dengan nyempun apa resepinya, apa nyempun cara mengolah si sama juga. Air tangan pun si sama juga.
0: Cara mengolah air tangan ya dengan kasih sayang. Mungkin kita tahu mengolah tadi berpas pulas tak marah-marah tadi si nya mau tak nak.
1: Si mau.
0: Lalu uce muka kuih tadi.
1: Kita lihat dah dapat ikam ke dinding lekat.
0: Lalu ngoncang wagan.
1: Gigit punya gigit patah gigi ni. Ni keras ni.
0: Oh bah, lepas tu kita sambung balik untuk balik. Seterusnya daripada Sibu. Lepas tu kita bimbo lagu daripada Sibu. Lagu apa? Lagu yang nak kita putarkan untuk kali tu.
1: Nah, untuk lagu dari Syamel dengan lagunya Belakang Tabir.
0: Belakang Tabir.
1: Belakang Tabir bukan apa. Rakan-rakan kita di Belakang Tabir di Bilik Kolam Pusat. Ya nak.
0: Ini lagi
1: mungkin wanti tahu anak khas untuk sidanya lah untuk pasangan kita juga yang memberi sokongan yang sentiasa menjadi tulang belakang. Jadi kita sama-sama kita berhibur dengarkan lagu tu dan kembali semula. Info Ekspresi Sarawak FM, Sibu FM.

0: 53. Nah.
1: Oh, ha. Cepat je masa tu berlalu. Ha, nampaknya dah penghujung-penghujung siaran juaklah kita untuk kita.
2: Betul.
1: Apapun, terima kasihlah kepada yang mengikuti untuk kita segmen kali tu nak.
0: Aisyah sempat macam komen kita
1: kan. Kita terjah sejam. Komen di Facebook Kenet tu. Kita ada yang awal hantar tadi biar-biar nyalah hantar bunga je awal tadi.
0: Ya.
1: Dan kita ada Syarifah Hanifah Syed Akil, sama petugas DJ Sibu FM dan juga DJ Sarawak FM. Hello, katanya sebuyo hujan, lom panas lagi, kami layan spesifik warnai hari anda. Si lupa untuk kawan-kawan yang kenal dirinya dengan ucapan ringkas, selamat masak, minta lagu apa-apa je. Sama juga dengan biar-biar tek udah dengan beri bunga nyatik madah untuk semua sahabat-sahabat yang kenal dengan dirinya. Semoga sehat semua raga, dipermudahkan segala urusan. Terima kasih DJ berdua.
0: Terima kasih juga.
1: Sibu apa cerita tek? Komen daripada Sibu.
0: Ada banyak juga komen dari pendengar-pendengar sahabat Sibu FM kita di Sibu tu, anak. Jadi terima kasih juga untuk setidaknya yang berkomen pagi tu. Di kesempatan yang ada tu kami nak bacakan sikitlah komen yang sempat ada di situ. Kita ada, kami sebut nama dan ajak tu. Roy
1: dia.
0: Kuang, Mary Bun Martin, Nuri Wi pun ada, Dayang juga, Umban Pasang, Sepian Podin, James Kemiran, Dublin K. Baja, Nana Arabella, Ramli Lee, Raja Muhammad Fazil, Cheng Suni pun ada, Delisa Sim, James Anyau dan juga Lina Bugis serta Angles Indai Robin.
1: Rami tak nyau.
0: Mami dan Yasi sempat main macam. Sebut nama je lah.
1: Sama juga yang dah hantar komen di situ. Elbiana, Rosliana, Piyot Hadi Hamdan, Amrin Saili. Kita ada Kak Jalina Julaihi, Hashimah Kelas, Madu Kemenyan. Rami juga lah. Satu yang Ramli. Melobo nak masih dah. Nuri-Nuri. Siapnya ada pantun tapi sempat baca juga macam tu lah. Okey. Apapun lekat tu kita akan sambung lagi untuk bacakan komen-komen tidaknya. InsyaAllah.
0: Betul. InsyaAllah.
1: Dan kita akan kembali ke stesen kita masing-masing.
0: Kita belum lagi, belum lagi naya kata orang, belum lagi habis bertugas, lagi bertugas.
1: Tapi di stesen masing-masing lepas
0: betul. Kami sampai pukul 12.
1: Kami sampai ke 2. Ya, lupa lah dah mana.
0: Kami dulu.
1: Awalah kita dulu kami dulu. Trip Rudy je lah.
0: Sudah nak. Sambil-sambil ya tadi. Terima kasih juga lah untuk rakan-rakan kita di Bilik Kawalan Pusat yang menjayakan pertemuan kita hari itu. Terima kasih juga kepada penerbit, penyelaras semua.
1: Semua.
0: Yang berkongsi apa info juga lah untuk dikongsikan hari itu.
1: Ya, dan juga melancarkan bila perjalanan siaran kita untuk hari itu. Apapun, terima kasih DJ Din di Sibu FM.
0: Terima kasih juga.
1: Dan kita akhiri dengan lagu Intan Maya, Cinta Tersimpul Rapi untuk anda.
0: Selamat Hari Sawak untuk semua.
1: Selamat Hari Sawak. Okay, bye-bye.
0: Bye-bye. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

0: ekspresi.
1: Di sini berlaku
2: segera.
1: Sarawak
2: FM.
0: Saat disecewa. Hello peminat, hari itu kita on bersama dengan DJ Wina Throw Party dalam ekspresi warnai hari anda. Tune kami di Cerro Radio Sarawak FM dan live Facebook di Sarawak FM. Cantik.

0: info-info kesihatan anda dalam Ais Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi kita dalam program Ais Sihat Sarawak FM. Saya Dr. Nurin Afiqah dari Klinik Pergigian Simunjan. Kita akan bercakap tentang sesuatu yang sangat penting, iaitu kanser mulut. Memahami faktor risiko untuk melindungi kehidupan. Kanser mulut tidak berlaku secara tiba-tiba. Ia sering berkait rapat dengan beberapa faktor yang mempengaruhi gaya hidup. Yang pertama, rokok. Setiap sedutan rokok membawa ribuan bahan kimia. Dalam jangka masa panjang, sel dalam mulut terdedah kepada kerosakan berulang. Bukan sahaja rokok biasa, penggunaan vape, shisha, cerut dan produk tembakau lain juga dikaitkan dengan peningkatan risiko kanser mulut. Yang kedua, alkohol. Alkohol boleh merosakkan lapisan dalam mulut dan meningkatkan penyerapan bahan berbahaya. Jika digabungkan dengan rokok, risiko akan meningkat berkali ganda. Yang ketiga, pengunyahan sirih dan buah pinang. Dalam sesetengah komuniti, mengunyah sirih dianggap satu tradisi. Namun, buah pinang boleh menyebabkan perubahan tisu yang berpotensi menjadi kanser. Individu mungkin mula mengalami gejala seperti mulut tegang, sukar membuka mulut atau sensasi pedih. Yang keempat, jangkitan HPV. Sesetengah jangkitan virus HPV berisiko tinggi, khususnya HPV-16, dikaitkan dengan kanser di kawasan pangkal lidah dan tekak. Yang kelima, pendedahan cahaya matahari yang berlebihan. Individu yang bekerja di luar dan terdedah kepada sinaran UV berlebihan berisiko mendapat kanser mulut di kawasan bibir. Yang keenam, diet tidak seimbang dan kebersihan mulut yang lemah. Amalan pemakanan tidak seimbang boleh menyebabkan peningkatan kerosakan tisu dan kekurangan perlindungan sel. Kebersihan mulut yang tidak terjaga juga boleh membuka ruang kepada keradangan kronik dan kerosakan tisu yang meningkatkan risiko kanser. Walaupun kanser mulut sering berlaku dalam kalangan individu yang mempunyai faktor risiko disenaraikan, ia turut dikesan dalam kalangan mereka yang tidak mempunyai tabiat tersebut. Justeru, pemeriksaan awal dan berkala amat digalakkan kepada semua untuk mengesan kanser mulut di peringkat awal bagi mengelakkan komplikasi yang tidak diingini. Mudah sahaja, ingat hari jadi, ingat doktor gigi. Pemeriksaan awal boleh menyelamatkan. Sekian, terima kasih.
0: Ketahui info-info kesihatan anda dalam Ais Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.
2: Dato' Seri Haji Muhammad Narudin bin Haji Majais, Penasihat PKS, Kementerian Perdagangan Antarabangsa, Industri dan Pelaburan Sarawak, Mintret.
3: Saya ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Sarawak kepada semua rakyat Sarawak, terutama sekali kepada para pemimpin negeri Sarawak yang diketahui oleh Yang Amat Berhormat Premier. Dan kita bersama-sama berdoa agar tahun ini akan menjadi tahun yang lebih baik bagi kita negeri Sarawak. Dan apa yang pentingnya untuk merealisasikan impian-impian yang disuara dan dilaku oleh kerajaan negeri Sarawak, kita harus sokong, kita harus berterima kasih kepada pimpinan kita kerana merancang sesuatu yang boleh meningkatkan taraf hidup kita dan boleh meningkatkan pendapatan kita dan seterusnya. Jadi kita bersama-sama berdoa agar ini akan terus dimajukan dan terus membawa kita, negeri dan rakyat Sarawak ke tahap dunia di masa akan datang.
4: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
5: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share, boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
4: Okay guys.
5: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

0: mencari produk halal terbaik di Borneo. Sertai kami di Borneo International Halal Showcase Bihas 2026 yang akan berlangsung dari 21 hingga 23 Julai 2026 di dataran Waterfront Kuching. Temui berbagai pilihan makanan, minuman, gaya hidup serta produk kesihatan dan kecantikan halal dari Indonesia, Brunei, Singapura, Sabah, Negeri Sembilan, Perak dan banyak lagi. Masuk adalah percuma. Jangan lepaskan peluang untuk Borneo International Halal Showcase Bihas 2026. Jumpa anda di dataran Waterfront Kuching. Bihas 2026, gerbang anda ke arah produk halal terbaik di Borneo.
1: Alami bumi kenyalam, keajaiban alam, warna-warni budaya dan harmoni rakyat yang penuh damai.
2: Ikuti Johor Round bersama saya, Nadia, menyikap destinasi rahsia dan kedipan jiwa Sarawak.
3: Setiap Isnin hingga Jumaat, 11.20 minit pagi dan ulangan 9.30 minit malam.
1: Hanya di Sarawak FM.
2: Hai semua, Johor Round bersama saya, Nadia. Terokai keindahan serta jiwa Sarawak dan cerita kita bermula sekarang. Langkah kaki mendaki laluan berbukit yang redup diselimuti dedaun hijau membawa kita ke sebuah puncak yang menawarkan pemandangan saujana mata memandang ke arah laut membiru. Hari ini, Nadia mahu membawa anda berjalan-jalan ke Taman Tumbina Bintulu, sebuah taman botani dan zoologi warisan yang menjadi kebanggaan warga bahagian tengah Sarawak. Nama Tumbina itu sendiri sebenarnya merupakan gabungan unik daripada perkataan tumbuhan dan binatang. Dibuka sejak awal tahun 1990-an di atas kawasan seluas lebih 24 hektar. Taman ini berfungsi sebagai pusat integrasi untuk memelihara khazanah alam semula jadi Borneo. Di bahagian zoologi, anda boleh melihat dari dekat pelbagai hidupan ikonik seperti harimau, beruang matahari, buaya serta burung kenyalang yang menjadi simbol negeri kita. Manakala di bahagian botaninya pula, mata anda pasti akan terpaku melihat koleksi pokok-pokok orkid yang eksotik, paku pakis purba serta laluan denai berjalan kaki yang dikelilingi oleh pokok-pokok hutan hujan tropika yang sangat menyegarkan. Bagi anda yang merancang untuk berkunjung bersama keluarga, saya mengesyorkan aktiviti berjalan riadah pada waktu awal pagi atau lewat petang untuk mengelakkan cuaca terik. Laluan trek di sini agak berbukit dan mencabar, jadi ia merupakan lokasi yang sangat baik untuk anda mengeluarkan peluh sambil menikmati keindahan alam semula jadi. Pastikan anda memakai kasut sukan yang selesa, membawa bekalan air minuman secukupnya dan sentiasa mematuhi peraturan dengan tidak memberikan sebarang makanan luar kepada haiwan di sini demi menjaga kesihatan mereka. Daripada kepelbagaian spesies orkid di Taman Botani hingga keunikan kehidupan liar Borneo yang dipelihara, Taman Tumbina adalah bukti bahawa alam semula jadi dan kemajuan bandar boleh hidup bersama dalam harmoni yang indah. Jom kita round ke Taman Tumbina Bintulu. Saya Nadia.
3: Satu langkah, satu masa di Jurawat.
4: Lagu-lagu hiburan.

0: program, program menarik.
1: Dapat kawin, no, semangat kan dina.
2: Hey, napa no katatawagan to si gumaw?
3: Indang laya basama si kuwet labing ka.
0: Serta pelbagai info kami kongsikan bersama anda. Dengarlah Sarawak FM.

0: Ekspresi Warnai Hari Anda.
1: Okey, kembali lagi untuk bersiaran bersama kami dalam Ekspresi Warnai Hari Anda. Bertemankan saya Rina Surapati untuk jam yang kedua pertemuan kita di Ekspresi Warnai Hari Anda untuk retok sehati sejiwa Sarawak FM frekuensi 88.9 MHz. Dan kita boleh ikuti kami di Kuching dan juga Kota Samarahan dan juga di mana-mana juga anda boleh ikuti kami. Terutamanya anda boleh download ataupun upload aplikasi rtmclick.gov.my. Anda bertemankan saya untuk edisi Selasa 21 Julai 2026 bersama 6/1448 Hijrah. Kepada kita orang yang menyambut hari lahirnya hari itu, menyambut hari anniversary, dan mungkin ada sejarah yang terbaik untuk hari itu. Apapun, selamat hari jadi kepada semua. Selamat anniversary dan juga kata selamat dimudahkan segala urusan yang kita orang polah dari awal pagi tadi. Salam menjemput rezeki kepada kita orang yang mencari rezeki kena tu. Semoga dimudahkan laris manis jualan anda. Amin. InsyaAllah. Anda yang memandu, hati-hati di jalan raya. Selamat sampai ke destinasi kita orang tuju. Okey. InsyaAllah. Lepas tu kita akan bacakan juga antara komen-komen yang dah pun menghantar komen di Facebook Sarawak FM. Tapi sebelum tu kita nak kongsikan satu info yang kita nak kongsikan bersama dengan kita orang untuk hari tu berkenaan dengan Hari Sarawak. Perkukuh perpaduan integriti dan juga keharmonian rakyat. Jadi Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg menegaskan sambutan Hari Sarawak perlu terus menjadi platform memperkukuh perpaduan, memelihara keharmonian serta menyemai nilai integriti dalam kalangan masyarakat berbilang kaum dan juga agama. Dan menurut beliau, kejayaan Sarawak bukan hanya diukur melalui pembangunan fizikal dan juga pertumbuhan ekonomi, malah bergantung kepada pembentukan rakyat, pembentukan masyarakat yang berintegriti, berakhlak tinggi, berakhlak mulia, serta saling menghormati keperbagaian budaya dan juga kepercayaan. Jadi menurut beliau juga menekankan semangat segulai sejalai perlu terus diperkasa agar seluruh rakyat dapat menikmati manfaat pembangunan secara adil dan juga menyeluruh, di samping memastikan kemajuan dalam ekonomi digital, kecerdasan buatan AI, tenaga boleh diperbaharui dan juga pembangunan hijau dilaksanakan berlandaskan nilai moral, etika serta kemanusiaan. Dan ialah antara info yang kita kongsikan untuk anda melalui rancangan kami di Serak FM Sehati Sejiwa. Apa kata lepas tu kita akan bacakan juga antara komen-komen anda yang pun menghantar komen di kami di ruangan Facebook Sarawak FM. Jangan lupa like, follow dan juga share. InsyaAllah Rinas akan bacakan komen-komen yang kita dah follow kami dan juga share kami di Sarawak FM. Jom kita berhibur dengan sebuah lagu daripada Mahara Band dengan sebuah lagu daripada Putri Kayangan untuk anda di Sarawak FM Sehati Sejiwa.

Ana dengan sebuah lagu Puteri Kayangan membawakan pukul 11.34 dan minit pagi. Okey, selamat pagi kepada Ahmad Syafiq. Assalamualaikum. Selamat pagi. Selamat bertugas. Tempat kami hari Tok Mendong. Terima kasih terbaik. Terima kasih. Kita ada yang singgah di Facebook Sound FM Connecto. Ada yang singgah yang bernama Sadiah Jijia. Okey, apa pun terima kasihlah kepada anda yang singgah bersama kami di Facebook Sound FM. Katanya hari Tok menjalani tugas harian dan selamat masak untuk ibu-ibu yang tengah masak kedek tok. Semoga dipermudah segala urusan dan juga berhati-hatilah hendaknya. Alhamdulillah, cuaca mendung tok, katanya di Kuching ada nampak cerah. Jadi semoga semuanya sehat walafiat, jauh daripada segala perkara dan juga penyakit yang sediingini. Kami nak layan lagu apa-apa je yang diputar oleh DJ Rina Surabati cantik. Terima kasih. Dan juga kita ada Mak Zai. Assalamualaikum. Si lupa juga untuk suri-suri rumah yang tengah masak di dapur itu. Alhamdulillah cuaca sejuk, redup jak DJ katanya. Kami layan jak ekspresi untuk hari itu sambil-sambil memasak. Menunya teh adalah masak kicap kacang panjang, goreng ikan pirang, sambal ngesit, buah mangga apple. Ya, jak terima kasih DJ. Ya, Rabi. Ya pun dah cukup memadai. Memang mengenyangkan. Daripada Rashida Edi, terima kasih. Selamat mendengar ekspresi. Semoga terhibur. Nak dengar lagu I Love You, I Miss You daripada UK. Terima kasih DJ RM. Sama-sama. Zainuddin Ibrahim, terima kasih. Salam DJ Rina Surabati katanya. Terima kasih. Dan kita ada juga Eliana Rosliana Lia. Assalamualaikum dari Seratok. Okey, menyerusuri siaran Sarawak FM dan juga dalam segmen Sarawak FM ekspresi mewarnai hari anda dan juga meriah konti stesen daerah termasuk stesen Sibu FM tadi. Lebih baik menjaga kesihatan dan juga damai sejahtera. Amin, insyaAllah. Okey, apa pun anda yang tengah masak, mungkin ada yang tengah pun mikir menu untuk tengah hari tu. Semoga menu-menu ya sehatlah untuk kita. Untuk hari itu disajikan kepada ahli keluarga, orang tersayang, ataupun ada yang sempat nak masak di rumah, makan di luar aja. Nah, apapun lah, pandai-pandailah kita jimat-jimat dengan ekonomi. Okay? Yang penting jangan lupa untuk sentiasa mengamalkan air putih sentiasa dalam sehari 1.5 liter, at least sebotol besar ya. Kita boleh minum untuk sehari. Bagus untuk menuci balik apa yang kita orang dah makan hari itu. Dia akan nuci usus kita orang balik supaya natural balik. Okay, jom kita berjumpa lagi dengan sebuah lagu It's Let's Stop Putra Puteri Awana untuk anda di Sarawak FM. Sehati sejiwa cantik.

0: Yang berhormat, Datuk Dr. Haji Abdul Rahman bin Haji Junaidi, Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, penyelaras projek Agensi Pembangunan Wilayah, Dewan Bandaraya Kuching Utara dan Hal Ehwal Islam.
1: Selamat menyambut Hari Sarawak tahun 2026 kepada seluruh warga Sarawak. Saya ambil kesempatan untuk mengucapkan tahniah dan syabas kepada seluruh rakyat Sarawak di atas sambutan hari amat bermakna pada 22 hari bulan Julai pada tahun itu. Dan kita rasa amat bangga dan bersyukur dapat tinggal di sebuah wilayah Sarawak yang maju dan makmur, dan insyaAllah akan terus membangun menjadi sebuah wilayah yang maju dan makmur. Juga kita rasa bangga Sarawak kali ini dipimpin oleh kepimpinan yang amat prihatin di bawah kepimpinan yang amat berhormat Datuk Petinggi Premier kita, bersama-sama dengan kepimpinan Sarawak yang lain yang berusaha terus untuk membangunkan Sarawak dalam semua aspek kehidupan. Dan Alhamdulillah pada hari ini Sarawak menjelma menjadi sebuah wilayah yang maju, yang terkenal di seluruh dunia, yang menjadi kebanggaan pada kita, yang memiliki pelbagai bentuk industri moden dan sebagainya. Selamat Hari Sarawak kepada seluruh rakyat Sarawak.

0: Oh, cikau lok cok tabi. Ya, Rasulullah. Sebuah lagu Melayu Sarawak oh, yang dipopularkan oleh Jasdin dan juga Nama Ku Umar. Ngambak lagu tu. Okey, sebenarnya sambutan hari perayaan Hari Sarawak 2026 di Sibu. Apa kata kita bersama dengan DJ DS di Sibu di talian Kenek tu untuk mengetahui perkembangan lanjut di sana. Hello, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Nah.
0: Ya, DS. Perkembangan di Sibu untuk sebenarnya sambutan Hari Sarawak macam ni hari tu?
1: Baik. Salam Sarawak Maju Makmur dari kami orang di dataran Tuan-Tuan Kubujang di Sibu untuk hari tu. Ya. Untuk sambutan yang boleh dikatakan besar-besaran juga lah untuk peringkat Sarawak untuk kali itu. Jadi untuk makluman Ina dan juga penama tu, ada DJ
0: DJ Corina.
1: DJ Ko, DJ Ko pun sama aja dia no, di Ponti. Baik. Pagi itu pagi tadi sebenarnya telah pun di pertama tu dia dah diatur Zumba. Okey, Zumba khas untuk masyarakat penduduk ya di sekitar Sibu situ. Terima kasih juga dengan kehadiran sedaknya ada yang petuah tadi ya, punya petuah cubutan tiket bertuah kita tu tadi dapatlah ngembak TV apa nama tu LCD TV screen 65 inci. Nasi muat kereta tadi kami sempat menangkan tadi.
0: Adakah anda memenangi TV tersebut?
1: Kami cuma apa nama tu menang langgar ajalah.
0: Okey, silakan.
1: Baik. Untuk yang seterusnya jangan lupa untuk aktiviti yang kita adakan untuk hari itu sempena dengan Hari Sarawak untuk tahun 2026 bertempat di dataran Tuan Tengku Bojang situ. Hari itu cuacanya mengizinkan baik cuacanya. Jadi untuk semua penduduk kita di sekitar Sibu situ dan yang berdekatan dengan Sibu bolehlah datang okay, untuk menyaksikan pameran Hari Sarawak memenangga sejarah pembentukan Sarawak itu. Beginikah cara pembentukannya, datanglah ke situ. Semua ada di sini. Jadi kami orang selaku penama tu sama juga dengan kerajaan negeri kita di situ. Okey, kita boleh juga turut sama menerangkan kepada pengunjung. Mungkin saya dah mau bertanya kah apa semua tadi. Okey, semua urus dia, memang bersedia, memang dah standby, dah ready, dah kata orang untuk memberi penjelasan ya, menerangkan apa yang tidaknya mau tanya lah berkenaan dengan pembentukan Sarawak tu khasnya. Okey, yang sudah diatur mari belah malam mari pada malam tu majlis kesyukuran agama-agama lain dah diatur di salah sebuah hotel di Sibu situ dan untuk malam tu kelak majlis kesyukuran akan diadakan bertempat di Masjid An-Nur kita di Sibu situ ya dan untuk esok lagi ya untuk esok lagi sebab esok lagi cuti nak hari saya cuti
0: hari orang Sarawak
1: cuti hari Sarawak orang programi okey pengunjung-pengunjung semua dapat datang ke Sibu situ jadi sebelumnya perlu diingat juga mungkin tempat letak kereta kita di belah-belah penama tu Wisma Sanyan kah belah dataran situ nang penuh lah kata kita tadi. Jadi digalakkan untuk cari penama tu yang berhampiran dengan dataran untuk letakkan kenderaan. Okey, letakkan kenderaan di tempat yang selamat. Okey, sila lock kunci kereta kita dengan kah barang berharga dalamnya. Okey, dan pastikan juga keselamatan anak-anak kita sentiasa dipantau lah sebab orang kami. Pom-pom pasti
0: pernah. Memang.
1: Orang. Ya, dan konsert rakyat lagi. Perhimpunan Hari Sarawak lagi. Untuk esok lagi ya 22 Julai untuk tahun tu lah. Jadi untuk hari tu nanti kita sama-sama ajak nangga ada pameran semua tadi.

0: yang mau merasa juadah di Sibunya, okay, boleh datang ke gerai-gerai jualan kita di situ. Banyaklah. Makanan tradisional pun ada, makanan modern-modern pun ada. Jadi, yalah, mengkelakar banyak. Saya nak kelak dia nak Dato' Ina dengan Kak Ko kelak. So, sebenarnya mau promote. Iya, letik. Mau setengah jam, mau jatuh kelakar.
1: Boleh tapi, je.
0: Tapi kita, apa nama tu, kita harapkan pengunjung datang lah ya. Nangga sendiri.
1: Betul.
0: Okey, kini pamerkan semua tadi. Yang pastinya mbak anak-anak lah. Sebab kita mau generasi muda tu, kita hanya tahu kini sejarah pembentukan negeri kita Sarawak sebenarnya.
1: Betul. Ya.
0: Jadi ajaklah. Jakut aku, kata orang tu.
1: Oh, jakut aku.
0: Jaga Sarawak, intu Sarawak, kata kita nak.
1: Betul.
0: Yalah. Dari pada masa tu, datangkan Tunku Bujang situ, sebenarnya dengan Hari Sarawak. Tahun 2026 tu nak.
1: Ya.
0: Ajak kembali lang kita lah. Dengan di konti, terdua Kak Ko.
1: Okey. Terima kasih, DS.
0: Sama
1: petugas.
0: Sama-sama.
1: Okey, itu dia antara laporan yang dikongsikan oleh rakan kita di AS sebenar sambutan perayaan Hari Sarawak 2026 yang telah pun berlangsung, dan hari esok adalah merupakan hari yang sebenar, 22 Julai 2026 Hari Sarawak. Dan mungkin esok ada yang dah merancang untuk yang bercuti, mungkin ada merancang sesuatu untuk diadakan ataupun ada mengikut aktiviti-aktiviti Hari Sarawak. Apapun, semoga dimudahkan untuk anda di Sarawak FM. Masih lagi bertemankan saya, Rina Surapati. InsyaAllah 12:30 hari kita akan ikuti berita ringkas daripada Sarawak FM yang akan disampaikan oleh Corina Joel. Jadi jangan ke mana-mana, jangan ke sini-sini, terus tune kami di Sarawak FM Sehati Sejiwa dengan pelbagai info dan juga lagu-lagu pilihan daripada anda yang pun dah menghantar komen di ruangan komen Facebook kami di Sarawak FM, insyaAllah. Dan lepas tu kita akan dengarkan satu lagu yang akan kita dengarkan untuk anda sebelum kita ikuti berita ringkas daripada Sarawak FM. Kita akan ikuti dengan sebuah lagu daripada Acik Spin, Hadilah Mustika. Tapi sebelumnya kita akan dengarkan satu promo ini dahulu untuk anda bersama kami di Sarawak FM Sehati Sejiwa.
2: Jom, anda dijemput hadir untuk bersama-sama turut serta dan memeriahkan sambutan Hari Sarawak 2026 di Bandar Sibu bermula 20 hingga 22 Julai 2026. Pelbagai pengisian acara sambutan Hari Sarawak 2026 antaranya Majlis Kesyukuran dan Program Keagamaan, Unity Walk bersama TYT, Program Town Hall bersama Yang Amat Berhormat Premier Sarawak di UTS Sibu, jualan produk makanan tempatan di Sibu Kitchen, serta kemuncak acara Perhimpunan Hari Sarawak dan Konsert Rakyat pada 22 Julai pukul 8 malam bertempat di Dataran Tun Tuanku Bujang Sibu. Selamat Hari Sarawak, Sarawak Maju Makmur, Segulai Sejalan.

0: Kini tu,
1: si ada masalah lagi mesti ada radio.
0: Ah, tiap klikkan ada.
1: Dapatlah kita orang dengar Sarawak FM di sini-sini.
0: Muat turun kini tu, tiap klik di Google Play, App Store dan App Gallery.
1: Semuanya ada.
0: Muat turun kini tu.
1: Betul-betul percuma.
2: Geng. Kita yang tengah nangga Facebook, Instagram atau TikTok ya, fikir dulu sebelum post sesuatu di media sosial. Jangan mudah percaya sesuatu cerita tanpa usul periksa. Lepas ya, elakkan diri kita dari memuat naik gambar yang boleh mendatangkan fitnah. Mun mau komen ya, komen yang bagus-bagus ya bah. Yang penting, jangan berkongsi perkara yang kita rimpun si pasti. Pesanan tu daripada kami Azri, Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: Isi Sarawak FM Warnai Pelaksanaan Budi Diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menyemak status kelayakan, mohon tambahan kota untuk pickup dan jeep diesel atau untuk maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.
1: Ekspresi.
2: Setapak melangkah, dua langkah ingatan kanda pada dinda.
3: Adinda bersumpah, jikalau kekanda tidak kembali, adinda akan menyusul kekanda, menginjak pada tanah yang sama, bernafas pada udara yang sama.
2: Layar berbelok-belok, sauh dibongkar di tempat tenang. Yang tinggal hati tak elok, yang pergi hati tak senang. Bila sampai waktu, kita akan bersama.
4: Sarawak FM, Sarawak Hati Sejuk.
5: Mencari produk halal terbaik di Borneo? Sertai kami di Borneo International Halal Showcase Bihas 2026 yang akan berlangsung dari 21 hingga 23 Julai 2026 di dataran Waterfront Kuching. Temui pelbagai pilihan makanan, minuman, gaya hidup serta produk kesihatan dan kecantikan halal dari Indonesia, Brunei, Singapura, Sabah, Negeri Sembilan, Perak dan banyak lagi. Masuk adalah percuma. Jangan lepaskan peluang untuk ke Borneo International Halal Showcase Bihas 2026. Jumpa anda di dataran Waterfront Kuching. Bihas 2026, gerbang anda ke arah produk halal terbaik di Borneo.

Jangan kau fikir aku tak mengerti akan kelukaanmu. Aku pun pernah terluka. Jangan kau fikir tiada sesiapa pun yang peduli pada impianmu. Aku pun pernah tersisih. Sesuatu yang paling berharga di depan mata mungkin adalah sesuatu yang paling

0: ka. Huwag kita stress, tengah tunggu anak balik dari sekolah, tiun dek kita ke Sarawak FM. Segmen ekspresi ceria ngupat stres kita. Lagu best, info menarik, cerita lucu, semuanya ada. Dalam kereta pun boleh layan gelak, tenang otak, hati pun senang. Anak pun suka dengar lagu. Setiap hari, Isnin sampai Ahad, pukul 10 pagi sampai 2 petang di Sarawak FM 88.9 MHz. Sarawak FM, teman setia kita dari sekolah sampai ke dapur.
1: Tion, okey?

Alright guys, dan sentiasa tune kami di Sarawak FM. Pastinya akan menghiburkan kita di mana jua anda berada, sama ada dalam kereta, kenetok, pulang ke rumah. Okey, apapun ya, sejauh mana pun kita memotong, kadang-kadang kita tetap berhenti di lampu isyarat yang sama. Jadi kena ikuti peraturan jalan raya. Dan juga untuk anda di jalan raya dan dalam kehidupan, kita asyik perlulah tergesa-gesa untuk mendahului dan memandu secara berhemah, bukan sahaja melindungi diri, malah menjaga keselamatan pengguna jalan raya yang lain. Jadi ingat, hidup bukan perlombaan, yang penting bukan siapa paling cepat sampai, tetapi yang siapa sampai dengan selamat. Pandu cermat, patuhi had laju, hormati pengguna jalan raya lain. Keselamatan tanggungjawab kita bersama. Okey, jadi ingatlah sejauh mana pun kita memotong, kadang-kadang kita tetap berhenti di lampu isyarat yang sama. Okey, itu dia. Baik, 12.30 minit tengah hari, insyaAllah 12.49 minit tengah hari kita akan ikuti masuknya solat padu Zuhur bagi anda berada di Zon 8 Kuching Bau, Lunduk dan juga Sematan. Baik, kita terus berhibur dengan sebuah lagu nasihat kurnia untuk anda di Sarawak FM, Sati Sejiwa Cantik.

0: mana motosikal aku ni? Eh, makcik-makcik, ada nampak motosikal warna biru kat sini tak tadi?
1: Entahlah, saya kurang perasan. Kena curi kot.
0: Aduh.
2: Kecurian kenderaan sering berlaku di tempat letak kereta awam, kompleks membeli belah, hadapan rumah dan tepi jalan raya. Atasi kes kecurian kereta atau motosikal seperti berikut. Letak kereta atau motosikal di tempat yang dikhaskan. Pastikan kereta atau motosikal dikunci ketika meninggalkannya walaupun sekejap. Letakkan di tempat yang mudah dilihat dan terang atau berlampu, terutamanya pada waktu malam. Merantai dan menggunakan kunci tambahan. Kereta dipasang alat penggera yang baik, kunci tambahan untuk steering, gear, roda dan kelas. Elakkan menyerahkan kunci kepada orang yang kurang dikenali. Mengukir nombor pendaftaran di cermin kereta, sandblasting atau pada bahagian-bahagian motosikal yang penting.
0: Mana motosikal aku?

Jangan persoal kalau Allah tarik orang yang ada di sekeliling kita, yang sebenarnya kita suka kat dia, kita sayang kat dia. Tapi kenapa Allah tarik dia? Kenapa kita dulu kawan dengan dia, sekarang tak kawan dengan dia? Sebab apa? Allah dengar, Allah tahu apa yang dia cakap kat belakang kita, apa yang dia buat ke belakang kita.

Negara gagal tanpa institusi kukuh kepimpinan bertanggungjawab. Laluan darat, laut alternatif ekspor durian segar ke China. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama satu tengah hari.

kembali lagi untuk bersama kami di Sarawak FM Sehati Sejiwa 1.18 minit tengah hari. Selamat tengah hari diucapkan kepada kita orang yang bersama dengan kami di Sarawak FM Sehati Sejiwa untuk Selasa 21 Julai 2026 bersama 6 Safar 1448 Hijrah. Okey, kepada anda yang tengah mandu waktu tu, hati-hati di jalan raya. Pastikan anda memandu dalam keadaan mata yang segar, jangan mengantuk, okey? Okey, dan anda yang tengah pun menjamu selera, makan tengah hari waktu tu, selamat menjamu selera juga diucapkan kepada rakan-rakan kita yang dah pun menghantar komen di Facebook. InsyaAllah lepas tu saya akan bacakan juga antara komen yang dah menghantar di ruangan Facebook kami di Sarawak FM Sehati Sejiwa. Okey, untuk info yang kita nak kongsikan untuk anda, Timbalan Perdana Menteri Dato' Amar Fadilah Yusof menyifatkan pelancaran Air Borneo sebagai satu pencapaian penting yang mencerminkan keupayaan Sarawak membina masa depan sendiri. Dan beliau, menurut beliau, Air Borneo bakal menjadi pemacu pertumbuhan ekonomi, memperkukuh hubungan udara serta menyokong pembangunan industri strategik negeri. Dan pertumbuhannya juga dijangka untuk membantu menangani isu kos tambang perdemangan dengan menawarkan perkhidmatan yang lebih mampu milik telus dan juga mesra penumpang. Selain pada ia juga, Air Borneo akan memperkukuh kawalan Sarawak terhadap rangkaian pengangkutan udara, termasuk memastikan akses penerbangan ke kawasan luar bandar terus terpelihara. Dan juga pelancaran Air Borneo berlangsung 2 hari menjelang sambutan Hari Sarawak, sekaligus menjadi simbol kemajuan dan kebanggaan baharu buat negeri. Alhamdulillah, banyak kemajuan yang kita nangga di Sarawak Kenet tu. Nah, okey, apa kata kita berhibur lagi dengan lagu yang seterusnya untuk anda bersiaran bersama kami di Sarawak FM Sehati Sejiwa, dan terus menemani kami tak kira di mana juga anda berada. Jom kita berhibur dengan sebuah lagu daripada Ayu Damir, Aku Keliru. Jangan ada yang keliru untuk hari tu. Yang pastinya anda terus menemani kami di Sarawak FM Sehati Sejiwa. Cantik.

0: Jelah dengan kami orang di Surau FM. Selangau, 95.1, Surau FM, sehati sejiwa.
1: Ya, Surau FM Sehati Sejiwa kembali lagi untuk bersiaran bersama kami di Surau FM Sehati Sejiwa. Okey, ada yang dah pun menghantar komen di Facebook Surau FM. Saya akan bacakan sedikit lah untuk komen anda di Facebook Surau FM kali tu. Terima kasih. Kita ucapkan, kita ada Osman. Terima kasih. Ina is N. Dan daripada Ina is N, minta dipermudahkan segala urusan katanya. Dan juga minta putarkan lagu Dawai. Padilah Intan. InsyaAllah. Okey, kita ada Masna Arni. Terima kasih. Salam sahabat untuk semua rakan pendengar di Surau FM. Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu di samping keluarga tersayang. Dan juga kita ada pada Eli Gupla Sarawak. Okey, assalamualaikum DJ Rinas. Katanya semoga dimudahkan segala urusan dan selamat menyambut Hari Sarawak esok. Alhamdulillah, insyaAllah. Sama juga selamat menyambut Hari Raya, Hari Raya Indah. Hari Sarawak untuk esok nak. Oh. Dan juga mun ada yang sedar ke sini ya, bolehlah singgah ke Sibu. Jangan dilimpas di kawasan Sibu. Sibu adalah merupakan tuan rumah menyambut Hari Sarawak tahun tu. Banyak juga pengisian dan juga program-program yang telah pun diadakan sebenar Hari Sarawak. Dah bermula hari tu sampai esok juga. Dan daripada Noliana Kuan, terima kasih. Cuaca dibuka panas katanya sambil memasak dengan radio. Dan hari Selasa, dan selamat menyambut Hari Sarawak dan selamat menikmati jamuan tengah hari. Terima kasih. Okey, daripada Zulkifli Abdullah, terima kasih. Semoga selamat tugas dan selamat Hari Sarawak untuk semua negeri kita. Semoga aman dan makmur. Terima kasih. Dan kita ada Zaima Abdullah. Katanya kami pun si tahu nak menu masak apa itu. Apapun, terima kasih kerana sudi baca komen kami. Alright, terima kasih juga. Sania Ganti, terima kasih. Walaupun di mana tempat kita kerja terbaik Surau FM, tetap di hati di mana juga berada. Terima kasih. Daripada Matang Jaya Kucing, kita ada Suhayati Abdullah. Terima kasih. Kami si masak sebab seorang ajak di rumah. Katanya rehatkan badan baru lepas siap kerja rumah. Lain info dan juga lagu yang terbaik. Okay, terima kasih untuk semua yang dah pun bersama dengan kami di Sarawak FM Sehati Sejiwa. InsyaAllah lepas itu kita akan putarkan lagu yang seterusnya untuk anda. Dan kita terus berhibur dengan sebuah lagu daripada Datuk Sri Siti Nurhaliza dengan sebuah lagu Kesilapanmu Keguanku untuk anda di Sarawak FM Sehati Sejiwa. Cantik.

0: berita baik untuk semua yang mencari pekerjaan.
1: Peluang untuk memenuhi jawatan kosong dibawakan khas
0: oleh Sarawak FM bersama Kementerian Sumber Manusia bersama Perkeso.
2: Di Kuching, leader Steel 9% Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi satu kekosongan sebagai pengendali pengeluaran dalam sektor pembuatan di Kuching, gaji RM1,700 sebulan. Chen Sing Construction 9% Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 15 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Bau, Kuching, gaji RM1,700 sebulan. Syarikat Gitar Semula Satu Jaya, Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan bahan gitar semula di Kuching, gaji RM1,700 sebulan. Sin Hub Electrical 9% Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 8 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Kuching, gaji RM1,700 sebulan. Cergas Raya 9% Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Kota Semarahan, gaji RM1,700 sebulan. Aki 3 Design Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan di Kota Semarahan, gaji RM1,700 sebulan. Warung 2009 Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan restoran di Kota Semarahan, gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. Modern Glass 9% Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembuatan kaca di Kota Semarahan, gaji RM2,000 hingga RM2,200 sebulan. NNC Construction Company Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 20 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Kuching, gaji RM1,700 sebulan. Siang-siang Corner Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 50 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan restoran di Kota Semarahan, gaji RM1,700 sebulan. Siang-siang MJ Corner Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 20 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan restoran di Kuching, gaji RM1,700 sebulan. Sing Hua Sun Construction Company Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai tukang kayu dalam sektor pembinaan di Kuching, gaji RM1,800 sebulan. Di Serian, Sarjoh Plantation Nursery 9% Serian mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 8 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perladangan kelapa sawit di Serian, gaji RM1,800 sebulan. Bifa Agriculture Plantation Company Serian mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pertanian di Serian, gaji RM1,700 sebulan. Di Serike, Sin Auto Body Shop 9% Serike mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 2 kekosongan sebagai tukang cat sembur dalam sektor perkhidmatan bengkel kenderaan di Bintangor, Serike, gaji RM75 sehari. SACC Nursery 9% Serike mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 5 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pertanian di Bintangor, Serike, gaji RM1,700 sebulan. Mega Electrical Engineering Service Serike mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Serike, gaji RM65.40 hingga RM75 sehari. Di Sibu, Jin Kion 9% Sibu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 200 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Sibu, gaji RM65.38 sehari. Carnation Cake House Sibu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 1 kekosongan sebagai tukang masak dalam sektor perkhidmatan restoran di Sibu, gaji RM1,800 sebulan. Dek Hua Enterprise 9% Sibu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 2 kekosongan sebagai tukang kimpal dalam sektor pembuatan di Sibu, gaji RM1,900 sebulan. Naga Lobo Industrial 9% Sibu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 20 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan pintu di Sibu, gaji RM65.38 sehari. Delisha 9% Sibu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Sibu, gaji RM1,700 sebulan. Rejang Agro Trade 9% Sibu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 4 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan di Sibu, gaji RM1,700 sebulan. Chang Fang Shipbuilding Enterprise Cebu mempelawap duduk tempatan untuk mengisi 8 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan di Cebu. Gaji RM65.40 sehari. Di Mukah, JT Oil Palm Development Sdn Bhd Mukah mempelawap duduk tempatan untuk mengisi 30 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkilangan kelapa sawit di Mukah. Gaji RM65.38 sehari. Di Bintulu, Paling Construction Sdn Bhd Bintulu mempelawap duduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Bintulu. Gaji RM66 hingga RM70 sehari. Gas Insulation Sdn Bhd Bintulu mempelawap duduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Bintulu. Gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. Bintulu Container Services Sdn Bhd Bintulu mempelawap duduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan di Bintulu. Gaji RM1,800 sebulan. Sias Industrial Sdn Bhd Bintulu mempelawap duduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembuatan di Bintulu. Gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. Shin Yang Plywood Bintulu Sdn Bhd Bintulu mempelawap duduk tempatan untuk mengisi satu kekosongan sebagai Ketua Pegawai Keselamatan dalam sektor pembuatan di Bintulu. Gaji RM3,500 sebulan. City Public Link Bus Service Sdn Bhd Bintulu mempelawap duduk tempatan untuk mengisi 3 kekosongan sebagai mekanik bas dalam sektor perkhidmatan di Bintulu. Gaji RM1,800 sebulan. 3-1 Mega Pellet Sdn Bhd Bintulu mempelawap duduk tempatan untuk mengisi 40 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan di Bintulu. Gaji RM65.38 sehari. LK Melcons Engineering Sdn Bhd Bintulu mempelawap duduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Bintulu. Gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. Tatau Food Court Bintulu mempelawap duduk tempatan untuk mengisi 2 kekosongan sebagai tukang masak dalam sektor perkhidmatan restoran di Tatau Bintulu. Gaji RM1,800 sebulan. Mega Progen Sdn Bhd Bintulu mempelawap duduk tempatan untuk mengisi 20 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan bahan kitar semula di Bintulu. Gaji RM1,700 sebulan. Di Miri, Nam Chiong Dockyard Sdn Bhd Miri mempelawap duduk tempatan untuk mengisi 3 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan di Miri. Gaji RM1,700 sebulan. Aboy N. Ching Trading Miri mempelawap duduk tempatan untuk mengisi 4 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan restoran di Miri. Gaji RM1,700 sebulan. Rosfaniaga Services Sdn Bhd Miri mempelawap duduk tempatan untuk mengisi 3 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan keropok lekor di Miri. Gaji RM1,700 sebulan. SNL Beverages Marketing Sdn Bhd Miri mempelawap duduk tempatan untuk mengisi 1 kekosongan sebagai juruteknik dalam sektor pembuatan di Miri. Gaji RM1,800 sebulan. SOP Karabungan Sdn Bhd Miri mempelawap duduk tempatan untuk mengisi 100 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perladangan kelapa sawit di Ladang Karabungan Miri. Gaji RM65.38 sehari. Di Limbang, Ikhlas Trading Company Limbang mempelawap duduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan bengkel kenderaan di Lawas, Limbang. Gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. Di Save Limbang mempelawap duduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan di Lawas, Limbang. Gaji RM1,700 sebulan. Dayana Curry House Catering Limbang mempelawap duduk tempatan untuk mengisi 1 kekosongan sebagai tukang masak dalam sektor perkhidmatan restoran di Limbang. Gaji RM2,500 sebulan. LMD Jaya Development Sdn Bhd Limbang mempelawap duduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Limbang. Gaji RM1,750 hingga RM1,800 sebulan. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi pejabat perkeso yang terdekat atau mendaftar di portal Pekerjaan Kementerian Sumber Manusia di bawah selian perkeso iaitu My Future Jobs.
0: Berita baik untuk semua yang mencari pekerjaan.
1: Peluang untuk memenuhi jawatan kosong dibawakan khas
0: oleh Sarawak FM bersama Kementerian Sumber Manusia bersama Perkeso.
2: Lagu-lagu hiburan.

0: program program menarik.
1: Apa kawin tu semangat kan dia?
2: Hey, nak nak apa nak kata tahu kan tu si gua mau.
3: Sedanglah ya bersama si gua labingkan.
0: Hebat. Serta pelbagai info kami kongsikan bersama anda. Dengarlah Sarawak FM.

9 minit tengah hari menghampiri pukul 2 petang. InsyaAllah 2 petang kita akan ikuti berita ringkas daripada Kuala Lumpur, dan selepas ini akan kembali lagi untuk bersiaran bersama kami dalam Ritma Muzik Retro Terbaik bersama dengan DJ Nana selepas itu. Dan jangan ke sini, terus menemani kami Sik Kira di mana jua anda berada. Okey, hati-hati kepada anda yang tengah memandu waktu itu. Semoga dimudahkan segala perjalanan anda, dan selamat sampai ke destinasi yang anda tuju, dan selamat kembali lagi ke pejabat. Masuk pukul 2 pastinya ada yang anda standby masuk jam 2 petang, dan mungkin ada pukul 2 petang tu juga ada yang bertukar shift kerja. Bagi yang bertugas secara shift, apa-apa semoga dimudahkan segala urusan dan tugasan untuk kita orang untuk hari tu. Okay? Dan insyaAllah lepas tu kita akan putarkan 2 buah lagu untuk mengakhiri pertemuan kita dalam ekspresi mewarnai hari anda. Dan kita akan sediakan untuk anda dengan sebuah lagu daripada Bintang, cover daripada Ira Milpan dan juga Dulce Bach Joe, dan juga sebuah lagu daripada Grand Friendly. Cukup sudah untuk anda. Dan saya Rina Suropati mengundur diri dengan lepas suci lagi munia. Assalamualaikum.

0: Hai, Kamek Najwa Latif. Nak tahu tak, kat Sarawak ni kan, bila sebut tentang belacan, ada satu tempat belacan dia paling sedap. Mana lagi? Bintulu lah. Sarawak FM 93.7 FM di Bintulu.
1: Ekspresi.

0: FM，
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam Ringkas 2 Petang. Penyelenggaraan program perumahan rakyat PPR yang berusia lebih 10 tahun menjadi fokus kerajaan, terutama kerosakan kritikal melibatkan keselamatan penghuni. Timbalan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Dato' Aiman Atirasabu berkata, antara keutamaan ialah kerosakan lif, bumbung, tangki air, sistem paip sanitari dan pendawaian elektrik. Beliau berkata KPKT membelanjakan RM159.1 juta bagi penyelenggaraan PPR strata bertingkat di seluruh negara. Kementerian Peralihan Tenaga dan Transformasi Air Petra akan menjalankan kajian pembangunan dasar tebus guna air industri dalam tempoh sekurang-kurangnya 12 bulan. Timbalan Menterinya Datuk Seri Abdul Rahman Muhammad berkata, dasar itu bertujuan meningkatkan kecekapan penggunaan air dalam sektor industri seperti pusat data, semikonduktor dan pembersihan awam. Beliau berkata kajian itu turut meliputi aspek teknikal, perundangan, kewangan serta kawal selia bagi memastikan pengurusan sumber air negara lebih mampan. Projek pembinaan stesen baharu kereta api Seremban Sentral kini mencapai kemajuan 35%. Ia dijangka siap pada Mac tahun depan. Menteri Pengangkutan Anthony Luke berkata kerja kritikal seperti pembinaan cerucuk dan pengalihan utiliti bawah tanah telah selesai, membolehkan kerja pembinaan dipercepatkan. Projek bernilai hampir RM100 juta itu bakal menjadi hub pengangkutan moden bersepadu, mampu menampung sehingga 30,000 penumpang sehari pada peringkat awal. Seramai 101 pelajar terselamat selepas sebuah asrama lelaki dua tingkat di Sekolah Menengah Agama Tarbiah Diniyah Kulim Kedah terbakar. Komando Operasi Balai Bomba dan Penyelamat Kulim Abdul Muiz Ahmad Mansur berkata semua pelajar berjaya menyelamatkan diri tanpa sebarang kecederaan sebelum bomba tiba di lokasi. Kebakaran memusnahkan kira-kira 65% bahagian tingkat atas bangunan asrama tersebut. Punca kejadian dan jumlah kerugian masih dalam siasatan. Sukan Lionel Messi mengakui kekalahan Argentina 0-1 kepada Spanyol meninggalkan kepedihan mendalam yang memerlukan masa untuk dipulihkan. Gol Ferran Torres pada masa tambahan di New Jersey itu meleburkan impian Argentina untuk mempertahankan kejuaraan. Meskipun masih belum mengumumkan sebarang rancangan untuk bersara, pemain berusia 39 tahun itu dijangka tidak beraksi pada Piala Dunia 2030. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

majulah dengan ritma muzik retro terbaik, nostalgia yang terus menemani hari kita orang. Sarawak FM, sehati sejiwa. Jom, anda dijemput hadir untuk bersama-sama turut serta dan memeriahkan sambutan Hari Sarawak 2026 di Bandar Sibu bermula 20 hingga 22 Julai 2026. Pelbagai pengisian acara sambutan Hari Sarawak 2026 antaranya Majlis Kesyukuran dan Program Keagamaan, Unity Walk bersama TYT, Program Town Hall bersama Yang Amat Berhormat Premier Sarawak di UTS Sibu, jualan produk makanan tempatan di Sibu Kitchen serta kemuncak acara Perhimpunan Hari Sarawak dan Konsert Rakyat pada 22 Julai pukul 8 malam bertempat di Dataran Tun Tuanku Bujang Sibu. Selamat Hari Sarawak, Sarawak Maju Makmur, segulai sejalan.

Assalamualaikum. Hai, hai, hai. Apa khabar tahun semua petang tu? Sebagai petang tu jawab mengembak 1000 senyuman. Walaupun mungkin ada yang masih gagal di jalan raya, di pejabat kah, di kebun kah, waima di lautan sekalipun, apa jawab yang kita orang lakukan pada waktu tu? Terima kasih memilih Surat FM sebagai teman petang kita. Hai, kami Nana, menemani dalam ritma semestinya akan memainkan lagu-lagu retro terbaik yang pasti menggamit memori dan juga menceriakan petang kita orang semua. Apapun, terima kasih untuk DJ Rinas yang dah pun menemani kita orang semestinya dalam ekspresi warnai hari anda. Semoga kita orang semua ceria-ceria selalu dalam ritma di zone retro tentu. Hidup tak nak kedak derio ada juga kan. Kadang-kadang dengar ada berita yang mengembirakan. Kadang-kadang dengar ada lagu yang menyentuh perasaan. Tapi selagi siaran tok masih bersiaran, selagi ialah harapan masih ada. Macam ya. Okey, semoga petang tok menjadi permulaan pada sesuatu yang indah untuk kita semua. Jom teruskan ritma petang tok dengan lagu yang pasti ngembak kita orang kembali ke zaman yang penuh dengan kenangan. Jadi kekal bersama kami Nana hanya di Ritma Music Retro Terbaik.

0: kitab baju merah.
1: Ya, yeah, lawa sampai.
2: Lawa ni. Assalamualaikum.
0: Si jawab dosa. Dosa.
2: Baik, nang lawa lah kita ya. Dewa cuak. Si kita yang kacak gila eh. Kita tu negor aja.
0: Oh.
2: Nulis pun si mo kacak lah rasanya pun dek.
3: Kita dua ngacu anak darah aku.
0: Si.
3: Anak darah aku nak pakai baju merah eh. Kita dua nak.
0: Si. Ada. Ini dah kami dua kacau. Kami dua tu sebenarnya beri nasihat cik.
2: Kami dua tu pesan aja. Laju sikit berjalan. Ya, di pesan kami dua tu kelak di tandung sapi. Bajunya tu merah.

0: Okay, terus bersama di Ritma Music Retro Terbaik. Dengarkan tadi lagu daripada Izrin dengan lagunya Hi Hi Bye Bye. Tapi kami Nana belum lagi bye bye, okay? Masih lagi hi hi untuk semua. Okay, teruskan bersama dalam Ritma Music Retro Terbaik. Assalamualaikum dan selamat petang untuk semua yang mungkin waktu tak baru je dengar siaran kita. Semestinya kita orang sama dengar Sarawak FM di pertemuan Ritma Music Retro Terbaik untuk hari tu, hari Selasa 21 Julai 2026 bersamaan dengan 6 Safar 1448 Hijrah. Okay, menerusi cerita. Hari tu dalam jam pertama, apa yang viral?
1: Apa yang viral hari ini dalam Ritma?
0: Okay, kami nak kongsikan kisah yang agak panas yang viral gara-gara pada dunia 2026. Atau yang viral hari Maret. Tindakan seorang suami yang didakwa menjadikan lafaz talak sebagai taruhan dalam perlawanan bola sepak antara Argentina menentang Spanyol hari yang mengundang kecaman daripada pengguna media sosial. Menerusi sebuah hantaran yang dimuat naik di thread oleh Raudah, seorang wanita yang buntu selepas suaminya bertindak menceraikannya dengan talak 3 berikutan kekalahan pasukan Argentina ke atas Spanyol. Aduh, dan berdasarkan mesej tu nak, si suami tu tadi dikatakan telah membuat pertaruhan bersama rakannya dengan meletakkan syaratnya akan menceraikan isterinya dengan talak 3 sekiranya pasukan tersebut tewas. Aduh, menerusi tangkap layar yang dimuat naik pada hantarannya, dia madah, si Raudah tak madah. Laki aku taruh dengan kawannya, kalau Argentina kalah dengan Spanyol, dia akan menceraikan aku dengan talak 3. Jadinya balik pagi tadi meraung macam orang gila. Iyalah, tangkap layar yang dimuat naik pada hantaran tersebut. Dan hantaran tok juak mendapat maklum balas daripada seorang pendakwah bebas P. Rahmat melalui akaun rasminya yang menjelaskan bahawa kes sedemikian boleh dikategorikan sebagai talak mualaf, iaitu talak yang digantung pada satu syarat. Dan menurutnya, walaupun terdapat perbezaan pandangan dalam kalangan ulama, kes tersebut mempunyai potensi untuk jatuh talak dan perlu dirujuk segera ke Mahkamah Syariah bagi mendapatkan keputusan rasmi daripada hakim. Macam-macam aja, aduh. Macam nasib dah bang lain yang mau dipolah kan. Aduh, nikah, cerai dan tak ada bukan perkara yang si boleh dibuat main-main. Jadi beringat-ingatlah sebelum membuat sesuatu perkara, sebab mun kita pilih cara macam tu ataupun berkawan dengan orang macam tu, lain jadinya. Pertaruhan macam tu, aduh hai, bahaya. Kenalah beringat-ingat, okey? Benda tu bukan yang main-main tau, Mada. Okey, tu tadi antara cerita yang viral. Dan lepas tu, kami nak kongsikan sikit lagi cerita yang viral semestinya di Ritma Music Retro Terbaik. Jom teruskan lagi berhibur dengan sebuah lagu Hindustan, Kavita Krishnamurti dan juga Sonu Nigam. Nama lagu tu, Sahibah. Jadi untuk kita orang yang nama Sahibah ya, semoga senyum-senyum selalu. Dan juga untuk Kak Sahibah yang berada di Bintulu, Naha Benau Kak, harap dezat lelah ha. Jom teruskan berhibur bersama Tok Laritma Music Retro Terbaik.

Ta sa inyo, mukhang nama sa iba. Oh, sa iba! Terus cari tala ritma music retro terbaik. Dapat pukul 2.33 menit petang waktu tok. Selamat petang semuanya yang tengah bertugas. Selamat menjalankan tugas kita orang yang memandu hati-hati dalam perjalanan. Hari tu hari Selasa, 21 Julai 2026. Mungkin hari tu ada yang menyambut hari jadi ataupun menyambut hari ulang tahun perkahwinan. Kami doakan semoga sentiasa diberikan kesihatan yang baik dan juga murah rezeki hendaknya. Dan untuk yang menyambut hari ulang tahun perkahwinan ya, kami doakan semoga kita orang semua kekal bahagia hingga ke akhir jannah. Dan mungkin juga waktu tu ada yang tengah berehat, ada yang rasa macam si nyaman nyawa, rasa macam pening-pening kepala, demam-demam. Jangan lupa makan ubat, okey? Kalau kesihatannya macam berlarutannya, cepat-cepatlah jumpa doktor. Semoga sihat semuanya yang mendengar Surat FM pada waktu tu. Dan pada pukul 3 petang gelap kita akan dapat ikuti berita ringkas dari Surat FM. Jom teruskan lagi berhibur dengan lagu seterusnya bersama dengan Ajay dan Nurul dengan lagunya Keliru. Jangan keliru, kita orang semua mendengar Surat FM pada waktu itu yang akan memainkan lagu-lagu retro semestinya terbaik hanya di Sarawak FM.

Okey, apa yang viral? Kami nak kongsikan untuk kita orang di jam yang pertama tu, kisah viral yang kedua. Tu ketika pemain-pemain Spanyol berlari meraihkan kejayaan menjuarai Piala Dunia 2026. Lamine Yamal memilih untuk menuju ke arah yang berbeza. Pemain yang berusia 19 tahun tu yang berjalan perlahan ke tengah padang. Di sia berdirinya Lionel Messi, kapten Argentina yang menyaksikan impian mempertahankan kejuaraan dunia berakhir selepas kekalahan 0-1 kepada Spanyol dalam masa tambahan. Dan beberapa saat kemudian, Yamal yang memeluk idolanya dan siada kata-kata yang kedengaran di tengah hiruk pikuk puluhan ribu penyokong di stadium New York, New Jersey. Namun pelukan ringkas yang sudah cukup menceritakan segala-galanya. Bagi peminat bola sepak, hubungan antara Yamal dan Messi bukan sekadar kisah dua pemain yang bertemu dalam final Piala Dunia. Lebih sedekat lalu, dunia bola sepak dikejutkan dengan penyebaran semula sekeping gambar lama yang menunjukkan Messi sedang memandikan seorang bayi dalam satu sesi fotografi amal Barcelona, dan bayi tadi ialah Yamal. Dan pada ketika yang Messi sedang membina reputasinya sebagai salah seorang pemain terbaik dunia. Dan Yamal hanyalah seorang kanak-kanak yang belum tahu apa-apa mengenai perjalanan luar biasa yang menantikannya. Dan masa berlalu, Messi terus mengumpul trofi dan mencipta sejarah. Yamal hanya membesar sebagai antara bakat paling luar biasa yang pernah dilahirkan Spanyol. Di pentas Piala Dunia, mereka akhirnya berdiri sebagai lawan. Dan Messi hadir dengan harapan untuk gambar Argentina mempertahankan kejuaraan yang dimenanginya pada tahun 2022. Yamal mengetuai generasi baharu Spanyol yang memburu gelaran dunia kedua negaranya. Dan malamnya adalah milik Spanyol. Dan ketika rakan sepasukannya meraihkan kejayaan bersejarah tu, Yamal terlebih dahulu nya mencari Messi. Dan mungkin sekarang tanda hormat kepada seorang pemain muda, kepada legenda yang membentuk impiannya. Barangkali juga ia adalah merupakan pengiktirafan kepada seorang pemain yang telah membuka jalan kepada generasi baru sepertinya. Dan apapun maknanya, pelukannya menjadi antara imej paling bermakna daripada Piala Dunia 2026. Dan suatu ketika dulu, Messi mendukung seorang bayi dalam sesi fotografi yang si membawa apa-apa makna besar. Dan pada Ahad malam di New Jersey, bayi berdiri di hadapannya sebagai juara dunia, iaitu Yamal. Dan kadang-kadang hidup tu penuh dengan kehidupan yang indah. Siapa sangka kan, seorang bayi yang pernah didukung dan dimandikan oleh Lionel Messi tu, pemain muda yang kini tu mencetak nama di pentas bola sepak dunia. Dan kisah tu sebenarnya mengingatkan kita bahawa setiap insan ni mempunyai potensi untuk menjadi luar biasa. Ialah apa yang viral baru-baru tu. Okey, dan teruskan lagi berhibur di dalam Ritma Music Retro Terbaik. Dan pada pukul 3 petang kelak, kita akan dapat ikuti berita ringkas dari Sarawak FM. Jom teruskan lagi berhibur. Kita ada Farhad bersama dengan A. Samad Said dengan lagunya Kuku. Dan kita juga ada Lenny Kravitz, It Ain't Over Till It's Over. Tapi sebelumnya, jom dengarkan dulu lagu daripada Studio Manaja Asyad, lagu yang dikeluarkan dalam tahun 80-an, sepetang di Pasar Minggu. Dan lepas ya, kita akan dapat ikuti berita ringkas News for FM dan kembali lagi bersama kami Nana untuk jam yang kedua dengan lebih banyak lagi info-info yang kami kongsikan dan juga hiburan retro untuk kita bersama sepanjang di temuan Ritma Music Retro Terbaik.

0: mencari produk halal terbaik di Borneo. Sertai kami di Borneo International Halal Showcase Bihas 2026 yang akan berlangsung dari 21 hingga 23 Julai 2026 di dataran Waterfront Kuching. Temui berbagai pilihan makanan, minuman, gaya hidup serta produk kesihatan dan kecantikan halal dari Indonesia, Brunei, Singapura, Sabah, Negeri Sembilan, Perak dan banyak lagi. Masuk adalah percuma. Jangan lepaskan peluang untuk Borneo International Halal Showcase Bihas 2026. Jumpa anda di dataran Waterfront Kuching. Bihas 2026, gerbang anda ke arah produk halal terbaik di Borneo.
1: Vandalisme bukan sekadar merosakkan harta benda, malah mencemarkan imej masyarakat dan membazirkan wang untuk kerja pembaikan. Setiap kemudahan awam seperti taman, sekolah, tandas dan perhentian bas dibina untuk kegunaan bersama. Hargailah kemudahan ini dengan menjaganya, bukan memusnahkannya. Jadilah rakyat yang bertanggungjawab dengan melaporkan sebarang perbuatan vandalisme kepada pihak berkuasa. Ingat, kemudahan awam milik kita bersama. Hentikan vandalisme hari ini demi masa depan yang lebih bersih, selamat dan harmoni. Perkongsian ini dari Sarawak FM, radio sehati sejiwa anda.
0: Jangan ke mana-mana, ikuti berita ringkas Sarawak FM selepas ini.
2: Seawal pagi, kami hidangkan anda dengan secawan kopi Selamat Pagi Sarawak yang hitam, pekat dan aromanya memikat. Anda boleh buat pilihan dengan memilih sepinggan nasi kukus ekspresi bersama hirisan ayam madu ritma dan ditabur dengan parutan keju simfoni. Jangan lupa untuk mencuba daging bakar belada gatra dengan sos masam manis layan. Kami minta maaf

kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Mama. Semesti memainkan lagu-lagu retro terbaik untuk semua dan memasuki jam yang kedua pada petang tu. Assalamualaikum dan hai-hai untuk semua. Untuk jam yang kedua tu kelak kita akan dapat ikuti rancangan iTech terbitan DJ Bob Adudu. Dan kami juga akan kongsikan jadual solat bagi menaikan sembahyang fardu asar untuk seluruh zon di negeri Sarawak. Di sini pun tuan berada, teruskan bersama. Semestinya di Ritma hari itu Selasa 27 Julai 2026 bersamaan dengan 6 Safar 1448 Hijrah. Dan hai sebab petang untuk rakan-rakan yang dapat menghantar komen ke Surah FM. Terima kasih banyak-banyak. Kita ada Sabtu yang Ramli. Panas di Miri katanya. Apa khabar Nana? Nak dengarkan lagu Tak Ingin Menangis Lagi. Nyanyi Datuk DJ Dave untuk hiburan petang sambil santai-santai ajak Nora dengan Nora. Nak request lagu Sunny Sahuri Jatuh Hati untuk hiburan diri sendiri dan juga sahabat Surah FM. Di sini pun berada. Terima kasih Nana. Sama-sama juga. Dan lekatnya kita ada Rashida Edy. Hai. Cuaca mendung petang tu. Ilik ajak petang tu. Layan Ritma sambil makan cucur pisang. Selamat bebor di Ritma. Nak dengar lagu Gaji daripada Sweet September. Okay. Hari tu berapa bulan tu? 21. Hanya tinggal beberapa hari je lagi nak. Ada yang dah terima gaji. Okey, dan seterusnya kita ada Sharifah Hanifah Syed Akil. Petang tu di Sebuyo cuaca si bapak pagi dah nak panas. Mata kamik nak rasa ngantuk sekali. Minum air kopi o panas, makan dengan cucur pisang alu hilang rasa ngantuk. Ada Ritma Tok khas untuk kami abadikan untuk semua sahabat Surah FM. Dengan ucapannya sebab petang dan selamat minum petang. Selamat menyambut hari Sarawak sebab hari. Sarawak macam makmur segulai sejalai. Nak dengar lagu Kepastian Hati Kos Endang insyaAllah. Dan sikit lagi daripada Pir Jamdin, salam ceria. Macam cerahnya cuaca di kampung Pinang Jawa tu. Nak dengar lagu apa-apa je lah untuk hiburan Wahajah Mariam, Hajah Siti, Zaliha Suhai, Noraini Buhari dan semualah family Haji Hamdin dengan ucapan selamat beristirahat petang tu. Okey, layan lagu retro seterusnya bersama dengan

0: Ingat sih lagi tu, lagu tu, lagu tu.
1: Ya, lagu kita dengan Cam kita dulu.
0: Lalu lah kita, iya.
2: Eh, jap, jap. Nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
2: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
3: Terus dengan Sarawak FM.

0: Setiap di antara kita ada lagu retro kenangan. Lagu itu kita putarkan dalam ritma.
1: Sorry.
2: Siti.
1: Hey, Siti.
3: Oi, sampai jauh nyaman tetap. Dari lepas nun, aku dengar tak dua tetap ya.
1: Bukan apa. Kenapa, Siti? Aduh. Gitu, kita jangan nak stres-stres. Pilih kajar gitu. Jangan nak menyus sejak muka kita ya. Aduh.

0: Ikuti segmen Santai Petang kita dalam cerita jualan cabaran sebenar peniaga kecil dalam Biz On Air pukul 5.15 minit petang. Biz On Air di Sarawak FM. Biz On Air.
1: Warning, radioactive zone detected. Please enter with Duende mode.
2: Turn it up.
3: Turn it up.
1: Right here, right now.
4: Episod iTech hari ini, Xbox Mode diberikan kepada lebih banyak peranti Windows 11.
5: iTech, semuanya tentang gadget, permainan video dan teknologi terkini.
1: Turn it up and get ready.
6: You're tuned into iTech.
4: Start.
6: It's game time.
4: Yo, hi, hello guys. Microsoft mula melancarkan Xbox Mode pada pengguna Windows 11 ke beberapa lagi pasaran dengan ia disokong pada PC desktop, komputer riba dan konsol mudah alih. Pelancaran berlaku secara berperingkat dalam beberapa minggu. Jadi Xbox Mode sebelum ini dikenali sebagai Xbox Full Screen Experience, menjadi PC lebih mirip sebuah konsol Xbox dengan ia direka untuk digunakan bersama alat kawalan permainan. Dengan ini, antara muka pengalaman Xbox adalah seragam di PC, konsol dan konsol mudah alih. Sebelum ini, Xbox Mode hanya diberikan pada konsol mudah alih seperti ROG Xbox Elite dan Legion Go. Dengan ia dikembangkan lebih banyak kepada PC, Microsoft ingin kembali menjadikan Windows platform gaming pilihan kerana mula menerima tekanan daripada Steam OS. Untuk menggunakan Xbox Mode, sila kemaskini Windows 11 anda ke versi terkini. Jadi, apa pendapat anda? Kongsikan pendapat anda di facebook.com/sarawakfm dan teruskan bersama dengan iTech untuk berita konsol terkini, guys.

Okey, teruskan bersama di Ritma Music Retro Terbaik. Semestinya sehati dan sejiwa. Di sini pun tak orang berada pada waktu itu. Terima kasih kerana terus dengarkan Sarawak FM dan menjadikan Sarawak FM sebagai teman setia kita orang. Di sini pun tak orang berada.

Cari produk halal terbaik di Borneo. Sertai kami di Borneo International Halal Showcase Bihas 2026 yang akan berlangsung dari 21 hingga 23 Julai 2026 di dataran Waterfront Kuching. Temui berbagai pilihan makanan, minuman, gaya hidup serta produk kesihatan dan kecantikan halal dari Indonesia, Brunei, Singapura, Sabah, Negeri Sembilan, Perak dan banyak lagi. Masuk adalah percuma. Jangan lepaskan peluang untuk Borneo International Halal Showcase Bihas 2026. Jumpa anda di dataran Waterfront Kuching. Bihas 2026, gerbang anda ke arah produk halal terbaik di Borneo.

Dengarkan Lantunan Wahyu, sebuah perkongsian ilmu bersama Darul Hana Quranic Center Majlis Islam Sarawak. Mengajak kita kembali kepada kalam Allah. Setiap episod membawa bacaan ayat suci Al-Quran, diikuti penjelasan dan tadabbur yang mudah difahami. Mari bersama menghidupkan hati dengan cahaya Al-Quran. Setiap hari pukul 7.30 malam hanya di Sarawak FM Sehati Sejiwa.

lengkap, petang kita mesti dengar Sarawak FM. Petang-petang macam tu, kami orang akan mainkan lagu-lagu retro yang menggamit kenangan zaman dulu mari. Dengarkan Ritma Music Retro Terbaik setiap hari 2 hingga 6 petang. Sarawak FM, sehati, sejiwa.

rakan Sarawak FM semestinya sehati dan sejiwa. Okey, selamat datang untuk Surati Abdullah. Hai, cuaca di Sibu tu kejap hujan, kejap mendung. Tengah bersantai baru habis kerja rumah sambil layan lagu retro dan info terbaik di Surati FM. Salam ritma dan salam Sarawak D buat semua sahabat Surati FM yang tengah layan ritma. Petang tu semoga sihat selalu. Masnah loso, hai. Selamat petang tu kita kami masa tu 2.13 petang tadi sedang ngawon di Kuching. Cuaca mendung jatko sambilnya layan juak ritma katanya. Di sini pun berada kami dengar Sarawak FM nang tetap nombor 1 di hati kami katanya. Nak dengar lagu daripada Sari Sahuri, Pujaanku, untuk hiburan kita bersama katanya. Okey, dan seterusnya kita juga ada Suhaila Abdullah. Selamat petang, salam ritma Miss Retro terbaik, salam sejahtera buat semua pendengar, salam ceria. Dan untuk rakan-rakan FB, cuaca di kampung Tabuan Ulu Haji Drahman tok mendung, panas sikit jak katanya. Alhamdulillah, nak dengar lagu Mas Mona Jeffrey Dean untuk semua. Dan lekatnya kita ada Mahani Ani, nak dengar lagu Francis Kapita, Diriku Terbelenggu. Salam untuk semua dengar di Deri Online jap masa Tok Nana dan selamat bertugas di Sarawak FM. Terima kasih Nani Nani, hai, selamat petang. Salam ritma untuk semua sahabat Sarawak FM. Kami dengar ajak lagu-lagu di radio. Apa khabar Nana? Kami alhamdulillah. Semoga ceria dan nasihat selalu. Okey, terima kasih Nani Nani. Kak Jalina Julaihi, ya Rabi, apa khabar kita? Masa apa tadi? Tanya. Okey, mupuk dah petang peti. Cuaca di luar kau melonjak kaki. Busy ajak-ajak. Lama-lama tu macam-macam. Biar program minggu lepas. Esok sama lagi katanya. Bila lagi nak healing oh, dok sorang-sorang makan skrim katanya. Esok hari cuti nak kak? Boleh lah healing-healing sehari di waterfront nun. Makan skrim gulapung. Okey, Zaliha Zalika, Zalika Zaliha Liun, nak sampaikan salam buat Sherima, Hajah Maria Haji Draman, Siti Amina, Evi Suryanti dan ramai lagi sahabatnya. Sebab petang semua nak dengar lagu Hindustan katanya, insyaAllah ha? Dan lekatnya ada, lekatnya kita ada Leila Seleman, belanja lagu Lok Nana katanya. Lagu apa tik? Kami tengah santai tu, nak mula panggang-panggang, nak nama bala berkumpul esok katanya. Wak Imam makan-makan lah kerjanya. Sebab Sarawak esok hari buat semua kawan-kawan balo-balo di kampung Tanjung Bako sama Sarawak kau katanya. Wah kan, esok hari kan cuti hari Sarawak. Mungkin kami juga lah rakan-rakan kita yang dah pun nak mula plan tahu mana apalah perancangan, mungkin nak berkumpul bersama keluarga, kawan-kawan, BBQ. Wah, seronoknya makan rami-rami kan. Okey, dan dekatnya kita ada Zara Haji Chi, nak dengar lagu Semakin Hari Semakin Sayang daripada Uji Rashid untuk hiburan semua sahabat Surat FM dan juga pendengar setia. Dengan ucapannya, sepetang jalan ke Asad Jaya Lok Nana. Wah, okey, apapun hati-hati dalam perjalanan, semoga sampai ke destinasi kita dengan selamatnya. Okey, dan lagi kita ada Norena Kuang, cuaca di muka gelap je Nana, nak turun hujan tu. Salam ritma, salam untuk semua rakan-rakan kami layan jak lagu Nana mainkan semuanya kacak-kacak. Terima kasih, terima kasih Nana sayang, salam selalu untuk kita semua, salam ingatan abadi. Terima kasih Kak Nana Kuang, salam sihat juga. Okay, dan sikit lagi daripada Hairul Abdul Rahman, nak ucapkan kepada kawan kami selalu jumpa tanya buat Hamdan Osman, Budiman Bujang, Sarah Safarudin Osman, Iskandar Syah dengan ucapan ada masa bertemu lagi lah katanya. Cuaca di Kampung Gumpit tak mendung rasanya, nak dengar lagu Tinggal Sayang Tinggal Pujaan. Okey, ya tadi antara komen-komen daripada sahabat-sahabat kita di Sarawak FM. Dan waktu tu dah pun pukul 3.52 ambil petang, maksudnya waktu solat bagi mereka sembahyang fardu asar untuk rakan-rakan kita yang berada di zon 1, iaitu di Limbang, Sunda, Terusan dan Lawas. Dan sebagai panduan kepada muslimin dan juga muslimat yang berada di zon 8, maksudnya solat fardu asar untuk zon Kuching, Siburan, Bauk, Dudut dan Semantan adalah pada pukul 4.12 minit petang kelak. Teruskan bersama Duritma, Music Retro Terbaik.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat saya orang muda, mungkin anda dan juga saya pernah melaluinya, iaitu hati kita resah, gendah, gundah, gulana, tak tahu apa puncanya, yang kadang-kadang kita tak puas dalam kehidupan kita. Hadirin berkenan Allah, sahabat-sahabat saya, jiwa muda ni kadang-kadang suka untuk mencuba perkara yang di luar daripada batasan, dan kadang-kadang nak tahu kenapa tak boleh dan kenapa kita tak dapat nak menyempurnakan sesuatu. Sebabnya kadang-kadang hati kita ni tak cukup, tak ada satu pengisian jiwa. Kalau kita makan, kita kenyang dalam perut, tapi roh kita, kita jarang bagi makan, menyebabkan jiwa kita tak tenteram dan tak tenang. Sebab tu tuan-tuan, sahabat yang saya muliakan, Nabi sebut bahawa al-qalbu tasda' kama yasda'ul hadid. Hati ini akan berkarat seperti karatnya besi. Bila sahabat Nabi mendengar, mereka bertanya kepada Nabi, "Wa ma jala'uha ya Rasulullah?" Apa cara untuk nak pastikan bahawa ia menjadi besi yang tidak akan karat selama-lama? Kata Nabi, pesan Nabi SAW untuk para sahabat, iaitu tilawatul Quran wa zikrul maut. Pertama, baca Quran. Yang kedua, sentiasa ingat kematian. Moga-moga jangan tinggal Quran. Quran sebagai teman kita. Ingat kematian, kerana kematian akan tiba bila-bila masa. Pesan untuk anda dan pesan untuk saya, bakal jenazah kita semua. Assalamualaikum.
1: Sama dengan saya, Ustaz Nabil Ahmad. Terus dengarkan Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثهم مقاما محمودا للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Kami di Sarawak FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar kepada muslimin dan muslimat.
2: Bersama saya Ustaz Muhammad Farizwa bin Abdullah dalam rancangan Sirah Pilihan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada ketika Nabi bersabda, siapa yang hendak berperang, maka berperanglah seperti Asim bin Thabit. Asim bin Thabit adalah seorang sahabat Nabi yang famous dan antara generasi terawal golongan Ansar yang masuk Islam. Ketika Asim berperang di Perang Uhud, kehebatannya berjaya bunuh 3 beradik itu. Dia berjaya tumpaskan anak, seorang anak kaum musyrikin Mekah yang bernama Sulafah. 3 beradik itu berjaya ditumpaskannya dan ianya menjadi bual bicara ke sahabat-sahabat yang lain. Tidak lama setelah Perang Uhud, Rasulullah mengutuskan 6 orang sahabat dan salah satunya adalah Asim bin Thabit sebagai ketua delegasi tersebut untuk berangkat pergi ke satu tempat dan melaksanakan perintah Rasulullah. Sesudah pun pergi dan melewati jalan Usfan dan Mekah, keberadaan mereka diketahui oleh sekumpulan dari Bani Huzail. Jadi tidak dikepung oleh Bani Huzail, dan Asim dan para sahabat lain dah mula hunus pedang dan berniat nak menghalanglah daripada sidangnya nak dibunuh. Lalu Asim teringat dengan nazar dari ibu kepada musuh yang ia telah bunuh, iaitu Sulafah namanya. Maka Asim berdoa, "Ya Allah, aku berjuang dan membela agamamu, maka jagalah daging dan tulangku, jangan sampai dikuasai musuh-musuh Allah." Jadi Asim pun terus serang sidangnya, serang kaum Bani Huzail lo, diikuti oleh sahabat namanya Marsad Al-Ghanawi dan Khalid Al-Laythi. Bila sidak serang tadi, seorang demi seorang, sidaknya Bani Huzail tu tewas. Tapi oleh kerana sidaknya lebih rami, Bani Huzail tu sidaknya lebih rami, maka Asim bin Thabit pun tewas dan terbunuh dalam pertempuran tersebut. Pada awalnya Bani Huzail si tahu yang terbunuh ialah Asim. Setelah sidak tahu, maka sidaknya pun bersorak, happy dan sebagainya kerana dapat apa? Dapat ganjaran lah. Maka tersebarlah berita tersebut ke Mekah. Maka Bani Quraisy hantarkan utusan kepada pembunuh Asim untuk serahkan palaknya kerana Sulafah dah bernazar nak palaknya. Maka orang Huzail pun pergi nak dapatkan jasad Asim untuk dipenggal palaknya. Tidak terkejut dengan jasad Asim tadi dipenuhi oleh tebuan yang tutup badannya. Bila nak agak kena serang tebuan, seolah-olah tebuan jaga badan jasad Asim. Maka apabila menjelang malam, tiba-tiba angin memendung dan hujan turun dengan lebat dan banjir pun berlaku. Bila berlaku banjir, esok harinya tidak tunggu tadi, jasad Sayyidina Asim sudah tiada. Jadi makbul lah doa Asim tadi, di mana Allah memelihara jasadnya daripada dikuasai oleh kaum musyrikin. Wallahu a'lam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Sirah Pilihan ini diterbitkan oleh Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center, Majlis Islam Sarawak.

0: ikuti info cuaca selepas ini.
1: Masak untuk secawan kopi panas
2: dan sekeping roti
1: sambil layan lagu-lagu
2: kenangan.
3: Refleksi diri kali tok, kita bersama dengan Dr. Idris Adin.
4: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera adik kakak semua. Terima kasih ha, terima kasih sebab terus lagi bersama dengan kami pada slot yang sama. Kali tu kita akan berkelakar dengan topik dengki ya. Ha. Orang madah mun ada sekelumit pun rasa dengki dalam diri kita sampai bila-bila pun kita si akan duduk diam. Nangga orang lain berjaya, nangga orang lain happy dalam kehidupannya sebab ada sekelumit rasa si selesa tadi. Ada orang bila nanggap orang lebih daripada sedaknya, dia akan mikir bukan-bukan. Okay? Mun orang dapat anugerah pekerja cemerlang, dia mulalah nyamadah orang yang tak sepandai bodik bos. Okay? Kipas pakainya kipas bukan-bukan. Kipas berwap katanya madah untuknya dapat pujian daripada bosnya. Hai. Cobalah kita nanggap daripada sudut yang positif. Okay? Mun orang yang dipuji oleh bos, cuba kita nanggap. Apa kelebihannya sampai kita rasa kita tu bukan tergolong dalam golongan-golongan yang boleh sama taraf dengan sidanya supaya kita pun mendapat pujian daripada bos kita. Daripada kita membuang masa nak berdendam, gago nak mikir kita betulkah, kita salahkah dan sebagainya, lebih bagus kita fikir ubah cara kita berfikir untuk melihat setiap yang berlaku ya dalam konteks yang lain. Okay? Dalam konteks yang lebih positif, dalam konteks yang lebih jelas. Mun kita gigit kita nak nanggar salah orang lain, okay? Kita rasa kita jealous dan sebagainya, tapi kita pun si mau bertindak, maka ia dikatakan sebagai satu perkara yang merugikan kita orang. Bukan je untuk hari itu, malah untuk kita pada masa yang akan datang. Jadi adik kakak semua, munlah dikatakan kita tu ditakdirkan kita si dapat apa yang kita mau, berusaha lagi pada masa yang akan datang. Sebab mun betul-betul rezeki kita, mun betul-betul hak kita, insyaAllah kita akan dapat dengan yakin dan percayalah bahawa perlu diiringkan dengan usaha dan tindakan yang positif. Sampai kita berjumpa lagi pada slot yang akan datang. Assalamualaikum, salam sejahtera.
3: Ikuti Refleksi Diri di Sarawak FM setiap hari pukul 7.50 pagi dan siaran ulangan pukul

0: Guys, bersama di Ritma Music Retro Terbaik. Hai, kami Enana. Terus bersama-sama kita orang menerusi pertemuan Ritma Music Retro Terbaik. Dah pun terdengarkan rancangan Fleksi Diri terbitan DJ Jai bersama dengan Dr. Idris Adin. Bagus topiknya hari tadi tentang dengki. Banyak yang kita dapat dan semoga dengan info tadi dijadikan sebagai panduan dan motivasi untuk diri kita semua. Okey, dan seterusnya, sebelum tak teruskan lagi berhibur dalam Ritma Music Retro Terbaik, jom bersama dengan rakan kita dari Jabatan Meteorologi bersama dengan Iskandar pada petang tu. Hello, Assalamualaikum Iskandar.
1: Hello, Waalaikumsalam. Selamat petang.
0: Selamat petang. Baiklah, teruskan dengan info cuaca untuk hari ini. Silakan Iskandar.
1: Okey, baik. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat petang kepada pendengar Sarawak FM. Disampaikan ramalan cuaca selama 12 jam untuk seluruh negeri Sarawak. Buka kuasa dari pukul 4 petang 21 Julai 2026. Dimulakan dengan cuaca lewat petang hingga senja. Ribut petir di beberapa tempat pada bahagian Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betung, Sarike, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri dan Limbang. Pada cuaca malam hingga awal pagi pula, diramalkan hujan di beberapa tempat pada bahagian Seri Aman, Betung, Sarike, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri dan Limbang, manakala tiada hujan pada bahagian Kuching, Serian dan Samarahan. Seterusnya, keadaan laut di perairan. Laut berombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter dan angin bertiup dari pelbagai hala selaju 10 hingga 20 km sejam. Suhu sepanjang tempoh ramalan adalah 24 darjah Celsius hingga 34 darjah Celsius. Sekian sahaja daripada Jabatan Met Malaysia. Terima kasih.
0: Terima kasih, Iskandar.
1: Sama-sama.
0: Dan kita tadi dah pun bersama dengan Iskandar untuk info terkini keadaan cuaca. Mudah-mudahan dengan info tadi dapat jadikan sebagai panduan untuk kita, lebih-lebih lagi untuk kita orang yang akan membuat perancangan untuk melakukan aktiviti luar, kan. Okeylah, dah pun pukul 4.29 minit petang. Selamat minit petang untuk semua yang tengah menjamu selera macam masa tu. Macam-macam je atas meja, ya. Wah, seronok. Oh. Apalagi hari tu muka ada banyak senyum lah. Siapa sabar dan nunggu. Selamat lagi dah pukul 4.30 tu. Nak punch out. Nak pulang ke rumah. Sebab esok hari cuti. Cuti hari Sarawak, kan. Dan kami percaya pastinya kami jualah rakan-rakan kita yang nak mula perancangan, aktiviti-aktiviti bersama keluarga tercinta. Mungkin ada yang nak mula makan-makan di rumah, kan? Wah, seronoknya. Dan esok kita akan menyambut Hari Sarawak. Hari yang mengingatkan kita tentang sejarah, perpaduan dan semangat yang membangunkan bumi kenyalang yang kita cinta itu. Walaupun kan kita tak berbeza kaum, agama dan budaya, sebenarnya ialah kekuatan Sarawak. Jadi marilah kita terus memupuk rasa hormat, saling bantu-membantu dan bersama-sama kita menjaga keamanan yang kita nikmati hari itu. Selamat menyambut Hari Sarawak untuk semua, okay? Segulai sejalai terus maju demi Sarawak yang kita sayangi. Okey, lepas tu teruskan lagi berhibur bersama dengan Datuk DJ Dev dengan lagunya Kawan Setia. Kita ada Sunny Sahuri dengan lagunya Jatuh Hati. Tapi sebelumnya, jom kami bacakan lagi kiriman ucapan daripada tolong semua. Daripada Mariam Loso. Hai kak. Salam Ritma. Kami santai-santai je dengar derio tu. Sampai salam untuk adik kami Mas Loso, Zara Haji Chi, Rogaya AJ dan semua. Dengan semua, dengan ucapan semoga terhibur hendaknya. Dan kita juga ada Adira Borhan. Hai, salam Ritma Retro untuk semua. Cuaca mendung dan indah petentuk nana. Apapun kami layan je lagu KLMJ terbaik. Dan terima kasih. Madu Kemenyan, hai. Di kesempatan tu kami nak ucapkan happy birthday kepada putra Nasrul Haq, Jamal JSH, Azri Osman dan putri Delisha Medina. Semoga kalian sentiasa dalam rahmat Allah selalu. Okey, dan tok daripada Jam Sembilan katanya hujan di Sibu. Okey, Hajrah B, Kami layan je lagu yang dimainkan petang tu, Sam Ritma, dan selamat menyambut esok. Esok hari Amran Saili, hai, nak dengar lagu Langit Tanpa Tiang untuk hiburan isteri yang sedang nangga TV, tanya. Dengan ucapan I really miss you my darling, katanya. Okay. Dan lagi Cheng Suni, hai, semoga terhibur hendaknya, katanya. Jom layan Sarawak FM, segmen Ritma Music Retro terbaik. Dan seterusnya kita nun terbang ke Kalimantan Barat bersama dengan rakan kita Asfian Mahyus dari Mempawah, Kalimantan Barat. Assalamualaikum dan aku salam, salam ceria dan salam Ritma buat semua sahabat. Tok daripada Hamidah Mordia, salam Ritma, nak dengar lagu Jangan Aku Jangan Ditinggal-Tinggalkan, nyanyian Syed Sahuri, buat hiburan kita semua sambil beristirahat. Kak Asan Adawi, hai, kami di Malaya tok, katanya, lagi berambil dengan anak. Salam Ritma, salam rindu buat keluarga di Kabung, tengah ngukus kuih pau tok Nana pakai minum petang, peh nang nyaman. Wah, jauhnya lok. Apa pun, selamat bercuti. Dan lagi Mak Teh, nak dengar lagu Tua Mengejar Kita, nyanyian Fauzia Latif. Dah pun kami putarkan tadi seperti hibur naknya. Salam untuk cucu-cucu adik akak Aca Awin Amal Ais dengan ucapan semoga terhibur. Hasim Akhlas, hai, selamat petang untuk kita, semoga dipermudahkan segala urusan, katanya. Ina S.N., salam Ritma Music Retro terbaik, nak request lagu Layang-Layang Terputus Talinya. Ahmad Syafi'i, hai, semoga dipermudahkan urusan, serta santai sambil minum teh, katanya. Salam buat teman-teman FP, terima kasih DJ, sama-sama jua, selamat bersantai. Dan sikit lagi daripada Timbul Tawau dari Bandar Tawau, assalamualaikum untuk semua rakan-rakan Surat FM dan selamat tugas untuk Nana. Terima kasih Timbul Tawau. Okey, jomlah kita berhibur lagi dengan lagu seterusnya bersama dengan Datuk DJ Def dengan lagunya Kawan Setia. Yang tengah melipat baju, ya, ha, selamat berbaju. Dan untuk yang menjahit, ya, hati-hati menjahit, ke? Terus layan Surat FM sehati sejiwa.

0: mencari produk halal terbaik di Borneo. Sertai kami di Borneo International Halal Showcase Bihas 2026 yang akan berlangsung dari 21 hingga 23 Julai 2026 di Dataran Waterfront Kuching. Temui pelbagai pilihan makanan, minuman, gaya hidup serta produk kesihatan dan kecantikan halal dari Indonesia, Brunei, Singapura, Sabah, Negeri Sembilan, Perak dan banyak lagi. Masuk adalah percuma. Jangan lepaskan peluang untuk Borneo International Halal Showcase Bihas 2026. Jumpa anda di Dataran Waterfront Kuching. Bihas 2026, gerbang anda ke arah produk halal terbaik di Borneo.
1: Kenapa tak jumpa? Masih tak jumpa. Saya dah jumpa.
2: Keurig 600 Flew Away Capsule Improved. Ia boleh melegakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flew Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di store rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.

Terus mendengar Surah FM pada waktu tu. Selamat istirahat untuk kita orang yang tengah berehat. Ada yang sedang scroll-scroll telefon. Mungkin naga apa perkembangan yang berlaku di sekitar kita. Ada juga yang sedang bermedia sosial. Naga-naga resepi. Ada yang safe resepi. Mulanya bila, Tek? Okey, apa pun yang dilakukan, semoga semuanya lancar dan nyala, ho? Okey, selamat petang untuk Lehan Lekar. Semoga ceria selalu, Noraini Amran. Dah mula gelap tak, Nana? Guntur berdentum sekejap bunyi. Oh, ya kah? Macam mana dengan bunyi guntur? Hujan? Hujan, kata Aida Amanda. Penerbit Go Ahead Sarawak kita petang tu tadi. Okey, dan seterusnya, Nuri Wee. Enaknya makan rojak hari ini, cuaca terasa panas, katanya. Bermain bola di waktu petang, bersukaria bersama teman. Pasukan mana pun yang menang, jumpa lagi 4 tahun hadapan. Benar lagi tak ya? Dan dengan lagu disebut Jangan Dikenang Jangan daripada Datin Rafa'ah Buang, insyaAllah. Dan seterusnya kita juga ada Rugai Amerika. Nak dengarkan lagu Kau Kuci Cintaku daripada Ramlah Ram. Menu petang tu rebus jagung dengan cuci pisang aja. Kopi panas. Wah, nyaman ada aja. Dan sikit lagi daripada Sufian Sulaiman. Selamat tugas, Nana. Selamat menyambut Air Sarawak, katanya. Dan selamat menikmati hidup, minum petang sambil lari ritma kepada semua rakan-rakan pendengar dan sahabat Sarawak FM. Semoga sihat selalu dan dipermudahkan segala urusan. Keadaan cuaca di Kuching mendung berangin macam nak hujan, katanya. Nak dengar lagu Hindustan, dah pun kami putarkan, semoga terhibur hendaknya. Okeylah, sebelum kita ikuti berita nasional yang akan disiarkan pada pukul 5 petang, jom kita layan lagi lagu retro seterusnya daripada Ramlah Ram. Ada yang minta lagu Kau Kuci Cintaku Dalam Hatimu? Lagu tu nang famous. Mun pergi karaoke nang lagu tu memang tersenarai.

dalam dalam apa tu nama dalam playlist. Jomlah kita lagu sama-sama. Ramlah Ram, kau kunci cintaku dalam hatimu. Okay, ready semua? Angkat suara. Teruslah yang ritma muzik retro terbaik.

KDN sasar kutipan hasil lebih 5 bilion ringgit. Platform digital diberi masa patuhi kod keselamatan dalam talian. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang.

0: Kutipan hasil Jabatan Imigresen Malaysia disasarkan melebihi RM5 bilion tahun ini. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, setakat ini jabatan itu telah mengutip RM2.6 bilion. Beliau yakin mampu mengatasi kutipan RM5.2 bilion yang direkodkan tahun lalu.
1: Imigresen secara konsisten mengutip hasil RM5 bilion ini tak pernah kurang. Sudah mencecah 3 tahun berturut-turut. Ini satu pencapaian yang sangat membanggakan. Potensi kutipan hasil meningkat itu juga kita dah nampak. Misalnya, sekarang kita baru, ini rekod setakat bulan Jun, kita dah pun mengumpul sehingga 2.6 bilion. Dan saya kira menjelang hujung tahun, kita akan dapat sekali lagi melepasi angka kutipan ini.
0: Tambah Datuk Seri Saifuddin Nasution, Imigresen juga akan terus memperkukuh penguatkuasaan bagi mempertahankan kedaulatan Undang-Undang Imigresen Negara. Datuk Seri Saifuddin Nasution turut memaklumkan kedudukan pasport Malaysia ketiga paling berkuasa di dunia membuktikan keyakinan dunia terhadap Malaysia.
1: Saya ucapkan syabas dan salut saya kepada Jabatan Imigresen Malaysia. Hari ini, seorang rakyat yang pergi ke pejabat pengeluar pasport untuk urusan pembaharuan pasport atau permohonan pasport baru, tempoh 1 jam merupakan proses pengeluaran terpantas di dunia. 1 jam dapat memohon dan mendapatkan pasport baru.
0: Beliau berucap pada sambutan Hari Imigresen 2026. Kerajaan memberi sedikit masa kepada platform media sosial untuk melaksanakan kod mitigasi risiko dan kod perlindungan kanak-kanak bawah Akta Keselamatan Dalam Talian. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, tempoh itu bagi membolehkan penyedia platform memahami keperluan kod berkenaan serta menyesuaikan mekanisme pematuhan. Beliau menegaskan kegagalan mematuhi kod itu boleh dikenakan tindakan termasuk denda sehingga RM10 juta.
2: Kita lihat tanda-tanda yang baik di kalangan platform-platform dan saya difahamkan ada sedikit perbincangan kerana di pihak kerajaan dan kod-kod yang telah dibangunkan ini bagi platform mereka ingin pastikan mereka tidak salah faham apa yang dimaksudkan. Jadi situ yang kita nampak mereka telah meminta sedikit masa. Jadi kita telah berikan dan saya lihat kerjasama pada waktu ini agak baik.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Fahmi memaklumkan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia akan mendapatkan laporan penuh berhubung dakwaan kebocoran data peribadi Khairul Amin yang tular di media sosial. Beliau berkata dakwaan itu mencetuskan kebimbangan mengenai akses pihak tidak bertanggungjawab terhadap maklumat peribadi dan sistem dalaman syarikat telekomunikasi.
2: Wakil tersebut telah memaklumkan mereka sedang menghubungi saudara Khairul Amin, tapi saya akan minta PIMCMC mendapatkan laporan penuh dan sekiranya ada mana-mana pihak yang melihat insiden yang serupa dengan ini, sila buat laporan dengan PIMCMC di aduan.mcmc supaya kita pertama ada rekod, kedua ada beberapa maklumat dan bukti untuk kita ambil tindakan susulan termasuk kepada sesiapa yang dengan sengaja menyebarkan maklumat.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Perundingan antara Malaysia dengan Thailand berhubung akses pasaran udang kini di peringkat akhir. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, kedua-dua negara sedang melaksanakan pemeriksaan serta memuktamadkan proses teknikal. Beliau berharap perundingan itu dapat diselesaikan dalam masa terdekat.
3: Sekarang perbincangan di peringkat akhir, pegawai-pegawai daripada Kementerian Pertanian Thailand sudah melawat di sini dan pihak kita juga akan membuat pemeriksaan dan sekarang dia di peringkat akhir penyelesaian masa yang paling singkat.
0: Datuk Seri Muhammad Sabu. Projek pembinaan stesen baharu kereta api Seremban Central kini mencapai kemajuan 35%. Ia dijangka siap pada Mac tahun depan. Menteri Pengangkutan Anthony Look berkata kerja kritikal seperti pembinaan cerucuk dan pengalihan utiliti bawah tanah telah selesai membolehkan kerja pembinaan dipercepatkan.
4: Jadi keseluruhan stesen lama ini telah pun dibaik pulih dengan pendawaian yang lebih baru, dengan sistem elektrikal yang lebih baru dan menara jam tersebut telah pun dibaik pulih dan dia berfungsi. Jadi ia merupakan satu percu tanda yang penting untuk Seremban kerana ini merupakan sebahagian daripada sejarah Bandaraya Seremban.
0: Projek bernilai hampir 100 juta ringgit itu bakal menjadi hub pengangkutan moden bersepadu, mampu menampung sehingga 30 ribu penumpang sehari pada peringkat awal. Calon Pakatan Harapan PH bagi Don Linggi, Datuk Seri Aminuddin Harun, meneruskan siri kempennya dengan menjelaskan tawaran yang terkandung dalam Manifesto PH Negeri Sembilan. Manifesto PH itu memberi fokus kepada peluasan manfaat kepada golongan M40 di samping meneruskan bantuan kepada B40. Beliau berkata manifesto itu berasaskan rekod pentadbiran sejak 2018, bersandarkan kejayaan kerajaan negeri menunaikan sebahagian besar manifesto yang dijanjikan sebelum ini.
5: Kerana bagi kita apa yang penting adalah rakyat tahu apa yang ingin kita berikan kepada mereka. Dan apa yang penting kali ini adalah kita bukan hanya menjaga B40 tetapi juga dengan M40. Supaya pemberian ini lebih bermakna kepada sebagian besar rakyat negeri sembilan. Pada dulu kita terhad kepada golongan B40 dan saya yakin kali ini dia dapat membantu golongan M40 untuk sama-sama menikmati kesejahteraan rakyat yang kita nyatakan.
0: Datuk Seri Aminuddin Harun. Aktivis Tamim Dahri Abdul Razak mengaku tidak bersalah di Mahkamah Majistret Langkawi atas pertuduhan merosakkan objek suci agama Hindu di sebuah tapak kuil pada Mac lalu. Mahkamah membenarkan tertuduh diikat jamin RM10,000 dengan dua penjamin selain menyerahkan pasport dan melapor diri di balai polis setiap dua minggu. Mahkamah menetapkan 23 Ogos depan sebagai tarikh sebutan semula kes bagi serahan dokumen. Berita seterusnya, keperkembangan luar negara, cukai nilai tambah ke atas bil elektrik domestik dimansuhkan mulai Oktober bagi membantu meringankan tekanan kos sara hidup. Perkara itu diumumkan Perdana Menteri Britain yang baru, Andy Burnham, sehari selepas beliau mengambil alih tampuk pemerintahan. Burnham turut menjanjikan pelan 10 tahun bagi menangani kos sara hidup, merancakkan semula industri Britain, memperluas pembinaan perumahan rakyat serta mengagihkan kuasa daripada kerajaan pusat. Wabak denggi di Sri Lanka terus membimbangkan apabila 53 kematian dan lebih 76,000 jangkitan denggi direkodkan sejak Januari lalu. Kerajaan Sri Lanka mengerahkan tentera bagi membendung penularan wabak tersebut yang disifatkan paling buruk dalam tempoh hampir sedekad. Pakar perubatan Lalindra Dias berkata peningkatan itu memberi cabaran besar kepada petugas perubatan. Seorang maut manakala dua lagi masih hilang dipercayai tertimbus dalam kejadian letupan pipe gas bawah tanah di Medan Polonia, Medan Sumatera Utara semalam. Menurut Ketua Pejabat Mencari dan Menyelamat Medan, Harry Marantika, mayat mangsa pertama ditemukan hari ini. Seramai 7 individu berada di dalam rumah itu ketika letupan berlaku. 4 daripada mereka berjaya menyelamatkan diri. Kerja menyelamat sedang giat diteruskan bagi mencari mangsa yang tertimbus. Beralih ke sukan, JDT mencatat kemenangan besar 8-0 ke atas klub Liga Primera FFCV CD Contestano. Dalam aksi persahabatan pramusim di Pusat Bola Sepak Via Itana, Alicante, Spanyol. Pesta gol dimulakan Baxen Da Silva menerusi dua jaringan awal sebelum Agil Akache dan Stuart Wilkin menambah gol pada babak pertama. Sebaru masa kedua menyaksikan Manuel Hidalgo dah turut meledak dua gol, diikuti Matthew Davis dan Mikel Kesta untuk melengkapkan kemenangan besar skuad Harimau Selatan. Perlawanan itu adalah yang ketiga JDT bagi kem latihan pramusim di Spanyol. Juara dunia dan pelari menara nombor satu dunia, Su Huai Ching bertekad meneruskan prestasi cemerlang di pentas antarabangsa menerusi siri kejohanan yang akan berlangsung bermula pada bulan depan. Antaranya penyertaan Kuantan 188 Tower Run diikuti perlumbaan di Guangzhou, China serta Ho Chi Minh, Vietnam. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. KDN sasar kutipan hasil lebih RM5 bilion. Platform digital diberi masa patuhi kod keselamatan dalam talian. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: majulah dengan ritma muzik retro terbaik, nostalgia yang terus menemani hari kita orang. Sonora FM, sehati sejiwa.
1: Aduh, batuk pula dah.
2: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
1: Kak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
2: Pun boleh ambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
1: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix gamat.
2: Dapatkan Hurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.
3: Kenapa tak jumpa? Masih tak jumpa. Saya dah jumpa.
4: Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melegakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.
5: Anda sedang mendengarkan Ritma 2 hingga 6 petang di Sarawak FM.
6: Ikuti segmen Santai Petang kita dalam cerita jualan cabaran sebenar peniaga kecil dalam Biz On Air pukul 5.15 minit petang. Biz On Air di Sarawak FM. Biz On Air.
7: Kerajaan Madani terus komited memperkasa ekonomi rakyat melalui penyediaan kemudahan pembiayaan mikro melebihi RM5 bilion bagi tahun 2026 yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan. Inisiatif ini dijangka memanfaatkan lebih 400,000 usahawan mikro menerusi pembiayaan sehingga RM100,000 yang disalurkan melalui pelbagai agensi dan institusi kewangan pembangunan. Dengan kadar pembiayaan serendah 3% tahun bagi skim tertentu, kemudahan ini membuka lebih banyak peluang kepada peniaga kecil, penjaja, wanita, belia, pekerja gig, lepasan TVET, pesawah serta golongan asnaf untuk mengembangkan perniagaan, meningkatkan pendapatan dan memperkukuh taraf hidup. Selaras dengan aspirasi ekonomi madani, kerajaan akan terus memastikan proses permohonan dipermudah, syarat pembiayaan lebih mesra rakyat dan akses bantuan disalurkan secara adil, cepat serta berkesan demi kesejahteraan rakyat dan kemakmuran negara.
6: Ikuti segmen Santai Petang kita dalam cerita jualan cabaran sebenar peniaga kecil dalam Biz On Air pukul 5.15 minit petang.
8: Biz On Air di Sarawak FM. Peace on air.
2: Inilah

Demikian tadi dah pun ikuti rancangan Biz On Air. Dan lepas lagu Tok Kelak, kita akan dapat ikuti rancangan Sketsa Rumah Kayu Tepi Jeraya yang diterbitkan oleh DJ Yan. Dan lepas siap pada pukul 5.30 petang, kita akan siarkan iklan jawatan kosong. Jadi jangan lepaskan peluang untuk kita orang yang mencari peluang pekerjaan ya. Dengar-dengarkan, okey? Terima kasih untuk semua yang terus mendengar Surai FM. Di sini pun tak orang berada. Saya berasa kita dah pun ke jam yang terakhir di temuan Ritma Music Retro Terbaik. Jam hiburan diteruskan dengan sebuah lagu daripada Fatimah M. Amin. Lagu itu dikeluarkan dalam tahun 1971 dengan lagunya Sayang Jangan Mengenang. Teruskan mendengar Surai FM Sehati Sejiwa.

0: Saya Faris Malik. Sepanjang minggu tu dengarkan kami dalam sketsa Rumah Kayu Tepi Jerayu.
1: Apa cerita sidaknya?
2: Sidak ni.
1: Ai?
2: Sketsa kayu tepi jeraya.
1: Kayu. Jangan lupa
3: sketsa Rumah Kayu Tepi Jeraya.
1: Si mau doktor cabut gigi kau tek sobori. Siapa nama doktor ya tek? Jip. Siapa nama doktor ya tek? Jip.
0: Azira namanya kan?
1: Azira?
0: Ha? Azira.
1: Azira.
0: Doktor Azira. Azira. Anak bongsu Haji Zuhaili.
1: Oh, padu.
4: Ya, ya rupa sobri. Supanina nak ngangak mulutnya. Eh, si doktor yang suka dengan kita tu sobri. Eh, aku madah kau eh. Nya eh. Doktor ya teh. Nya mesti ada ciri-ciri lelaki idamannya. Mun kau nang out.
5: Pahal. Oh macam
4: aku tok pengamatan aku lah. Mun kau lah didiatnya nang out terus di atas.
5: Eh, macam tahu ja kau.
1: Sudah gig kita duat ya.
5: Hai. Japa.
1: Ah, makan gig kau ubat ya sobri.
4: Oh, makan gig ubat.
1: Ah, mudah surut kembang, gusik ya kelak. Ah, mbak lagi nya pa. Mbak barunya ke klinik lah pa. Yang kau tu Tek Najib, awal pagi. Kau sik ngantar barang bukan ke?
4: Oh. Ah, ngula kah?
1: Kau jangan nak ngula. Ha, banyak barang nanti
4: kau
1: teh.
4: Kau tu di nanti orang Jip. Jangan leka kau.
0: Auh.
4: Hantar lagi pasal orang nun.
1: Hmm.
4: Ha, kelak kau di report orang kelak. Barang TikTok.
5: Hantar barang Jip.
4: Apa nama?
5: Barang aku selalu dalam empat jantar kau Jip.
4: Apa nama? Barang Sophia. Semua yang amanah Jip.
0: Auh. Tahu aku. Kelak sikit aku ngagak kerja aku yo. Dah aku bagi dengan biak nama Din teh. Aku tu kat Siti.
1: Hmm.
0: Awal pagi tu dah berjanji dengan sobri nak masang bendera. Katonyo pasang di dewan. Di tepi jerayu menuju ke sugo yo. Tahu?
5: Ingat.
1: Oh, bendera Ibu Pertiwi. Ah, Jalur Gemilang. Ada juga aku lihat di gantung japa Najib.
0: Iyalah.
1: Ah, tapi macam belum meriah ho. Maka nak nyambut air sawah.
5: Naya lah niat kami dua Najib teka nama sama dewannya tapi jaya ya. Mun aku dah sakit kan tu si lah aku dapat.
0: Iyalah. Ni lah kayo. Aku seorang je sobri. Pandailah aku tu cari orang kirengan aku tu lagi.
4: Aku nak depan kau tu. Macam ni. Nak. Nang si diguna kau lah.
5: Oh. Kau nasib guna juga apa?
0: Ay, boleh.
4: Mau sobri juga. Okay. Ya rupa kita sakit gigi.
5: Namalah kita tu orang harapan kampung.
4: Eh, kelak bukannya sobri yang berdeki. Kau juga kelak, Jip. Yang setahu akulah, pengalaman aku tu eh. Lihat kau kelak ah. Nya akan bercekak pinggang depan kau. Kerek. Kanan katanya.
0: Iyalah.
5: Jangan ambil malu aku pun Najib kau apa.
4: Nak kisah hari
1: ya. Siapa suruh bingung nak ya. Kelak kakak dengan juak Najib. Kami duak man dengan.
0: Okey.
1: Mun lagi nak masang bendera ya. Boleh jak tu. Jangan kita leka. Gedung belum nak ya. Tok panas gila hari tu. Bendera ya tek ni.
0: Ya, no. Tu.
5: Pokok buah dikit kat Siti.
1: Ya cerita lama tu pergi di kebun.
5: Nyaya kan dalam plastik hitam ya. Dah aku pasang dengan batang buluh. Batang penyapu nunggu nak nyacak nak jak sini.
4: Tu je kak plastik hitam tu.
1: Oh, tu je tek.
0: Hei, benar ke sebegini? Nak Bang Man madah dalam.
5: Betul ya Jip. Dalam store rumah Bang Man ya plastik hitamnya lah ya.
1: Ya benderanya teh. Apa cerita sidaknya?
2: Sidak ni.
1: Ai?
2: Sketsa kayu tepi jeraya.
1: Kayu. Jangan lupa
3: sketsa rumah kayu tepi jeraya.

0: terbaik untuk semua yang mencari pekerjaan.
1: Peluang untuk memenuhi jawatan kosong dibawakan khas
0: oleh Sarawak FM bersama Kementerian Sumber Manusia bersama Perkeso.
2: Di Kuching, Leda Steel 9% Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi satu kekosongan sebagai pengendali pengeluaran dalam sektor pembuatan di Kuching, gaji RM1,700 sebulan. Chen Sing Construction 9% Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 15 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Bau, Kuching, gaji RM1,700 sebulan. Syarikat Gitar Semula Satu Jaya, Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan bahan gitar semula di Kuching, gaji RM1,700 sebulan. Sin Hub Electrical 9% Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 8 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Kuching, gaji RM1,700 sebulan. Cergas Raya 9% Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Kota Semarahan, gaji RM1,700 sebulan. Aki 3 Design Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan di Kota Semarahan, gaji RM1,700 sebulan. Warung 2000 9% Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan restoran di Kota Semarahan, gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. Modern Glass 9% Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembuatan kaca di Kota Semarahan, gaji RM2,000 hingga RM2,200 sebulan. NNC Construction Company Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 20 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Kuching, gaji RM1,700 sebulan. Siang-siang Corner Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 50 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan restoran di Kota Semarahan, gaji RM1,700 sebulan. Siang-siang MJ Corner Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 20 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan restoran di Kuching, gaji RM1,700 sebulan. Sing Hua Sun Construction Company Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai tukang kayu dalam sektor pembinaan di Kuching, gaji RM1,800 sebulan. Di Serian, Sarjoh Plantation Nursery 9% Serian mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 8 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perladangan kelapa sawit di Serian, gaji RM1,800 sebulan. Bifa Agriculture Plantation Company Serian mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pertanian di Serian, gaji RM1,700 sebulan. Di Serike, Sin Auto Body Shop 9% Serike mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 2 kekosongan sebagai tukang cat sembur dalam sektor perkhidmatan bengkel kenderaan di Bintangor, Serike, gaji RM75 sehari. SACC Nursery 9% Serike mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 5 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pertanian di Bintangor, Serike, gaji RM1,700 sebulan. Mega Electrical Engineering Service Serike mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Serike, gaji RM65.40 hingga RM75 sehari. Di Sibu, Jin Kion 9% Sibu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 200 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Sibu, gaji RM65.38 sehari. Carnation Cake House Sibu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 1 kekosongan sebagai tukang masak dalam sektor perkhidmatan restoran di Sibu, gaji RM1,800 sebulan. Dek Hua Enterprise 9% Sibu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 2 kekosongan sebagai tukang kimpal dalam sektor pembuatan di Sibu, gaji RM1,900 sebulan. Naga Lobo Industrial 9% Sibu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 20 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan pintu di Sibu, gaji RM65.38 sehari. Delisha 9% Sibu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Sibu, gaji RM1,700 sebulan. Rejang Agro Trade Kulit, 9 Berhad Sibu mempelawap penduduk tempatan untuk mengisi 4 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan di Sibu, gaji RM1,700 sebulan. Chang Fang Shipbuilding Enterprise Sibu mempelawap penduduk tempatan untuk mengisi 8 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan di Sibu, gaji RM65.40 sehari. Di Mukah, JT Oil Palm Development 9 Berhad Mukah mempelawap penduduk tempatan untuk mengisi 30 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkilangan kelapa sawit di Mukah, gaji RM65.38 sehari. Di Bintulu, Paling Construction 9 Berhad Bintulu mempelawap penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Bintulu, gaji RM66 hingga RM70 sehari. Gas Insulation 9 Berhad Bintulu mempelawap penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Bintulu, gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. Bintulu Container Services 9 Berhad Bintulu mempelawap penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan di Bintulu, gaji RM1,800 sebulan. Sias Industrial 9 Berhad Bintulu mempelawap penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembuatan di Bintulu, gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. Shin Yang Plywood Bintulu 9 Berhad Bintulu mempelawap penduduk tempatan untuk mengisi satu kekosongan sebagai Ketua Pegawai Keselamatan dalam sektor pembuatan di Bintulu, gaji RM3,500 sebulan. City Public Link Bus Service 9 Berhad Bintulu mempelawap penduduk tempatan untuk mengisi 3 kekosongan sebagai mekanik bas dalam sektor perkhidmatan di Bintulu, gaji RM1,800 sebulan. 31 Mega Pellet 9 Berhad Bintulu mempelawap penduduk tempatan untuk mengisi 40 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan di Bintulu, gaji RM65.38 sehari. LK Melcons Engineering 9 Berhad Bintulu mempelawap penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Bintulu, gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. Tatau Food Court Bintulu mempelawap penduduk tempatan untuk mengisi 2 kekosongan sebagai tukang masak dalam sektor perkhidmatan restoran di Tatau Bintulu, gaji RM1,800 sebulan. Mega Progain 9 Berhad Bintulu mempelawap penduduk tempatan untuk mengisi 20 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan bahan kitar semula di Bintulu, gaji RM1,700 sebulan. Di Miri, Nam Chiong Dockyard 9 Berhad Miri mempelawap penduduk tempatan untuk mengisi 3 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan di Miri, gaji RM1,700 sebulan. Aboy and Ching Trading Miri mempelawap penduduk tempatan untuk mengisi 4 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan restoran di Miri, gaji RM1,700 sebulan. Rosfaniaga Services 9 Berhad Miri mempelawap penduduk tempatan untuk mengisi 3 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan keropok lekor di Miri, gaji RM1,700 sebulan. SNL Beverages Marketing 9 Berhad Miri mempelawap penduduk tempatan untuk mengisi 1 kekosongan sebagai juruteknik dalam sektor pembuatan di Miri, gaji RM1,800 sebulan. SOP Karabungan 9 Berhad Miri mempelawap penduduk tempatan untuk mengisi 100 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perladangan kelapa sawit di ladang Karabungan Miri, gaji RM65.38 sehari. Di Limbang, Ikhlas Trading Company Limbang mempelawap penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan bengkel kenderaan di Lawas, Limbang, gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. Di Save Limbang mempelawap penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan di Lawas, Limbang, gaji RM1,700 sebulan. Dayana Curry House Catering Limbang mempelawap penduduk tempatan untuk mengisi 1 kekosongan sebagai tukang masak dalam sektor perkhidmatan restoran di Limbang, gaji RM2,500 sebulan. LMD Jaya Development 9 Berhad Limbang mempelawap penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Limbang, gaji RM1,750 hingga RM1,800 sebulan. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi pejabat perkeso yang terdekat atau mendaftar di portal Pekerjaan Kementerian Sumber Manusia di bawah selian perkeso, iaitu My Future Jobs.
0: Berita baik untuk semua yang mencari pekerjaan.
1: Peluang untuk memenuhi jawatan kosong dibawakan khas
0: oleh Sarawak FM bersama Kementerian Sumber Manusia bersama Perkeso.
3: Symphony Mahabah Mengusik Jiwa.
4: InsyaAllah untuk petang ini sehinggalah ke pukul 9 malam ini nanti, saya Faizah akan terus setia menemani petang anda.
5: Bersama dengan Well, menerusi Symphony Mahabah Mengusik Jiwa 6 petang sampai 9 malam.
6: Saya
5: Wanani
6: akan bersama dengan anda untuk pertemuan yang Symphony Mahabah Mengusik Jiwa.
7: Symphony Mahabah Mengusik Jiwa.
3: Dengarkan Symphony Mahabah Mengusik Jiwa 6 petang hingga 9 malam.
8: Gini, Tok.
9: Si ada masalah lagi, mesti ada radio.
8: Ah, tiap klik kan ada.
9: Dapatlah kita orang dengar Sarawak FM di sini-sini.
8: Muat turun gini, Tok. Ah, tiap klik di Google Play, App Store dan App Gallery.
9: Semuanya ada.
8: Muat turun gini, Tok.
9: Betul-betul percuma.
4: Ya, betul-betul percuma. Jangan lupa untuk download RTM Klik, okey? Dan Opa Simin Opa. Assalamualaikum, Nana. Waalaikumsalam. Panas di Bintulu waktu Tok Nana. Di situ macam hujan tadi kok. Raimah Nina Kasim. Salam untuk semua sahabat handai dan keluarga. Walaupun di sini zatnya berada. Mendung di betong Tok Nana. Ya. Okey, dan lagi Kak Padau. Hai Kak Padau. Selamat bertugas. Baru sampai rumah dari Sibu tadi kau tiga. Hujan bintang petang Tok Nana. Salam ritma dan selamat berehat sahabat pendengar Sarawak FM. Alhamdulillah, apapun selamat berehat untuk kita juga Kak Pah. Kak Masna Arni, hujan lebatlah ke tempat kami Tok Nana. Okey. Nur Tayaman, Assalamualaikum Nana. Assalamualaikum. Apa khabar kita? Dah makan ke pindang terubuk teh? Dah, ya Rabbi, nyaman sekali aja. Terima kasih Kak Nur Tayaman. Dekatnya kita juga ada Zanuddin Ibrahim. Sambil di kampung sambil tak nak hujan Nana. Sama juga kat situ. Zaimah Abdullah. Selamat tugas Nana. Main lagu petang top best terbaik lah Nana. Sama-sama juga, terima kasih. Ayah tadi daripada Zaimah Abdullah. Bang Syah, hai Bang Syah. Salam bergabung Syadan dari Indonesia, khususnya bahagian Singkawang Sabah, Sambas. Ucapkan semangat Sarawak, semoga maju jaya dan sejahtera selalu. Terima kasih Bang Syah, rakan kita, salam kenal ya. Dan yang terakhir sekali, Sa'diah Jidia. Salam ritma muzik retro terbaik untuk semua pendengar Sarawak FM. Nak dengar lagu Datuk Syafa'i ni, apa-apa jatlah lagunya untuk hiburan bersama petang tu bersama dengan rakan-rakan. Alhamdulillah hujan lebat Tok Nana. Berhati-hati katanya. Nah, ya, untuk itu orang yang memandu dalam keadaan hujan tu, berhati-hati selalu. Baiklah, lepas tu kami nak kongsikan ada sikit info global. Tapi sebelumnya, jom kita berhibur dulu bersama dengan Atlantic Stars dengan lagunya Always. Semestinya terbaik hanya di Sarawak FM.

Okey, untuk info global kami nak kongsikan pada petang tu. Sebanyak 53 kematian dan 76,044 jangkitan denggi direkodkan di Sri Lanka sejak Januari lalu, dengan lebih 18,000 kes dilaporkan dalam tempoh 2 minggu pertama bulan tok. Dan jumlah jangkitan tok semakin menghampiri rekod lebih 100,000 kes yang dicatatkan ketika wabak denggi melanda negara ya pada tahun 2017. Dan Sri Lanka mengerahkan tenteranya bagi membantu mengekang wabak denggi yang disifatkan sebagai terburuk dalam tempoh hampir sedekat. Dan langkah tok dipola ketika hospital awam berdepan peningkatan mendadak kemasukan pesakit susulan penularan varian virus yang lebih ganas. Dan pakar perubatan Lalindra Dias berkata peningkatan tok memberikan cabaran besar kepada petugas perubatan. Dan hospital daerah tempat dia bertugas menghampiri 1,800 pesakit sejak Jun, berbanding kira-kira 1,050 orang pesakit sepanjang tahun 2025. Dan denggi tok lazimnya menyebabkan demam panas, sakit badan dan hilang selera makan. Namun di Sri Lanka masih belum memperkenalkan vaksin bagi penyakit tok. Jadi dalam usaha menghapuskan kawasan pembiakan nyamuk, drone milik tentera udara digunakan untuk mengesan takungan air di atas bumbung selepas hujan. Dan Kementerian Kesihatan memaklumkan hampir 11,000 lokasi pembiakan nyamuk dibersihkan bulan tok, manakala denda dikenakan terhadap lebih 4,000 premis. Pegawai kesihatan menjangkakan jumlah jangkitan akan berkurangan apabila hujan monsun reda pada Ogos. Untuk tadi, info global kami nak kongsikan untuk tok orang untuk petang di Ritma tu, mengenai Sri Lanka giat tangani wabak denggi terburuk dalam hampir sedekat. Jadi situasi tok sebenarnya nak mengingatkan kita bahawa denggi tok bukan sekadar isu bermusim, tetapi tanggungjawab tok atas semualah. Jadi luangkan sedikit masa untuk kita tok memeriksa keadaan kawasan rumah, buang air yang bertakung dan pastikan jugalah persekitaran sentiasa bersih, sebab mencegah lebih bagus daripada merawat. Okey, kita dah pun sampai ke penghujung pertemuan di Ritma Music Retro Terbaik. Dan pada pukul 6 petang kelak, kita akan bersama Corina untuk berita dari Sarawak FM. Dan lepasnya Faizah akan menemani kita orang dalam Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa.

semangat perpaduan yang menjadi kebanggaan negeri kita. Semoga Sarawak terus maju. Kita semua sentiasa bersatu hati dan hidup dalam kesejahteraan. Selamat menyambut Hari Sarawak pada seluruh warga Bumi Kenyalang, Sarawak Maju Makmur. Sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan bye-bye semuanya.

Suling dan suara, irama kedamaian. Sarawak FM, sehati sejiwa. Simponi, mahabah, musik jiwa.

0: Dato' Sri Haji Muhammad Narudin bin Haji Mat Jaiz, Penasihat PKS, Kementerian Perdagangan Antarabangsa, Industri dan Pelaburan Sarawak, Mintret.
1: Saya ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Sarawak kepada semua rakyat Sarawak, terutama sekali kepada para pemimpin negeri Sarawak yang diketahui oleh Yang Amat Berhormat Premier. Dan kita bersama-sama berdoa agar tahun ini akan menjadi tahun yang lebih baik bagi kita negeri Sarawak. Dan apa yang pentingnya untuk merealisasikan impian-impian yang disuara dan dilaku oleh kerajaan negeri Sarawak, kita harus sokong, kita harus berterima kasih kepada pimpinan kita kerana merancang sesuatu yang boleh meningkatkan taraf hidup kita dan boleh meningkatkan pendapatan kita dan seterusnya. Jadi kita bersama-sama berdoa agar ini akan terus dimajukan dan terus membawa kita, negeri dan rakyat Sarawak, ke tahap dunia di masa akan datang.
2: Kenapa tak jumpa? Masih tak jumpa. Saya dah jumpa.
3: Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melegakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di store rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.
4: Simfoni Mahabah.

0: hatiku kekal padamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, selamat kembali bersiaran bersama-sama kami di Sarawak FM Rusi Simfoni. Mahabah mengesik jiwa untuk petang ini. Dan untuk petang ini, insyaAllah saya Faizah akan bersama-sama dengan anda Rusi edisi Selasa 21 Julai 2026 bersamaan dengan 6 Safar 1448 Hijrah. Dan hujan di sekitar Bandar Kuching untuk petang ini tadi. Jadi sentiasalah berhati-hati untuk anda yang mungkin tengah memandu ketika ini. Dan doa kami semoga selamat sampai ke destinasi anda untuk sebelah petang ini, okay? Dan seperti biasa, InsyaAllah saya akan kongsikan kepada anda untuk info solat pada maghrib bagi seluruh zon di negeri Sarawak untuk petang ini. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan setia bersama-sama kami mendengarkan Simfoni Mahabah Mengesik Jiwa sehinggalah 9 malam ini nanti.
1: Jom bersama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawakku Sayang 2026. Inisiatif Kerajaan Sarawak Turun Padang mendekati rakyat serta memastikan penyampaian perkhidmatan kerajaan dilaksana secara lebih cekap, menyeluruh dan berkesan. Hadir di 12 lokasi, Limbang 10 hingga 12 April, Miri 24 hingga 26 April, Bintulu 22 hingga 24 Mei, Kapit 26 hingga 28 Jun, Sibu 10 hingga 12 Julai, Sarike 7 hingga 9 Ogos, Mukah 28 hingga 30 Ogos, Betong 4 hingga 6 September, Seri Aman 25 hingga 27 September, Serian 16 hingga 18 Oktober, Samarahan 30 Oktober hingga 1 November dan lokasi terakhir Kuching 20 hingga 22 November. Sarawak ku sayang, Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, intu Sarawak.
2: Anda mempunyai minat yang mendalam dalam bidang pengacaraan dan penyampai berita? Suara yang memukau, meyakinkan, berani beraksi di hadapan kamera. Kini, pentas impian anda telah kami buka. Sertai uji bakat pengacara TV dan penyampai berita TV RTM Sarawak diadakan pada 28, 29 dan 30 Julai 2026 hari Selasa hingga Khamis bertempat di Auditorium P. Ramli RTM Sarawak. Uji bakat bermula dari pukul 9 pagi hingga 5 petang. Syarat-syarat uji bakat seperti berikut: warga negara Malaysia berumur antara 18 hingga 30 tahun, berperwatakan menarik, fasih membaca serta bertutur dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Boleh menguasai bahasa etnik adalah nilai tambah dalam uji bakat anda. Bawa bersama manuskrip kelulusan akademik anda. Ayo, bersama-sama kami bina impian, cipta sejarah bersama RTM Sarawak.
3: Kita anak Sarawak. Jom, anda dijemput hadir untuk bersama-sama turut serta dan memeriahkan sambutan Hari Sarawak 2026 di Bandar Sibu bermula 20 hingga 22 Julai 2026. Pelbagai pengisian acara sambutan Hari Sarawak 2026 antaranya Majlis Kesyukuran dan Program Keagamaan, Unity Walk bersama TYT, Program Town Hall bersama Yang Amat Berhormat Premier Sarawak di UTS Sibu, jualan produk makanan tempatan di Sibu Kitchen serta kemuncak acara Perhimpunan Hari Sarawak dan Konsert Rakyat pada 22 Julai pukul 8 malam bertempat di Dataran Tun Tuanku Bujang Sibu. Selamat Hari Sarawak, Sarawak maju makmur, segulai sejalai.

0: 6 petang hingga 9 malam tentunya di Sarawak FM.
1: Sarawak FM, seperti sejiwa. Disampaikan jadual solat fardu maghrib bagi seluruh zon negeri Sarawak.
2: Zon khas Kampung Bukit Poin, Kampung Tanah Sibagul, Kampung Sasa, Kampung Munju, Kampung Unduk, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merampai, Kampung Limpagi Tengah, Kampung Limpagi Asal, Kampung Lagu Bahan, Kampung Masjid Baru, Kampung Pajarikan dan Kampung Bangkatan. Maksudnya solat fardu maghrib petang ini ialah 6.36 minit petang. Zon 1 Rimbang Sundar Terusan dan Lawas 6.38 minit petang. Zon 2 Niah Bekenu Miri Sibuti dan Marudi 6.41 minit petang. Zon 3 Tatau Suai Belaga Pandan Sebau dan Bintulu 6.43 minit petang. Zon 4 Igan Oya Palangian Mukah Dalat Sibu Kenawit Kapit dan Song 6.48 minit petang. Zon 5 Tanjung Manis Belawai Matu Daru Seri Kejulau Bintang Wanda Rejang 6.49 minit petang. Zon 6 Kabung Lingga Sri Aman Engkelili Luan Tubutong Sepau Pusat Seratuk Roban dan Debak 6.49 minit petang. Zon 7 Semarahan Simun Jan Serian Gedung Sebuyau dan Maludam 6.51 minit petang. Zon 8 Kuching Siburan Bau Lundu dan Sematan. Maksudnya solat fardu maghrib petang ini ialah 6.54 minit petang.
3: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.
4: Islam agama yang syumul. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatisyaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sadaqallahul azim. Surah Al-Baqarah ayat 208. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam agama Islam ini secara menyeluruh dan jangan sesekali mengikuti jejak langkah syaitan, kerana syaitan itu adalah musuh kamu yang nyata. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi sekalian, Islam adalah agama yang syumul dan menyeluruh. Ia ibarat sebuah pohon rimbun, akarnya mengalir ke dalam seluruh aspek kehidupan kita. Bukan hanya berbunga indah dalam ibadah khusus seperti salat, sedekah dan zakat. Namun, ketika kita ingin melangkah ke dalam kamar mandi sekalipun, Islam mengajarkan adab dan panduannya. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan, marilah sama-sama kita mengaplikasikan Islam dalam seluruh aspek kehidupan kita. Dari fajar menyingsing hingga senja berlabuh. Dari nafas yang pertama hingga nafas yang terakhir. Biarlah Islam menjadi cahaya yang menerangi jalan hidup kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, terima kasih banyak-banyak untuk anda yang masih lagi terus setia bersama-sama kami di Sarawak FM Lusi Simfoni untuk petang ini. Dan untuk anda yang baru saja mendengarkan Simfoni ketika ini, saya Faizah bersama-sama dengan anda sehinggalah ke pukul 9 malam ini nanti. Dan juga untuk panduan kaum muslimin dan juga muslimat yang berada di Zon 8, khususnya yang berada di Kuching, Siburan, Bau Lundu dan juga Sematan, yang mana maksudnya solat pada maghrib untuk Zon 8 petang ini ialah 6.54 minit petang nanti. Jadi teruskan setia bersama-sama kami mendengarkan Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa.
1: Aduh, batuk pula dah.
2: Ha, ambil je Hurik sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
1: Kak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
2: Pun boleh ambil Hurik gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
1: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
2: Dapatkan Hurix Gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix. Kenapa tak jumpa? Masih tak jumpa. Saya dah jumpa.
3: Hurix 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melegakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Hurix 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.
4: Dengarkan Simfoni di Sarawak FM.

0: ketenangan abadi, kedamaian insani.
1: Simfonikan kerohanian dan keperibadian anda
2: bersama Sarawak FM 88.9. Dari kami
3: Al Maulid,
2: sehati sejiwa bersama anda.
4: Saudara-saudariku, sebagai anak Adam, kita diberi kelebihan dan kekurangan. Setiap kekurangan itu untuk menunjukkan diri kita hamba yang saling bergantung sesama sendiri dan memerlukan kebersamaan. Dan pada kelebihan itulah kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diujinya bukan pada jasad, rupa, harta, tetapi pada hati kita. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa a'malikum wa fi riwayatin wa ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum. Sesungguhnya Allah tidak memandang pada rupa kita, harta kita, amal zahir kita, tetapi yang dipandang Allah ialah hati-hati kita.
5: Suatu ketika seorang lelaki telah melalui di sebuah lorong dan mendapati seorang lelaki yang kurung tangannya dan kakinya serta buta matanya, sedang mengucapkan Alhamdulillah, Alhamdulillah di atas segala nikmat yang besar. Maka ditanyakan kepadanya, apakah nikmat besar yang kamu dapati sedangkan kamu kurung dan cacat matamu? Maka lelaki itu berkata, tidakkah kamu perhatikan yang Allah masih memberikan kepada aku lidah yang masih dapat memuji kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berapa ramaikah manusia di luar sana yang dianugerahkan lidah dan juga nikmat yang besar kepada mereka, tetapi lidah mereka masih belum dapat memuji Allah, belum masih dapat mengucapkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Marilah kita bersama-sama untuk bersyukur kepada Allah di atas segala keadaan yang Allah Subhanahu Wa Taala perlakukan ke atas kita. Semoga kita digolongkan daripada kalangan hamba-hambanya yang bersyukur.

أستغفر الله العظيم.

وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم.

0: Sekarang kita ikuti bacaan Al-Quran yang akan disampaikan oleh Encik Kamil bin Majni, petikan surah Maryam ayat 12 hingga 25.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Frequency Sao FM, Kuching, Labang-Rolapan, Poblan, Sembilan, Megahertz.
1: Dengarkan Simfoni 6 petang hingga 9 malam, tentunya di Sarawak FM.

0: batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Heurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Heurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Heurix gamat.
1: Dapatkan Heurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Heurix.
2: Kenapa tak jumpa? Masih tak jumpa. Saya dah jumpa.
3: Heurix 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melegakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Heurix 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Heurix.
4: Sarawak FM. Sekasih sejiwa.
5: Lantunan wahyu.
6: Mari kita ikuti bacaan Al-Quran Surah Ali Imran ayat yang ke-8 yang disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Awang Muhammad Safwan bin Awang Safari dan ibrah yang disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Haji Wan Muhammad Mujahid bin Wan Alwi.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: الحساب. صدق الله العظيم.
1: Pendengar yang dimuliakan, Al-Quran menceritakan ada dua jenis manusia bila berdepan dengan ilmu. Lebih-lebih lagi ilmu atau ayat yang nampak samar dan berlapis maknanya. Ada golongan yang sibuk mencari helah, sengaja memutarbelitkan ayat Tuhan demi agenda sendiri. Tetapi ada satu lagi kumpulan yang digelar sebagai orang-orang yang ilmunya berakar umbi, teguh dan mendalam. Yang menariknya, adakah mereka mendabik dada dengan kepandaian mereka? Tidak. Sebaliknya mereka mendadah tangan dan merintih. Mereka merintih memohon perlindungan. Kenapakah mereka berbuat sedemikian? Bila kita selak lembaran tafsir Ibnu Katsir, beliau menceritakan bahawa rintihan ini lahir kerana mereka tahu setinggi manapun ilmu di dada, hati ini sangat rapuh. Mereka takut Allah condongkan hati mereka kepada kesesatan, sama seperti golongan yang sengaja mencari fitnah tadi. Imam At-Tabari pula membawa kita menyelami betapa manisnya sebuah hidayah. Bayangkan, kita sedang berada di dalam bilik yang gelap gelita, tiba-tiba lampu dinyalakan. Pasti kita takut jika kembali bergelap, bukan? Begitulah perumpamaannya. Doa ini adalah pergantungan mutlak seorang hamba, merayu agar tidak dikembalikan kepada keraguan setelah merasai kemanisan cahaya Islam. Dalam tafsir Jalalain yang ringkas dan padat, rintihan ini diumpamakan sebagai permohonan rahmat. Rahmat di sini bukan sekadar rezeki ataupun wang ringgit, tetapi ia adalah ketetapan hati, pengukuhan nurani agar kaki ini terus melangkah di atas jalan yang lurus. Namun sentuhan Buya Hamka sungguh meruntun jiwa kita. Beliau mengingatkan kita tentang fitrah hati yang dalam bahasa Arab disebut qalbun, maknanya yang sentiasa berbolak-balik. Pagi kita bersemangat, petangnya pula mungkin kita lalai. Pendengar yang dimuliakan, kata Buya Hamka, setinggi mana pun ilmu kita, awaslah dengan keegoan intelektual. Kadang-kadang kita rasa kita terlalu pandai. Kita lupa diri. Di sinilah doa ini menjadi penawar, meletakkan kita kembali ke lantai kerendahan hati. Mengakui bahawa kebijaksanaan akal manusia tidak akan mampu bertahan tanpa limpahan kasih sayang Al-Wahhab, Tuhan yang Maha Pemberi. Ia adalah formula unggul terutamanya buat anda yang memikul tanggungjawab yang besar. Anda yang merancang strategi syarikat, anda yang menjadi pendidik, pendengar yang membina dasar ataupun ketua keluarga. Bila kita hari-hari bergelumang dengan ilmu dan perancangan, mungkin ada risiko untuk kita dijangkiti sindrom "aku tahu semuanya". Ayat ini menarik brek kecemasan jiwa kita. Ia mengingatkan bahawa ilmu yang banyak tanpa hati yang lurus hanya akan melahirkan pakar manipulasi. Pendengar yang budiman, hati adalah pusat kawalan manusia. Sehebat mana pun framework ataupun perancangan kerja pada hari ini, jangan pernah lupa untuk merayu pemeliharaan daripada Allah Subhanahu Wataala. Hanya hati yang terpelihara akan memandu akal dan kemahiran kita ke arah kesejahteraan bersama tanpa menyimpang dari tujuan asal. Peganglah hati kita dan sentiasalah merayu agar ia tidak berpaling arah. Semoga Allah Al-Wahhab terus meminjamkan rahmat dan keteguhan iman buat kita semua, insyaAllah.
2: Lantunan Wahyu kerjasama Sarawak FM dan Darul Hana Quranic Center Majlis Islam Sarawak.
3: Aduh, batuk pula dah.
4: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
3: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
4: Pun boleh ambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
3: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix gamat.
4: Dapatkan Hurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.
5: Dengarkan Simfoni 6 petang hingga 9 malam.

Baiklah, Badi dengan lagunya Sifat 20. Dan terima kasih banyak-banyak untuk anda yang masih lagi terus setia bersama-sama kami mendengarkan simfoni untuk malam ini. Baik, keharmonian antara agama dan kaum terus menjadi asas kekuatan Sarawak dalam membina sebuah negeri yang maju, makmur dan juga stabil. Yang mana Premier Sarawak itu Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata, perpaduan negeri ini menjadi contoh kepada masyarakat dunia yang semakin berdepan dengan perpecahan dan polarisasi. Jelasnya, nilai kepercayaan, kesederhanaan dan saling menghormati yang digelar sebagai formula Sarawak perlu terus diperkasakan bagi memastikan keharmonian negeri ini kekal terpelihara. Baik, dalam menghadapi era kecerdasan buatan AI, transformasi digital dan teknologi baharu, beliau juga turut mengingatkan bahawa kemajuan mesti dipandu oleh nilai moral, etika serta kebijaksanaan agar pembangunan yang dicapai memberi manfaat kepada masyarakat secara menyeluruh. Dan Premier berkata demikian pada Majlis Kesyukuran Agama-Agama Lain sebenarnya dengan sambutan Hari Sarawak 2026 di Sibu yang bakal disambut esok. Dan teks ucapan beliau dibacakan oleh Timbalan Premier Dato' Omar Dr. Sim Hui Hian. Okey, satu info yang kita kongsikan kepada anda untuk malam ini. InsyaAllah kita akan kongsikan lebih banyak lagi nanti antara info-info yang dimakamkan melalui simfoni. Dan untuk panduan kaum muslimin dan juga muslimah yang berada di Zon 8, yang mana masuknya solat fardu isyak untuk Zon 8 pada malam ini ialah 8 minit malam. Jadi teruskan setia bersama-sama kami mendengarkan simfoni Mahabah Mengesik Jiwa. Dan saya Faiza masih lagi akan terus setia bersama-sama dengan anda sehinggalah ke pukul 9 malam ini.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الناس، إني كنت لكم نبيا وناصحا وداعيا إلى الله بإذنه، وكنت لكم كالأخ المشفق وأبي الرحيم، من كانت له مظلمة عندي فليقم فليقتص مني قبل القصاص في القيامة. رواه البخاري ومسلم.
1: Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku bagi kamu adalah nabi sebagai penasihat dan juga pendakwah kerana Allah, dan aku bagi kamu seperti saudara kandung dan bapa yang berkasih sayang dengan anak-anaknya. Barang siapa yang pernah aku zalimi dan aniaya padanya, pada hari ini aku pohon, tuntutlah dan balaslah padaku sebelum aku dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Baik, terima kasih kepada anda yang masih lagi terus setia bersama-sama kami di Sarawak FM Sati Sejiwa. Dan sekali lagi kami di Sarawak FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu Isyak, khususnya untuk kaum muslimin dan juga muslimat yang berada di Selapan, Kuching, Siburan, Bau Lundu dan JKS Matan. Baik, insyaAllah sekejap saja lagi kita akan sama-sama dapat ikuti rancangan Sirah Pilihan. Dan juga insyaAllah nanti kita akan sama-sama juga akan dapat ikuti perutusan Hari Sarawak yang akan disampaikan oleh TYT Sarawak ataupun Tuan Yang Terutama Negeri Sarawak untuk malam ini sempena dengan sambutan Hari Sarawak yang bakal tiba esok 22 Julai 2026. Okey, baik, terus setia bersiaran bersama-sama kami di Sarawak FM Sehati Sejiwa.
1: Mencari produk halal terbaik di Borneo? Sertai kami di Borneo International Halal Showcase Bihas 2026 yang akan berlangsung dari 21 hingga 23 Julai 2026 di dataran Waterfront Kuching. Temui pelbagai pilihan makanan, minuman, gaya hidup serta produk kesihatan dan kecantikan halal dari Indonesia, Brunei, Singapura, Sabah, Negeri Sembilan, Perak dan banyak lagi. Masuk adalah percuma. Jangan lepaskan peluang untuk Borneo International Halal Showcase Bihas 2026. Jumpa anda di dataran Waterfront Kuching. Bihas 2026, gerbang anda ke arah produk halal terbaik di Borneo.
2: Sarawak FM, sehati sejiwa.
3: Bersama saya Ustaz Muhammad Farizul bin Abdullah dalam rancangan Sirah Pilihan.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ada ketika Nabi bersabda, siapa yang hendak berperang maka berperanglah seperti Asim bin Thabit. Asim bin Thabit adalah seorang sahabat Nabi yang famous dan antara generasi terawal golongan Ansar yang masuk Islam. Ketika Asim berperang di Perang Uhud, kehebatannya berjaya bunuh tiga beradik tu. Dia berjaya tumpaskan anak, seorang anak kaum musyrikin Mekah yang bernama Sulafah. Tiga beradik tu berjaya ditumpaskannya dan ianya menjadi bual bicara ke sahabat-sahabat yang lain. Tidak lama setelah Perang Uhud, Rasulullah mengutuskan enam orang sahabat dan salah satunya adalah Asim bin Thabit sebagai ketua delegasi tersebut untuk berangkat pergi ke satu tempat dan melaksanakan perintah Rasulullah. So, Sidak pun pergi dan melewati jalan Usfan dan Mekah. Keberadaan mereka diketahui oleh sekumpulan dari Bani Huzail. Jadi Sidak dikepung oleh Bani Huzail, dan Asim dan para sahabat lain dah mula hunus pedang dan berniat nak menghalanglah daripada Sidak yang nak dibunuh. Lalu Asim teringat dengan nazar dari ibu kepada musuh yang dia telah bunuh, iaitu Sulafah namanya. Maka Asim berdoa, Ya Allah, aku berjuang dan membela agamamu, maka jagalah daging dan tulangku, jangan sampai dikuasai musuh-musuh Allah. Jadi Asim pun terus serang Sidaknya, serang kaum Bani Huzail lo, diikuti oleh sahabat namanya Marsad Al-Ghanawi dan Khalid Al-Laythi. Bila Sidak serang tadi, seorang demi seorang, Sidaknya Bani Huzail tu tewas. Tapi oleh kerana Sidaknya lebih rami, Bani Huzail lo, Sidaknya lebih rami, maka Asim bin Thabit pun tewas dan terbunuh dalam pertempuran tersebut. Pada awalnya Bani Huzail si tahu yang terbunuh ialah Asim. Setelah Sidak tahu, maka Sidaknya pun bersorak happy dan sebagainya kerana dapat apa, dapat ganjaran lah. Maka tersebarlah berita tersebut ke Mekah, maka Bani Quraisy hantarkan utusan kepada pembunuh Asim untuk serahkan palaknya kerana Sulafah dah bernazar nak palaknya. Maka orang Huzail pun pergi nak dapatkan jasad Asim untuk dipenggal palaknya. Sidak terkejut dengan jasad Asim tadi dipenuhi oleh tebuan yang tutup badannya. Bila nak agak kena serang tebuan, seolah-olah tebuan jaga badan jasad Asim. Maka apabila menjelang malam, tiba-tiba angin memendung dan hujan turun dengan lebat dan banjir pun berlaku. Bila berlaku banjir, esok harinya Sidak tunggu tadi, jasad Sayyidina Asim sudah tiada. Jadi makbul lah doa Asim tadi, di mana Allah memelihara jasadnya daripada dikuasai oleh kaum musyrikin. Wallahu'alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sirah Pilihan ini diterbitkan oleh Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak.
5: Simfoni

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Sarawak Maju Makmur. Alhamdulillah, mari kita memanjat setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dengan limpah rahmat dan izinnya, kita sekali lagi diberi kesempatan menyambut Hari Sarawak pada 22 Julai 2026 dalam suasana yang aman, harmoni serta dengan penuh rasa bangga di bumi kenyalang ini. Dengan kesempatan yang penuh bermakna ini, saya dan isteri Tuh Puan Datuk Petinggi Hajah Fauziah binti Muhammad Senusi ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Sarawak 2026 kepada seluruh rakyat Sarawak di mana sahaja anda berada. Rakyat Sarawak yang dikasihi, lebih 6 dekad telah berlalu dan kini kita melihat negeri Sarawak terus melakar sejarah apabila melangkah dengan berani untuk menentu haluan sendiri. Hari Sarawak yang disambut setiap tahun membawa makna yang amat mendalam. Bukan sekadar cuti umum, tetapi merupakan satu simbol kebangkitan perjuangan untuk memartabatkan maruah, identiti dan titik baru pusingan sejarah yang membentuk satu wilayah maju dalam negara Malaysia hari ini. Salah satu perkara yang amat signifikan berkenaan dengan Hari Sarawak ialah peranan sebagai platform penting untuk menyedarkan dan mendidik generasi muda tentang apa yang tersurat dan tersirat dalam perjanjian Malaysia 1963 atau dikenali sebagai MA63. Sambutan ini menegaskan sepenuhnya status Sarawak bukan sekadar sebuah negeri biasa, sebaliknya sebagai satu wilayah dan rakan sekutu ataupun equal partner yang menubuhkan Persekutuan Malaysia seperti yang tersurat dalam perlembagaan dan tersirat di dokumen-dokumen perlembagaan Perjanjian Malaysia 1963 ataupun MA63. Rakyat Sarawak yang dikasihi, hari ini kita mampu maknai kesejahteraan dan meraya Hari Sarawak atau perayaan-perayaan lain saban tahun kerana kita mempunyai perpaduan kaum dan kesabilan politik yang sangat kukuh. Kekuatan Sarawak terletak pada rakyatnya yang berbilang kaum Melayu, Dayak, Cina, India, Bedayuh, Orang Ulu, Lanau dan pelbagai komuniti pribumi lain yang bermatlamatkan untuk kesejahteraan Sarawak dan rakyatnya. Dari itu, mari kita bersama-sama terus berusaha untuk membentuk sebuah masyarakat yang subur dengan sikap saling hormat, menghormati serta mempunyai nilai bersama yang menyumbang kepada keharmonian. Perpaduan kaum dan kestabilan politik adalah tonggak keharmonian yang boleh menjaminkan pembangunan Sarawak dan tanggungjawab mengekalkan keamanan ini bukan sahaja terletak di bahu kerajaan dan pemimpin-pemimpin, malah di tangan setiap warganya. Sarawak kini berada di pentas global dan terkenal di mata dunia. Wilayah kita boleh diibaratkan sebagai permata Malaysia. Bukan sahaja kena kekayaan sumber aslinya, malah kena keunikan struktur sosial yang terdiri daripada
lebih 30 kumpulan etnik yang hidup aman damai, dan lebih dari itu, kelestarian industri-industri yang dipelopori oleh yang amat berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Uping, Premier Sarawak. Hal ini amat bertetapan dengan tema sambutan pada tahun ini, iaitu Sarawak Maju Makmur. Tema ini merupakan manifestasi kepada lonjakan pembangunan holistik yang sedang dan bakal mencorakkan masa depan wilayah kita secara menyeluruh. Melalui hal tuju ini, Sarawak terus committed sebagai pelopor agenda kelestarian di rantau ini. Usaha ini akan membuka ruang ekonomi bernilai tinggi yang mampu melonjakkan taraf hidup serta menyediakan peluang kerjaya berkualiti demi masa depan anak-anak muda kita. Oleh itu, tumpuan kerajaan akan terus digandakan bagi merapatkan jurang digital dan ekonomi. Tumpuan utama adalah memperkasakan infrastruktur luar bandar, memperkukuhkan rantaian terjaminan makanan, serta menyediakan ekosistem sokongan buat mendepani fasa penuaan masyarakat. Di kesempatan ini juga, saya ingin menyeru kepada seluruh ibu bapa, para pendidik, institusi pendidikan serta anak-anak Sarawak agar terus menanam budaya mencintai ilmu, meneroka bidang sains, teknologi, kejuruteraan, kecerdasan buatan ataupun AI, ekonomi digital dan inovasi. Dunia sedang berubah dengan begitu pantas. Dan masa depan tidak akan menunggu sesiapa. Justru, kita perlu memastikan generasi muda Sarawak bukan sekadar mampu menyesuaikan diri dengan perubahan, tetapi tampil sebagai peneraju yang mencipta penyelesaian, meneroka peluang yang baru dan membina masa depan wilayah ini dengan kepakaran, daya fikir serta nilai integriti yang tinggi. Saya berharap agar lebih ramai anak-anak Sarawak dapat mengisi peluang dalam industri berteknologi tinggi, ekonomi hijau, tenaga boleh diperbaharui, kecerdasan buatan ataupun AI, penyelidikan dan pembangunan serta bidang-bidang strategik yang sedang berkembang pesat di peringkat global. Janganlah kita sekadar menjadi pengguna kepada teknologi yang dicipta oleh orang lain, tetapi berusahalah menjadi pencipta, penyelidik, jurutera, usahawan dan pemimpin yang mampu menghasilkan inovasi serta penyelesaian untuk manfaat masyarakat. Itulah asas kepada sebuah Sarawak yang benar-benar maju, berdaya saing dan makmur. Sesungguhnya, kemajuan sesebuah negara atau wilayah tidak hanya diukur melalui bangunan yang tinggi, jalan raya moden atau ekonomi yang berkembang. Kemajuan yang sebenar diukur melalui kualiti rakyatnya. Rakyat yang berilmu, berintegriti, bersatu hati, saling menghormati dan sentiasa bersedia berkhidmat demi kesejahteraan Sarawak yang kita cintai. Marilah kita bersama-sama melangkah ke hadapan
dengan penuh keyakinan, memelihara perpaduan yang menjadi kekuatan kita, dan terus berganding bahu membina sebuah Sarawak yang lebih maju, lebih makmur, lebih sejahtera untuk generasi hari ini dan generasi yang akan datang. Rakyat Sarawak yang dikasihi, pembangunan modal insan yang berilmu dan berkemahiran tinggi adalah kunci utama kemajuan kita. Justru marilah seluruh rakyat Sarawak bersatu hati mendalami semangat kebersamaan dan menyokong penuh usaha murni ini agar impian untuk melihat Sarawak muncul sebagai wilayah maju, makmur dan berdaya tahan menjelang 2030 menjadi satu realiti. Kita amat berterima kasih kepada kepimpinan dinamik yang amat berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Uping dan rakan-rakan kabinetnya. Keberkesanan pelaksanaan dasar strategi pembangunan pasca COVID-19 2030 ataupun PCDS 2030 oleh beliau menuntut kerjasama erat daripada semua lapisan masyarakat. Apabila rakyat mempunyai matlamat yang sama untuk melihat Sarawak maju dan membangun, mereka akan lebih cenderung untuk menyokong inisiatif pembangunan seperti permodenan pertanian, transformasi pendidikan dan kelestarian alam sekitar. Semangat segulai sejalai pula menjadi pendorong bagi memastikan tidak komuniti yang ketinggalan dalam arus perdana pembangunan. Rakyat Sarawak yang dikasihi, panjang dekad yang lalu, ramai di antara kita telah menyaksi bagaimana Sarawak mencapai transformasi kemajuan yang luar biasa. Di bawah kepimpinan yang amat berhormat Premier Sarawak, ekonomi kita terus berkembang pesat melalui sektor tenaga, pertanian dan perdagangan. Inisiatif digital kita berjaya menghubungkan komuniti luar bandar dengan peluang global, manakala infrastruktur fizikal terus berkembang ke setiap pelosok negeri. Pada masa yang sama, kita konsisten mengejar kelestarian dengan memanfaatkan tenaga hijau untuk melindungi alam sekitar bagi generasi yang akan datang. Jelas sekali, kerajaan Sarawak mempunyai visi, misi dan strategi yang baik untuk membangun Sarawak. Memandangkan saiz Sarawak ini yang hampir sebesar semenanjung Malaysia, perjuangan kita belum selesai kerana proses melengkapkan pembangunan inklusif ini adalah satu perjalanan panjang yang memerlukan kestabilan ekonomi dan politik yang berterusan. Rakyat Sarawak yang dikasihi, realitinya masih terdapat aspek pembangunan yang sedang diperjuangkan untuk disiapkan sepenuhnya demi kesejahteraan rakyat. Antaranya termasuk penyediaan rangkaian jalan raya luar bandar bagi mengatasi cabaran geografi yang luas, pemantapan keterjaminan makanan, ekonomi digital serta pembinaan sekolah dan klinik kesihatan yang lebih moden di kawasan pendalaman bagi memastikan PCDS 2030 benar-benar inklusif. Hari Sarawak dipelihara dan diraihkan bagi memasih setiap sumbangan generasi terdahulu sentiasa dihargai di samping membakar semangat generasi hari ini.
untuk terus memacu Sarawak ke hadapan. Akhir kata, saya mendoakan semoga Sarawak terus maju dan makmur sebagai wilayah yang aman dan harmoni. Marilah kita menghormati masa lalu, meraikan masa kini dan membina masa depan yang lebih cerah bersama. Selamat menyambut Hari Sarawak 2026. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Yang berhormat Dato' Dr. Haji Abdul Rahman bin Haji Junaidi, Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, penyelaras projek Agensi Pembangunan Wilayah, Dewan Bandaraya Kuching Utara dan Hal Ehwal Islam.
1: Selamat menyambut Hari Sarawak tahun 2026 kepada seluruh warga Sarawak. Saya ambil kesempatan untuk mengucapkan tahniah dan syabas kepada seluruh rakyat Sarawak atas sambutan hari yang amat bermakna pada 22 hari bulan Julai pada tahun itu. Dan kita rasa amat bangga dan bersyukur dapat tinggal di sebuah wilayah Sarawak yang maju dan makmur, dan insyaAllah akan terus membangun menjadi sebuah wilayah yang maju dan makmur. Juga kita rasa bangga Sarawak kali ini dipimpin oleh kepimpinan yang amat prihatin, di bawah kepimpinan yang amat berhormat Datuk Petinggi Premier kita, bersama-sama dengan kepimpinan Sarawak yang lain yang berusaha terus untuk membangunkan Sarawak dalam semua aspek kehidupan. Dan Alhamdulillah pada hari ini Sarawak menjelma menjadi sebuah wilayah yang maju, yang terkenal di seluruh dunia, yang menjadi kebanggaan pada kita, yang memiliki pelbagai bentuk industri moden dan sebagainya. Selamat Hari Sarawak kepada seluruh rakyat Sarawak.
2: Sarawak FM, sehati sejiwa. Sentiasa dekat di hati anda, membawakan info semasa terkini, hiburan santai dan lagu-lagu terbaik pilihan ramai dari dalam hingga ke luar negara. Temani hari anda 24 jam tanpa henti bersama suara penyampai mesra dan program menarik setiap hari. Sarawak FM, bukan sekadar radio, teman

0: Bob Yusof baru saja berlalu menghiburkan malam anda melalui lagu Tak Terganti. Baik, terima kasih banyak-banyak kerana masa lagi terus setia memilih siaran Sok FM sebagai peneman untuk anda pada malam ini. Baik, insyaAllah 9 malam kita akan sama-sama dapat ikuti berita utama dan sebaik rakan yang lain akan menemani anda merusi Gatra Music Tanpa Batasan. Dan dengan kesempatan ini juga saya nak mengucapkan selamat menyambut Hari Sarawak esok kepada seluruh rakyat Bumi Kenyalang. Semoga sambutan ini terus menyemarakkan semangat kebersamaan, memperkukuhkan jati diri kita dan juga mengekalkan keharmonian di antara kaum Sarawak. Maju makmur, segulai sejalai. Dan rasanya cukup sangat di sini saja pertemuan kita merusi simfoni Mahabah Mengusik Jiwa. Saya Faizah bersama-sama dengan anda. Jadi jumpa lagi. Assalamualaikum dan terus setia bersama kami di Sarawak FM.
1: Selamat Hari Sarawak.
2: Selamat Hari Sarawak kepada seluruh rakyat Sarawak.
3: Selamat Hari Sarawak. Semoga Sarawak maju dan makmur.
4: Saya mengucapkan selamat menyambut Hari Sarawak.
5: Kami ingin mengucapkan selamat Hari Sarawak.
6: Saya berharap Sarawak terus maju makmur dan mencapai cita-citanya menjadi sebuah negeri yang maju berpendapatan tinggi. Dan selamat Hari Sarawak.

0: Isu Network School, JIM pergiat usaha kesan 19 individu. Pendekatan diplomasi elak ketegangan bertukar konflik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Lebih 5 bilion ringgit disasar menerusi kutipan hasil Jabatan Immigration Malaysia JIM tahun ini. Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata, setakat Jun lalu, JIM telah mengumpul kutipan hasil sebanyak 2.6 bilion ringgit. Beliau yakin mampu mengatasi kutipan 5.2 bilion ringgit yang direkodkan tahun lalu, sekaligus meletakkan jabatan itu antara penyumbang hasil utama kerajaan.
1: Immigration secara konsisten mengutip hasil 5 bilion ini tak pernah kurang. Sudah mencecah 3 tahun berturut-turut. Ini satu pencapaian yang sangat membanggakan. Potensi kutipan hasil meningkat itu juga kita dah nampak. Misalnya, sekarang kita baru, ini rekod setakat bulan Jun, kita dah pun mengumpul sehingga 2.6 bilion. Dan saya kira menjelang hujung tahun, kita akan dapat sekali lagi melepasi angka kutipan ini.
0: Dato' Sri Saifuddin berkata demikian ketika berucap pada sambutan Hari Immigration ke-104 yang bertemakan Melakar Wajah Baharu Immigration. Pada majlis sama, Dato' Sri Saifuddin memaklumkan lebih 130,000 individu ditahan JIM sepanjang tahun lalu hingga Jun 2026 atas pelbagai kesalahan immigration. Antara kesalahan utama yang dikesan termasuk kemasukan tanpa dokumen sah, penyalahgunaan PAS serta tinggal melebihi tempoh yang dibenarkan. Dalam hari itu, lebih 92,000 warga asing dihantar pulang ke negara asal mereka. Katanya kerajaan akan terus memperkukuh sokongan terhadap JIM bagi memastikan keupayaan penguasaan sentiasa berada pada tahap optimum. Dalam hal berlainan, JIM masih belum dapat mengesan pergerakan 19 warga asing yang dikenal pasti berada dan terlibat dalam Network School. Ketua Pengarah Immigration Dato' Zakaria Syaban berkata, daripada 430 warga asing yang dikenal pasti, 210 masih berada di Malaysia, manakala 201 lagi telah dikesan keluar dari negara ini. Pihaknya sedang menjalankan siasatan lanjut bagi melepasi sama ada 19 individu berkenaan masih berada di dalam negara atau telah keluar secara tidak sah.
2: Kita ada 19 orang yang tidak dapat kesan pergerakannya lah. Mungkin dia keluar secara tidak sah ataupun mereka juga masuk secara tidak sah lah. So itu yang kita kena pasti. Yang ni kita akan buat apa siasatan lanjut lah. Mungkin kita akan kesan mereka ni sama ada mereka masih berada ni di dalam negara ataupun mereka sudah keluar.
0: Dato' Zakaria berkata, JIM bekerjasama dengan agensi penguasaan lain, kerajaan negeri dan pihak berkuasa tempatan dalam menangani isu Network School tersebut. Kerajaan memberi sedikit masa kepada platform media sosial untuk melaksanakan kod mitigasi risiko dan kod perlindungan kanak-kanak yang diperkenalkan bawah Akta Keselamatan dalam talian. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, tempoh itu diberikan bagi membolehkan penyedia platform memahami sepenuhnya keperluan kod berkenaan dan menyesuaikan mekanisme pematuhan sedia ada.
3: Kita lihat tanda-tanda yang baik di kalangan platform-platform dan saya difahamkan ada sedikit perbincangan kerana di pihak kerajaan dan kod-kod yang telah dibangunkan ini bagi platform mereka ingin pastikan mereka tidak salah faham apa yang dimaksudkan. Jadi situ yang kita nampak mereka telah meminta sedikit masa. Jadi kita telah berikan dan saya lihat kerjasama pada waktu ini adalah baik.
0: Sementara itu, jelas Dato' Sri Fahmi, Malaysia terus memperkukuh usaha membangunkan ekosistem digital yang selamat, dipercayai serta berdaya tahan menerusi penganjuran Persidangan Kawal Selia Antarabangsa IRC 2026 oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC.
3: Dan saya harap dalam program dua hari ini, isu-isu seperti keselamatan menggunakan AI, komunikasi kuantum dan juga keselamatan dalam talian amnya dapat dibincangkan dan dapat diseliti. Yang kita harap berhasil dari forum ini, conference ini, ialah beberapa tindakan susulan bukan hanya di Malaysia tapi juga di negara-negara lain.
0: Dato' Sri Fahmi Fadil. Kerajaan memandang serius kehadiran kapal penyelidikan asing di Beting Petinggi Ali dalam zon ekonomi eksklusif ZEE Malaysia. Menteri Pertahanan Dato' Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, Malaysia mengutamakan pendekatan diplomasi dan rundingan bagi mengelakkan ketegangan di Laut China Selatan daripada bertukar menjadi konflik.
4: Jadi dalam konteks kehadiran mana-mana kapal daripada mana-mana negara yang mencerobohi kawasan-kawasan kita, kita mengambil tindakan utamanya supaya tidak ada peningkatan konflik, supaya kita dapat elak berlakunya apa-apa konflik yang melibatkan persenjataan dan sebagainya. Kita lebih menggunakan diplomasi, engagement, pertemuan, perbincangan dan sebagainya. Itu pendekatan kita yang selari dengan pendekatan ASEAN.
0: Menurut Dato' Seri Muhammad Khalid, konsep pertahanan menyeluruh terus diperkukuh bagi meningkatkan kesiapsiagaan negara menghadapi ancaman keselamatan. Beralih ke perkembangan PRN Negeri Sembilan, calon Pakatan Harapan bagi Dun Linggi, Dato' Seri Aminuddin Harun meneruskan siri kempennya dengan menjelaskan tawaran yang terkandung dalam manifesto PH Negeri Sembilan. Manifesto PH itu memberi fokus kepada perluasan manfaat kepada golongan M40 di samping meneruskan bantuan kepada B40. Beliau berkata manifesto itu berdasarkan rekod pentadbiran sejak 2018 bersandarkan kejayaan kerajaan negeri menunaikan sebahagian besar manifesto yang dijanjikan sebelum ini.
5: Kerana bagi kita apa yang penting adalah rakyat tahu apa yang ingin kita berikan kepada mereka. Dan apa yang penting kali ini adalah kita bukan hanya menjaga B40 tetapi juga dengan M40. Supaya pemberian ini lebih bermakna kepada sebagian besar rakyat di Sembilan. Kalau dulu kita terhad kepada golongan B40 dan saya yakin kali ini dia dapat membantu golongan M40 untuk sama-sama menikmati kesejahteraan rakyat yang kita nyatakan.
0: Dato' Seri Aminuddin Harun. Potensi Negeri Sembilan sebagai hub industri baharu mampu diperkasa dengan kemasukan lebih banyak pelaburan asing. Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, negeri tersebut mempunyai kawasan perindustrian berpotensi untuk terus dimajukan sekaligus meningkatkan hasil negeri dan membuka lebih banyak peluang pekerjaan. Seterusnya, memperkukuh kedudukan ekonomi Negeri Sembilan.
6: Kerana kita mahu bahawa potensi Negeri Sembilan untuk dimajukan sebagai kawasan industri baru dengan menggamit lebih banyak pelabur-pelabur asing dengan tujuan untuk menambah hasil negeri dan juga memberi peluang pekerjaan kepada anak-anak muda di Negeri Sembilan ini akan dapat dilakukan dengan segera.
0: Dalam hal berkaitan, Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid turut menjelaskan pembangunan infrastruktur dan kebunan asas di kawasan luar bandar negeri berkenaan perlu terus dipertingkat bagi memastikan masyarakat setempat menerima manfaat pembangunan secara menyeluruh. Usaha pembangunan tersebut turut boleh diselaras dan dirancang menerusi perbelanjaan pembangunan kerajaan termasuk program-program yang dilaksanakan bawah Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah. Berita seterusnya, sukan. Dataran Kemerdekaan Shah Alam dipilih sebagai lokasi upacara pembukaan Sukan Malaysia Sukma 2026 manakala majlis penutupan akan berlangsung di Aneka Walk Session 14. Menteri Besar Selangor Dato' Seri Amiruddin Syahari berkata pemilihan dibuat kerana kedua-duanya merupakan lokasi strategik selain mengambil kira aspek teknikal dan logistik.
7: Kita umumkan dataran kemerdekaan untuk acara mini perasmian. Dia bukan perasmian besar-besaran. Dia hanya perasmian untuk kita raikan kontijen-kontijen yang datang dan ada sedikit perarakan kontijen-kontijen untuk penamaan ataupun untuk pengumuman permulaan Sukma.
0: Dato' Seri Aminuddin Syahari, Sukma Selangor 2026 dijadual berlangsung dari 15 hingga 24 Ogos manakala para Sukma 2026 akan diadakan dari 5 hingga 10 September. Luar negara, Belanda mula mengekalkan larangan import barangan dari penempatan haram Israel di wilayah Palestin yang diduduki bermula 22 September nanti. Menurut Menteri Luarnya, Tom Berenson, syarikat yang cuba mengelak sekatan tersebut turut berdepan tindakan pendakwaan. Langkah itu bertujuan mengelakkan aktiviti perdagangan menyumbang kepada kelangsungan pendapatan berkenaan antara produk terlibat hasil pertanian seperti avocado, kurma, oren, anggur dan herba segar. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Isu Network School, JIM pergiat usaha kesan 19 individu. Pendekatan diplomasi elak ketegangan bertukar konflik. Sekian berita yang disunting oleh Atika Maktar dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Assalamualaikum dan selamat malam bersama kami Azri dalam Gatra Music Tanpa Batasan. Ya, semestinya di Sarawak FM Sehati Sejiwa menemani kita orang pada malam tu dari pukul 9 malam tu sampailah ke pukul 12 tengah malam gelak dengan pelbagai perkongsian dan hiburan lagu-lagu yang best untuk hiburan kita orang selama 3 jam Azri bersiaran pada malam tu. Okey, kita orang juga boleh kongsikan ucapan kita orang dan lagu permintaan. Jadi macam ni caranya, kita orang pergi singgah ke Facebook rasmi Sarawak FM dan kita orang komen lah dekat status yang dah pun kami post ya. Senang aja guys, selepas ni kami akan bacakan lah komen-komen kita orang semua. Alright. Sampai ke pukul 11 malam aja kerana di jam yang terakhir kelak kita ada segmen lain iaitu Kuasa Dua, yang mana kami akan kongsikan cerita-cerita artis dan mainkan 2 lagu dari artis yang sama. Okey, apa khabar kita orang semua dek? Semoga semuanya sihat-sihat aja dan dipermudahkan segala urusan kita orang semua. Okey, esok cuti nak oh. Okey, dan esok merupakan hari Sarawak. Jadi mun ada yang bercuti sehari nak pergi ke sini mungkin boleh kongsikan jiwa bersama dengan Azri pada malam tu nak oh. Ni tahu ada aktiviti dan dipolah esok hari. Okey, yang mana bekerja esok hari selamat bekerja lah. Okey, dan jom kita dengarkan lagu untuk hiburan kita orang iaitu Shakira dan Wyclef Jean, iaitu Hips Don't Lie, Sarawak FM Sehati Sejiwa. We got the refugees. No fighting.

0: Jom, anda dijemput hadir untuk bersama-sama turut serta dan memeriahkan sambutan Hari Sarawak 2026 di Bandar Sibu bermula 20 hingga 22 Julai 2026. Pelbagai pengisian acara sambutan Hari Sarawak 2026 antaranya Majlis Kesyukuran dan Program Keagamaan, Unity Walk bersama TYT, Program Town Hall bersama Yang Amat Berhormat Premier Sarawak di UTS Sibu, jualan produk makanan tempatan di Sibu Kitchen serta kemuncak acara Perhimpunan Hari Sarawak dan Konsert Rakyat pada 22 Julai pukul 8 malam bertempat di Dataran Tun Tuanku Bujang Sibu. Selamat Hari Sarawak, Sarawak Maju Makmur, segulai sejalai.
1: Vandalisme bukan sekadar merosakkan harta benda, malah mencemarkan imej masyarakat dan membazirkan wang untuk kerja pembaikan. Setiap kemudahan awam seperti taman, sekolah, tandas dan perhentian bas dibina untuk kegunaan bersama. Hargailah kemudahan ini dengan menjaganya, bukan memusnahkannya. Jadilah rakyat yang bertanggungjawab dengan melaporkan sebarang perbuatan vandalisme kepada pihak berkuasa. Ingat, kemudahan awam milik kita bersama. Hentikan vandalisme hari ini demi masa depan yang lebih bersih, selamat dan harmoni. Perkongsian ini dari Sarawak FM, radio sehati sejiwa anda.

Sarawak FM 1SJW kembali bersama kami Azri dalam Gatra Music Tanpa Batasan semestinya di Sarawak FM menemani kita orang 9 malam tu sampai ke pukul 12.30 malam gelap. Okey, sebelum kami nak bacakan komen-komen kita orang dan tunaikan lagu permintaan, kami nak kongsikan dulu berkenaan dengan beberapa laluan utama di Marudi tu akan ditutup sementara selama 4 hari bermula 23 Julai tu sempena dengan penganjuran Regatta Baram 2026 Marudi bagi memastikan kelancaran trafik dan keselamatan pengunjung. Jadi Ketua Polis Daerah Marudi DSP Nor Aizan Jamil Adamada, penutupan jalan tok membabitkan kawasan sekitar Jalan Kapitan Lim Chiang Kiat, iaitu bermula dari bulatan Hospital Majlis Daerah Marudi hingga bulatan Jalan Nakhoda Abang Mat ke Jalan Kapitan Lim Ching Kiat. Menurutnya, penutupan itu akan dilaksanakan bermula jam 6 pagi hingga 12.30 malam sepanjang tempoh Regatta Baram 2026 itu berlangsung lah. Dan Regatta Baram 2026 Marudi akan berlangsung dari 23 hingga 26 Julai 2026 di dataran Marudi dan Sungai Baram. Jadi beberapa laluan masuk ke dataran Marudi turut ditutup lah sepanjang tempoh berkenaan, antaranya Lorong Tua Pekong, bulatan Kapitan Lim Ching Kiat, Jalan Hadapan Mount Mulu, Lorong 5 Belakang, Public Bank dan bulatan Jalan Kubur, Jalan Kapitan Lim Ching Kiat, Hospital Marudi. Jadi kita orang dinasihatkan supaya menggunakan laluan alternatif yang disediakan. Itu adalah bagi memastikan pergerakan trafik berjalan dengan lancar sepanjang berlangsungnya acara Tok Gelak. Kita orang juga diminta untuk meletakkan kenderaan kita orang ya di kawasan parkir yang disediakan, okey. Dan kita orang sih dibenarkan meletak kenderaan kita orang di sepanjang jalan Kampung Cina sehingga ke lampu isyarat serta sepanjang jalan Kompleks Sukan Stadium sehingga ke Jambatan Marudi. Jadi kita orang diminta untuk memberi kerjasama lah dengan mematuhi arahan serta isyarat yang diberikan oleh anggota yang bertugas masa ya bagi memastikan kelancaran dan keselamatan sepanjang Regatta Baram 2026 Marudi. Kita orang juga disarankan supaya merancang perjalanan kita orang dengan lebih awal lah sepanjang tempoh pertandingan untuk berlangsung. Itu adalah bagi mengelakkan sebarang kesulitan akibat perubahan aliran trafik. Alright, jom kita nak tunaikan permintaan lagu daripada Mahani Ani. Nak dengarkan lagu daripada Francisca Peter, Sekadar di Pinggiran, dan juga Hamidah Mordia. Nak dengarkan lagu Purnama Merindu katanya, dari Datuk Sri Siti Nohaliza, buat hiburan kita semua malam tu. Jom kita layan dalam Gatra Laguku Untukmu Sarawak FM.

0: Alami bumi kenyalam, keajaiban alam, warna-warni budaya dan harmoni rakyat yang penuh damai.
1: Ikuti Johrawon bersama saya, Nadia, menyikap destinasi rahsia dan kedipan jiwa Sarawak.
2: Setiap Isnin hingga Jumaat, 11.20 minit pagi dan ulangan 9.30 minit malam.
0: Hanya di Sarawak FM.
1: Hai semua, Johrawon bersama saya, Nadia. Terokai keindahan serta jiwa Sarawak dan cerita kita bermula sekarang. Langkah kaki mendaki laluan berbukit yang redup diselimuti dedaun hijau membawa kita ke sebuah puncak yang menawarkan pemandangan saujana mata memandang ke arah laut membiru. Hari ini, Nadia mahu membawa anda berjalan-jalan ke Taman Tumbina Bintulu, sebuah taman botani dan zoologi warisan yang menjadi kebanggaan warga bahagian tengah Sarawak. Nama Tumbina itu sendiri sebenarnya merupakan gabungan unik daripada perkataan tumbuhan dan binatang. Dibuka sejak awal tahun 1990-an di atas kawasan seluas lebih 24 hektar. Taman ini berfungsi sebagai pusat integrasi untuk memelihara khazanah alam semula jadi Borneo. Di bahagian zoologi, anda boleh melihat dari dekat pelbagai hidupan ikonik seperti harimau, beruang matahari, buaya serta burung kenyalang yang menjadi simbol negeri kita. Manakala di bahagian botaninya pula, mata anda pasti akan terpaku melihat koleksi pokok-pokok orkid yang eksotik, pakis-pakis purba serta laluan denai berjalan kaki yang dikelilingi oleh pokok-pokok hutan hujan tropika yang sangat menyegarkan. Bagi anda yang merancang untuk berkunjung bersama keluarga, saya mengesyorkan aktiviti berjalan riadah pada waktu awal pagi atau lewat petang untuk mengelakkan cuaca terik. Laluan trek di sini agak berbukit dan mencabar, jadi ia merupakan lokasi yang sangat baik untuk anda mengeluarkan peluh sambil menikmati keindahan alam semula jadi. Pastikan anda memakai kasut sukan yang selesa, membawa bekalan air minuman secukupnya dan sentiasa mematuhi peraturan dengan tidak memberikan sebarang makanan luar kepada haiwan di sini demi menjaga kesihatan mereka. Daripada kepelbagaian spesies orkid di Taman Botani hingga keunikan kehidupan liar Borneo yang dipelihara, Taman Tumbina adalah bukti bahawa alam semula jadi dan kemajuan bandar boleh hidup bersama dalam harmoni yang indah. Jom kita raun ke Taman Tumbina Bintulu. Saya Nadia.
2: Satu langkah, satu masa. Di

Yeah, Radio Sehati Sejiwa anda Sarawak FM bersama kami Azri dalam Gacha Music Tanpa Batasan. Begitu kami nak bacakan komen daripada rakan Facebook Sarawak FM daripada Amran Saili. Selamat Gacha laguku untukmu bersama DJ Azri katanya. Sarawak FM semuanya ya kekawan. Okey. Dan seterusnya daripada Nora Nganora. Assalamualaikum Azri. Waalaikumsalam. Selamat bertugas. Salam Gacha Music Tanpa Batasan buat pendengar Sarawak FM Sehati Sejiwa. Jiwa. Okey, kita ada jiwa daripada Mas Nahloso tu. Okey, assalamualaikum dan selamat malam. Selamat bertugas DJ Azri. Semoga sentiasa sihat selalu di laguku untukmu malam tu. Terima kasih Kak Mas Nah. Okey, kita ada jiwa daripada Sharifah Hanifah Said Akil nak dengarkan lagu daripada Olan, Cinta Bandar Tasik Selatan dan Hasimah Oding. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua sahabat-sahabat pendengar Sarawak FM. Sahabat FB, selamat malam dan selamat bertugas DJ Azri. Semoga sihat-sihat hendaknya. Amin. Terima kasih. Azri, cia lagu dari Eliket lho katanya. Mana-mana lagu Eliket lah. Okey, boleh lepas tu lah kami mainkan untuk kita. Ahmad Syafi'i, assalamualaikum Azri. Waalaikumsalam. Selamat malam dan selamat bertugas. Kami layan lagu apa-apa aja buat teman-teman FB. Semoga terhibur. Selamat menyambut Hari Sarawak esok katanya. Terima kasih DJ. Sama-sama. Okey, jom kita dengarkan lagu permintaan daripada rakan Facebook Sarawak FM. Hanya di Gacha, laguku untukmu.

0: Anda mempunyai minat yang mendalam dalam bidang pengacaraan dan penyampai berita? Suara yang memukau, meyakinkan, berani beraksi di hadapan kamera. Kini, pentas impian Anda telah kami buka. Sertai uji bakat pengacara TV dan penyampai berita TV RTM Sarawak diadakan pada 28, 29 dan 30 Julai 2026, hari Selasa hingga Khamis, bertempat di Auditorium P. Ramli RTM Sarawak. Uji bakat bermula dari pukul 9 pagi hingga 5 petang. Syarat-syarat uji bakat seperti berikut: warga negara Malaysia, berumur antara 18 hingga 30 tahun, berperwatakan menarik, fasih membaca serta bertutur dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Boleh menguasai bahasa etnik adalah nilai tambah dalam uji bakat anda. Bawa bersama manuskrip kelulusan akademik anda. Ayo, bersama-sama kami, bina impian, cipta sejarah bersama RTM Sarawak.
1: Frekuensi Sarawak FM 101.5 MHz, Limbang.

Okey, lepas itu pada pukul 10 malam ikuti berita ringkas Sarawak FM dan kami Azri akan kembali menemani kita orang lagi di jam yang seterusnya kelak, jam yang kedua. Semestinya dengan pelbagai lagi perkongsian dan hiburan lagu-lagu yang best untuk kita orang. Jadi ni tahu ada kita orang yang nak kongsikan ucapan kah ataupun apa nama lagu permintaan kah. Kita orang boleh jap terus pergi singgah ke Facebook rasmi Sarawak FM dekat status yang dah pun kami post ya. Komen je siap, ibu tak malu. Kelak kami akan bacakan. Okey, ada banyak sebenarnya komen tu. InsyaAllah lah kami akan habiskan semua komen-komen kita orang sampai ke pukul 11 malam tu. Okey, terus kekal bersama Azri dalam Gatra Music Tanpa Batasan di Sarawak FM.

Hola guys, kembali lagi bersama kami Azri dalam Gatra Music Tanpa Batasan di Sarawak FM. Sehati sejiwa memasuki jam yang kedua, menemani kita orang pada malam tu untuk edisi Selasa 21 Julai 2026. Jadi jom kongsikan lagu permintaan kita orang dan ucapan bersama dengan Azri pada malam tu dalam segmen Laguku Untukmu. Kita boleh komen je dalam Facebook rasmi Sarawak FM dekat status yang dah pun kami post ya. Okey, kepada kita yang sedang memandu ketika tu, pandulah dengan berhati-hati. Semoga kita selamat sampai ke destinasi yang dituju. Jangan lupa untuk pakai seatbelt dan jangan main handphone ketika memandu. Okey, jom kita layan lagu daripada BTS, Dynamite, Sarawak FM, Sehati Sejiwa.

Asal datang sibuk jak cari dabi. Asal datang sibuk jak cari dabi. Tapi bis jual jalan-jalan. Dengar jual kami di 101.5 hanya di Sarawak FM, sahabat sejiwa.

Seramai FM Sati Sejiwa, kembali lagi bersama kami Azri, menemani kita orang dalam Gatra Music Tanpa Batasan untuk segmen Laguku Untukmu. Okey, tu kami nak kongsikan ada sikit rekaman video tu yang memaparkan ada sebuah kereta elektrik dilengkapi dengan panel solar, guys, sedang dipandu di jalan raya di Indonesia, tular di media sosial dan mencuri tumpuan ramai. Kejadian tu dipercayai berlaku di wilayah Sumatera Utara berdasarkan nombor pendaftaran kereta BK serta papan tanda jalan Medan Binjai. Jadi inovasi panel solar yang dipasang pada bahagian belakang kenderaannya dipercayai berfungsi membantu mengecas bateri secara langsung sepanjang perjalanan. Teknologi itu dilihat sebagai langkah praktikal lah yang berpotensi mengurangkan kebimbangan pemandu terhadap risiko kehabisan kuasa bateri secara tiba-tiba. Dan perkembangan itu mendapat pelbagai reaksi positif daripada pengguna media sosial. Rata-rata warganet menganggap usaha itu sebagai antara inovasi tempatan yang menarik dan berpotensi dalam merancakkan lagi pembangunan industri kenderaan elektrik EV pada masa hadapan. Nah, ya latik. Tapi buat masa sekarang lah, bagi kami kereta EV itu lebih kepada kereta kedua lah untuk nak turun kerja, balik kerja, lepas ya ke tempat yang dekat-dekat lah. Untuk perjalanan jauh, kucing miri janganlah, takut tak ada tempat kecas untuk kereta EV itu. Tapi kini itu masih untuk kereta petrol masih kekal relevan lah nak untuk perjalanan jauh. Mungkinlah di masa akan datang untuk tempat pengecas EV itu akan berada di semua tempat. Jadi tak usah bingung untuk jalan jauh. Sebab kita tahu di Sia akan ada pengecas untuk kereta yang macam tu. Masa akan datang mungkin sangat berguna lah untuk kereta EV itu. Alright, jom kita nak dengarkan lagu permintaan daripada rakan Facebook Sarawak FM, Suhaila Abdullah. Nak dengarkan lagu daripada Zarina katanya, Langit Ketujuh, dan jiwa daripada Abang Sufian Sulaiman kita. Yeah, nak dengarkan lagu dari Ekspedisi, Semangat Yang Hilang, untuk malam tu katanya. Okey, jom kita dengarkan dalam Gatra, Laguku Untukmu, Sarawak FM.

Sarawak FM sehati sejiwa. Sentiasa dekat di hati anda, membawakan info semasa terkini, hiburan santai dan lagu-lagu terbaik pilihan ramai dari dalam hingga ke luar negara. Temani hari anda 24 jam tanpa henti bersama suara penyampai mesra dan program menarik setiap hari. Sarawak FM, bukan sekadar radio, teman setia anda sehati dan sejiwa.

Okey, lagu daripada Sharifah Zarina, Langit Ketujuh, yang baru je menghiburkan kita orang bersama kami Azri dalam Gatra Music Tanpa Batasan. Okey, untuk segmen laguku untukmu, kami nak kongsikan lagi komen-komen daripada rakan Facebook Sarawak FM daripada Nicholas Steres. Selamat malam dan selamat bersiaran DJ Azri. Ya, terima kasih. Okey, Mateh, assalamualaikum. Selamat malam DJ Azri. Waalaikumsalam. Selamat bertugas. Salam Gatra malam untuk DJ. Kami nak minta DJ main lagu dari Fauzi Latif, Tua Mengejar Kita, buat hiburan sahabat dan rakan FB. Si lupa juga buat cucu-cucu kami, adik, akak, Awin, Acha, Amal, Afif. Ucapan harap semua terhibur. Terima kasih DJ Azri, sama-sama. Okey, Zanuddin Ibrahim, salam DJ Azri, salam Gatra, laguku untukmu. Terima kasih hadir komen pada malam tu, Abang Zanuddin Ibrahim. Okey, daripada Kak Zalika Zaliha Liun kita, itu dia. Assalamualaikum DJ Azri. Waalaikumsalam. Selamat malam, kami nak dengar lagu Mungkin Nanti dari Peter Pan katanya. Selamat malam buat semua pendengar dan sahabat-sahabat Sarawak FM di sini juga berada. Semoga sihat, bahagia selalu. Terima kasih. Okey, Rugayah Merikan, assalamualaikum Azri. Waalaikumsalam. Selamat bertugas di Gatra malam tu. Semoga tugasan berjalan dengan lancar. Nak dengar lagu dari Sudirman, Salam Terakhir. Terima kasih DJ Sarawak FM terbaik. Jom kita layan dalam Gatra, laguku untukmu Sarawak FM.

0: Anda mempunyai minat yang mendalam dalam bidang pengacaraan dan penyampai berita? Suara yang memukau, meyakinkan, berani beraksi di hadapan kamera. Kini, pentas impian Anda telah kami buka. Sertai uji bakat pengacara TV dan penyampai berita TV RTM Sarawak diadakan pada 28, 29 dan 30 Julai 2026, hari Selasa hingga Khamis, bertempat di Auditorium P. Ramli RTM Sarawak. Uji bakat bermula dari pukul 9 pagi hingga 5 petang. Syarat-syarat uji bakat seperti berikut: warga negara Malaysia, berumur antara 18 hingga 30 tahun, berperwatakan menarik, fasih membaca serta bertutur dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Boleh menguasai bahasa etnik adalah nilai tambah dalam uji bakat anda. Bawa bersama manuskrip kelulusan akademik anda. Ayo, bersama-sama kami bina impian, cipta sejarah bersama RTM Sarawak.
1: Di jalan raya, satu saat boleh menentukan segalanya. Lampu isyarat bukan sekadar hiasan, ia penyelamat nyawa.
2: Eh, lampu kuning jatuh. Sempat lagi tu kan?
1: Satu keputusan terburu-buru boleh membawa penyesalan seumur hidup.
3: Mulah yang berhenti tadi.
1: Merah berhenti, kuning bersedia, hijau teruskan dengan berhati-hati. Patuhi lampu isyarat, lindungi diri, lindungi orang tersayang. Pesanan ini dibawakan khas demi keselamatan kita bersama oleh Sarawak FM.

Okey, dengarkan Sarawak FM. Sekiranya di sini pun kita berada melalui aplikasi RTM Klik pun boleh. Bagi kita yang belum lagi muat turun ya, boleh muat turun Kinetok secara percuma di Google Play Store dan juga Apple App Store dalam telefon kita orang. Kinetok senang nak nak dengar radio, nak nangga TV, semua ada dalam aplikasi RTM Klik ya. Okey, apapun untuk apa segmen laguku untukmu, perkongsian ucapan dan lagu permintaan dah set dah lagi dah selepas tu. Kerana di jam yang terakhir kela kita ke segmen yang lain, iaitu Kuasa Dua, yang mana kami akan kongsikan lagu apa nama, duet lagu dari artis yang sama dan juga cerita-cerita artis untuk kita orang semuanya di jam yang terakhir kelak lah. Tapi sebelumnya kita ikuti dulu berita utama pada pukul 11 malam kelak. Terus kekal bersama Azri dalam Gatra Music Tanpa Batasan di Sarawak FM.

0: Industri batik tempatan terus diperkasa pelihara tradisi. RTM Klik catat lebih 3.59 juta muat turun baharu. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 11 malam. Pengiktirafan terhadap prestasi dan sumbangan penjawat awam dilihat penting bagi memastikan perkhidmatan negara terus diperkasa. Cadangan kerajaan meneliti semula proses kenaikan pangkat supaya dipercepatkan mendapat sambutan positif warga perkhidmatan awam. Ikuti reaksi Ifazlin Mukhtar, Saiful Aziman Mazlan dan Aidawati Hamzah.
1: Kita sebagai penjawat awam ianya dapat memberikan kebajikan yang lebih kepada kita dan dapat membawakan manfaat lah yang lebih baik kepada kita sebagai penjawat awam.
2: Gerik jawatan ketika ni, kebanyakan jawatan-jawatan yang peringkat atasan dia banyakkan ada yang kekosongan yang perlu diisi segera. Jadi sekiranya pelaksanaan pangkat ni dijalankan dengan lebih awal, jadi kekosongan itu dapat diisi dengan segera. Jadi sekaligus membuka peluang kepada penjawat awam yang mana dah telah lama berkhidmat sebelum ni, kata 13 tahun, tapi kita dapat segerakan.
3: Satu suntikan semangat kepada penjawat awam terutamanya dan sebagai satu pengiktirafan prestasi.
0: Sedikit masa diberikan kepada platform media sosial untuk melaksanakan kod mitigasi risiko dan kod perlindungan kanak-kanak di bawah Akta Keselamatan Dalam Talian. Menurut Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil, tempoh itu bagi membolehkan penyedia platform memahami keperluan kod berkenaan serta menyesuaikan mekanisme pematuhan. Tegasnya, kegagalan mematuhi kod itu boleh dikenakan tindakan termasuk denda sehingga RM10 juta.
4: Kita lihat tanda-tanda yang baik di kalangan platform-platform dan saya difahamkan ada sedikit perbincangan kerana di pihak kerajaan dan kod-kod yang telah dibangunkan ini bagi platform mereka ingin pastikan mereka tidak salah faham apa yang dimaksudkan. Jadi situ yang kita nampak mereka telah meminta sedikit masa. Jadi kita telah berikan dan saya lihat kerjasama pada waktu ini adalah baik.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Fahmi memberitahu Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia akan mendapatkan laporan penuh berhubung dakwaan kebocoran data peribadi pempengaruh terkenal Khairul Aming yang tular di media sosial. Dakwaan berkenaan telah menimbulkan kebimbangan yang memberi gambaran terdapat individu tidak sepatutnya mempunyai akses kepada maklumat peribadi serta sistem inventory milik sebuah syarikat telekomunikasi.
4: Wakil tersebut telah memaklumkan mereka sedang menghubungi saudara Khairul Aming. Tapi saya akan minta pihak MCMC mendapatkan laporan penuh dan sekiranya ada mana-mana pihak yang melihat insiden yang serupa dengan ini, sila buat laporan dengan pihak MCMC di aduan.mcmc supaya kita pertama ada rekod, kedua ada beberapa maklumat dan bukti untuk kita ambil tindakan susulan termasuk kepada sesiapa yang dengan sengaja menyebarkan maklumat.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Lebih 5 bilion ringgit kutipan hasil Jabatan Imigresen disasarkan bagi tahun ini. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, Imigresen telah mengumpul kutipan hasil sebanyak 2.6 bilion ringgit setakat Jun lalu. Kejayaan mengutip lebih 5.2 bilion ringgit hasil pada tahun sekaligus meletakkan jabatan itu antara penyumbang hasil utama kerajaan.
5: Imigresen secara konsisten mengutip hasil 5 bilion ini tak pernah kurang. Sudah mencecah 3 tahun berturut-turut. Ini satu pencapaian yang sangat membanggakan. Potensi kutipan hasil meningkat itu juga kita dah nampak. Misalnya, sekarang kita baru, ini rekod setakat bulan Jun, kita dah pun mengumpul sehingga 2.6 bilion. Dan saya kira menjelang hujung tahun, kita akan dapat sekali lagi melepasi angka kutipan ini.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Industri batik tempatan terus diperkasa apabila Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN menerusi Perbadanan Harta Intelek Malaysia melancarkan program IP Accelerator Evolusi Batik Memelihara Tradisi Memperkasa Nilai. Menteri KPDN Dato' Armizan Muhammad Ali berkata, inisiatif tersebut memfokuskan kepada pemerkasaan pengurusan harta intelek dalam kalangan pengusaha batik muda bagi memperkukuh penjenamaan serta meluaskan akses ke pasar domestik dan antarabangsa. Platform penstriman digital RTM Klik mencatat lebih 3.59 juta muat turun baharu sepanjang tempoh siaran Piala Dunia FIFA 2026. Radio Televisyen Malaysia RTM memaklumkan jumlah itu direkodkan semasa liputan kejohanan dari 12 Jun hingga semalam. Pencapaian itu mencerminkan keyakinan dan sokongan tinggi penonton terhadap RTM Klik sebagai platform utama untuk mengikuti liputan kejohanan bola sepak paling berprestij dunia serta pelbagai kandungan berkualiti lain. Sumbangan berjumlah RM2 juta kepada Institut Pemikiran Al-Qaradawi bagi mendukung pengembangan dan memperkukuh penyelidikan berkaitan sumbangan Sheikh Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim membuat pengumuman itu berkenaan ketika majlis perasmian Seminar Pemikiran Yusuf Al-Qaradawi dan Institut Pemikiran Al-Qaradawi di Wisma Dewan Bahasa dan Pustaka. Beliau berkata Al-Qaradawi disifatkan sebagai pencetus perubahan, penggerak atau sumbangan zaman yang menzahirkan keterbukaan pemikiran dan pendamba pembaharuan dalam menghadapi cabaran kontemporari. Berita seterusnya. Negeri Sembilan berpotensi dibangunkan sebagai antara hub pengeluaran produk halal dengan tumpuan bukan sahaja pasaran domestik malah pasaran antarabangsa. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, potensi itu boleh dipacu menerusi kemasukan pelabur asing dalam sektor pengeluaran produk halal bernilai tinggi. Tambahnya lagi, perbincangan dengan pelabur asing telah diadakan bagi meneroka peluang pelaburan dalam sektor berkenaan. Peranan pemandu e-hailing sebagai penghubung pertama antara pelancong dan negara terus diberi perhatian. Ia menerusi pelaksanaan inisiatif sokongan khas bersempena Tahun Melaut Malaysia 2026 TMM 2026. Inisiatif itu bertujuan membantu pemandu e-hailing memastikan kenderaan sentiasa berada dalam keadaan baik. Menurut pengarah Kanan Periklanan dan Digital Tourism Malaysia, merangkap Ketua Sekretariat Tahun Melaut Malaysia, Muhammad Akbar Setia, pemandu e-hailing memainkan peranan penting sebagai antara individu pertama yang berinteraksi dengan pelancong selepas mereka tiba di negara ini. Luar negara, pasukan penyelamat Afghanistan bertungkus lumus untuk sampai ke lokasi penduduk yang terperangkap di bawah timbunan lumpur dan bongkah batu di timur negara itu selepas banjir besar melanda sebuah wilayah sehingga mengorbankan sekurang-kurangnya 23 nyawa. Kira-kira 100 lagi penduduk masih hilang. Agensi Pengurusan Bencana Kebangsaan dan Pejabat Gabungan Wilayah turut mengemaskini angka korban susulan bencana banjir itu yang berlaku Isnin lepas. Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB mengutuk peningkatan serangan tentera Zionis di Gaza yang didakwa telah mengorbankan 57 rakyat Palestin termasuk 6 kanak-kanak sepanjang minggu lalu. Meskipun gencatan senjata yang dipersetujui pada Oktober tahun lalu antara Israel dan kumpulan pejuang Hamas masih berkuat kuasa, namun ia gagal menghentikan keganasan manakala usaha menamatkan perang terus menemui jalan buntu. Sukan, penyertaan atlet wanita dalam temasya sukan terus diberi keutamaan. Buktinya, tiada acara sukan wanita melibatkan atlet wilayah persekutuan akan digugurkan atas faktor kekangan kewangan bermula tahun hadapan. Komitmen itu dinyatakan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Henah Hio. Dalam hal itu, Henah berkata, Majlis Sukan Wilayah Persekutuan kini sedang membangunkan sebuah papan pemuka bagi menemertakan kemudahan sukan sedia ada. Inisiatif itu bertujuan memastikan perancangan pembangunan atlet dapat dilaksanakan secara lebih tersusun dan efisien. Sementara itu, Henah Yoh memberitahu kontingen wilayah persekutuan menyasarkan kutipan keseluruhan 180 pingat tanpa mengira warna pada Subang Selangor 2026. Katanya sasaran itu dibuat berdasarkan perancangan dan penilaian prestasi kontingen selain kekuatan atlet yang dimiliki wilayah persekutuan. Jelasnya, wilayah persekutuan mempunyai kelebihan dari segi kemudahan dan infrastruktur sukan selain dibarisi atlet bertaraf Olimpik, Paralimpik serta bekas juara kebangsaan dan antarabangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Industri batik tempatan terus diperkasa, pelihara tradisi. RTM Klik catat lebih 3.59 juta muat turun baharu. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan selamat malam.

Assalamualaikum dan selamat malam. Kembali lagi bersama kami Azri dalam Gatra Music Tanpa Batasan di Sarawak FM untuk edisi Selasa 21 Julai 2026. Okey, si berasa kita dah masuk jam yang terakhir dah untuk malam tu. Jadi untuk segmen yang terakhir tu, segmen Kuasa 2, yang mana kami akan kongsikan cerita-cerita artis dan mainkan 2 lagu dari artis yang sama. Jadi mau tahu apa cerita yang akan kami kongsikan? Kita lelek lo santai-santai bersama dengan Diandra Arjunaidi dengan lagunya Angkasa, Sarawak FM, Sehati Sejiwa.

bersama kami Azri dalam Kuasa Dua Sarawak FM. Okey, tu kami nak bercerita pasal pelakon ataupun penyanyi Kai Bahar tu yang mana memilih untuk mengurangkan perkongsian di media sosialnya selepasnya menyedari setiap hantarannya sering disalah tafsir oleh segelintir netizen. Kai ada mada yangnya kena tu lebih berhati-hatilah ketika untuk berkongsi rutin hariannya seperti aktiviti kecergasannya masa di gym dan juga keputusannya untuk mengurangkan perkongsian bukan kerananya trauma dengan kecaman netizen, sebaliknya bagi mengelakkan timbul pelbagai spekulasi yang boleh mengganggu emosi peminatnya. Malah nya juga simak lah peminatnya terlalu memikirkan keadaannya sehingga menjejaskan kehidupan peminatnya, kehidupan harian peminatnya. Okey, ialah cerita berkenaan dengan Kai Bahar untuk kita orang pada malam tu. Jom kita layan lagu Alala Sayang dan Jiwa Durja semestinya dari Kai Bahar dalam Kuasa Dua Sarawak FM.

Okey, untuk perkongsian kuasa dua seterusnya tu nak bercerita pasal pelakon dan penyanyi Amy Mastura. Yang dikatakan si pernah terpalit dengan kisah sensasi. Nya berpendapat sikapnya yang kurang gemar menghasilkan kandungan di media sosial menjadi antara sebab namanya kekal bersih. Kata Amy, nya bukan aja si aktif di platform digital, malahnya sering terlupa untuk merakam setiap momen dalam kehidupan untuk dikongsikan kepada umum, katanya. Okey, biarpunnya si aktif macam dulu berlakon tapi nya si pernahlah terfikir untuk bersara dalam bidang lakonan tu sebabnya memang mencintai bidang lakonan sejaknya dari dulu lagi, sejak sekian lama udah. Okey, cuma nya si dapat nak seaktif macam dulu lah kerana nya lebih banyak masa bersama dengan keluarganya. Saya sekala boleh lah katanya mun berlakon tu sebab nang minatnya, katanya. Okey, yalah cerita berkenaan dengan Amy Mastura untuk kita orang pada malam tu. Jom layan Shanana dan juga jawapan kasih dari Amy Mastura dalam Kuasa 2 Sarawak FM.

Awas, jangan layari laman web berbahaya. Laman tidak selamat, peranti terancam. Jangan klik pautan dari sumber tidak dikenali. Gunakan pelayar web yang ada pelindungan keselamatan. Jangan muat turun dari laman tidak sah. Laman web palsu, ancaman nyata.

Okey, sampai di studio kami Azri menemani kita orang pada malam tu dalam Gatra Music Tanpa Batasan edisi Selasa 21 Julai 2026. Terima kasih kepada kita orang yang dah bersama dengan Azri pada malam tu, menemani dari pukul 9 malam tadi sampailah ke jam tu dan akan berakhir pada pukul 12.30 malam gelap. Okey, mungkin ada di antara komen kita orang yang kami si baca ya, siapa di lain hari kelak kami akan bacakan komen-komen kita yang lain ya. Dan terima kasih juga lah kepada kita yang dah kongsikan ucapan kita orang dan lagu permintaan pada malam tu. Okey, esok 22 Julai, selamat menyambut Hari Sarawak kepada seluruh warga Sarawak. Okey, dan selamat bercuti lah untuk kita orang pada esok hari. Dan kami Azri nak mengundurkan diri dulu. Assalamualaikum dan selamat malam.

0: Eh, jap-jap. Nak update story dulu. Okay, guys. Dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
0: Okay, guys.
1: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Internet tu.
3: Si ada masalah lagi, mesti ada radio.
2: Ah, tiap klikkan ada.
3: Dapatlah kita orang dengar Sarawak FM di sini-sini.
2: Muat pun internet tu. Ah, tiap klik di Google Play, App Store dan App Gallery.
3: Semuanya ada.
2: Muat turun internet tu.
3: Betul-betul percuma.
4: Sarawak FM tidak menyokong buli. Hentikan buli sekarang. Jika anda mangsa buli, jangan diam. Bertindak sebelum terlambat. Buli bukan untuk dinormalisasi.
5: Sarawak FM, sehati sejiwa.
3: Pukul 12 tengah malam.

Bila Malam Sunyi, kami pasti menemani anda. Nikmati segmen layan dengan hiburan dan lagu-lagu terbaik selama 3 jam tanpa henti bermula 12:30 malam hingga 3 pagi, setia temani anda dengan irama santai, segar dan menghiburkan. Jangan tidur dulu, terus bersama menerusi segmen layan hanya di Sarawak FM. Sarawak FM, sehati sejiwa. Terima kasih rakan gatra kita sebentar tadi. Dan kami Sazia Jia. Hai. Assalamualaikum. InsyaAllah akan menemani kita orang dari jam 12:30 malam tu sampailah ke jam 3 pagi kelak. Walaupun pastikan kita orang jangan tukar siaran radio kita orang. Kekal bersama dengan kami menerusi segmen layan hanya di Sarawak FM.

Tips keselamatan semasa dalam kenderaan. Jangan sesekali ambil mudah keselamatan diri pemandu dan penumpang semasa dalam kenderaan. Ini kerana kebanyakan kemalangan berlaku berhampiran rumah seperti perjalanan rutin ke pusat jagaan harian, kedai runcit atau taman kejiranan. Itulah sebabnya penting untuk mengambil semua langkah berjaga-jaga yang sama walaupun untuk perjalanan singkat. Bagi meningkatkan tahap keselamatan semasa dalam kenderaan, berikut adalah beberapa tips yang boleh diamalkan untuk keselamatan bersama. Pertama, pakai tali pinggang keledar sebelum memulakan perjalanan. Jangan sesekali menangguh untuk memakai tali pinggang keledar. Walau untuk perjalanan jarak dekat, pastikan tali keledar keselamatan dipasang sebelum memulakan perjalanan. Ingatlah, malang tidak berbau, mungkin saja perjalanan jarak dekat juga berisiko untuk berlaku kemalangan. Kedua, pastikan pintu dikunci dan aktifkan fungsi keselamatan kunci kanak-kanak. Langkah ini paling penting untuk ibu ayah yang memandu bersendirian bersama anak-anak kecil. Semasa ibu ayah fokus memandu, ada saja keberangkalian anak kecil anda tanpa berfikir panjang berusaha membuka pintu kenderaan. Situasi ini pasti amat berbahaya jika dibiarkan. Jadi sebelum memulakan perjalanan, adalah amat penting untuk memastikan pintu kenderaan telah sedia dikunci dan tidak mampu dibuka sewenangnya oleh kanak-kanak. Ketiga, letakkan tas tangan di tempat yang rendah dan sukar dicapai dari luar.

bukan dicapai dari luar kenderaan. Ini bagi memastikan individu yang berada di luar kenderaan tidak menjadikan tas tangan anda sebagai sasaran dan mengambil jalan mudah untuk memecahkan cermin kenderaan anda bagi tujuan rompakan. Keempat, elakkan memandu sambil mendukung anak. Membiarkan anak menangis di dalam tempat duduk keselamatan kanak-kanak itu adalah lebih baik daripada anda mendukung anak semasa memandu. Selain sukar fokus kepada pemanduan, mendukung atau meriba anak semasa memandu juga boleh meningkatkan risiko kecederaan kepada anak dan diri ibu ayah sendiri sekiranya berlaku sebarang kejadian tidak diingini. Kelima, jangan pegang telefon semasa sedang memandu. Dunia zaman kini menyebabkan sesetengah individu sukar berenggang dengan telefon walaupun ketika sedang memandu. Ketika sedang memandu, masih ada individu yang membaca di telefon kita dan tidak kurang yang menaik balasan kepada mesej yang diterima. Biarlah terlewat anda memberikan respon asalkan keselamatan anda terjamin. Pandu cermat, jiwa selamat. Berhati-hatilah memandu, kurangkan risiko kemalangan semasa dalam kenderaan. Pesanan ini oleh Majlis Keselamatan Negara.

Layan hanya di Sarawak FM. Ah, rindu. Rindu siapa teh? Ah, kadang-kadang rindu tu si perlu diungkapkan dengan kata-kata panjang lah, kata orang tak nak. Cukup dengan satu kenangan, satu lagu, satu nama. Hati kita terus tersentuh bila kita rindu dengan seseorang. Biasalah, perkataan rindu tu sebenarnya unik. Walaupun si dapat kita tangga, tapi kehadirannya cukup kuat untuk mulah kita senyum rimpun. Malah ada kalanya, yalah, rindu tu boleh mulah kita menitis air mata. Buat kita orang yang sedang merindui seseorang, semoga rasa yang menjadi bukti bahawa kasih sayang yang hadir dalam hidup kita tu benar-benar bermakna. Walau jauh di mata, tapi dekat di hati dan sentiasa hadir dalam doa. Okey, pastikan kita orang berada dalam keadaan yang okey pada malam tu, dan semoga lagu-lagu yang kami putarkan berkumandang menjadi peneman kepada setiap rasa yang suka diluahkan dan juga penghibur untuk kita orang menerusi segmen layan pada malam tu. Apapun, kekal bersama dengan kami hanya di Sarawak FM.

0: TV RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Jang. Oh, Jang. Mana pula poi budak bertuah ni? Sonyap, yo. Siaplah, Jang, oi. Kau bau tu tak bayi makan lain.

Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.

Terima kasih, terima kasih. Terus setia bersama dengan kami menerusi segmen layan hanya di Sarawak FM. Apapunlah kita orang pada ketika tu, ada yang sedang bertugas, selamat menjalankan tugas kita orang. Dan ada yang melakukan perjalanan yang jauh malam tu sambil-sambil dengarkan siaran Sarawak FM ke udara, sedang memandu. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Berhati-hati selalu, okey? Dan mungkin kita orang rasa kepak ya. Pergilah berehat seketika, minum air kopi kah, ataupun segarkan badan sikit, cuci muka ya kah, untuk kita orang memandu dalam keadaan yang si letih, kata orang nak. Dan walaupun, terus kekal bersama dengan kami menerusi segmen layan hanya di Sarawak FM.

Malam Sunyi, kami pasti menemani anda. Nikmati segmen layan dengan hiburan dan lagu-lagu terbaik selama 3 jam tanpa henti, bermula 12:30 malam hingga 3 pagi, setia temani anda dengan irama santai, segar dan menghiburkan. Jangan tidur dulu, terus bersama menerusi segmen layan hanya di Sarawak FM.

untuk menangani buli cyber. Jangan melawan dan jangan menghiraukan si pembuli. Laporkan kepada pentadbir laman media sosial tersebut. Minta bantuan dan nasihat orang dewasa atau pihak berkuasa. Beradab, mengumpat atau mengutuk orang lain meningkatkan risiko pembulian cyber. Simpan bukti tangkap layar mesej gangguan untuk dikemukakan kepada pihak berkuasa. Hubungi Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia di aduan skmm.gov.my untuk lapor kes buli cyber. Pesanan ini oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia. Kembali menerusi segmen layan hanya di Sarawak FM. Alhamdulillah, syukur untuk pertemuan kita jam yang kedua tu. InsyaAllah Sazia Jia akan menemani sehinggalah untuk jam yang ketiga kelak. Sazia doakan semoga urusan kita orang dipermudahkan dan yang bertugas selamat menjalankan tugas kita orang. Okey? Dan bukan apa sebenarnya, untuk hari Tok Tek kami ada terbaca di media-media sosial, macam-macam ragam lah. Kinek Tok semua di hujung jari kata orang, tapi dalam di hujung jari ya, kita haruslah berfikir sebelum kita bertindak. Si semua orang yang lantang bersuara ya, nya benar. Kadang-kadang yang paling kuat mempertahankan dirinya adalah ego yang si mengaku silapnya pun. Orang yang setiasa merasa dirinya betul, suka untuk menerima teguran. Apa kata orang tek, mudah melihat kesalahan orang lain, menganggap orang lain, nasihat orang lain tu sebagai serangan baginya, melihat pandangan berbeza sebagai ancaman baginya. Hakikatnya kebijaksanaan bukan kita merasa diri kita paling benar, tapi pada kerendahan hati kita untuk menerima bahawa kita juga boleh tersilap. Jadi orang yang matang bukan yang sentiasa menang dalam hujah, tetapi mampu belajar walaupun daripada orang yang lebih kecil darinya. Kerana akhirnya orang yang terlalu yakin dirinya tok sentiasa betul, bukannya dihormati kerana ilmunya, tetapi ia akan dijauhi kerana egonya. Okey, sama-sama kita muhasabah diri kita, jagalah diri kita dan sentiasa rendah hati, dan yang paling penting adab dan juga ilmu ya. Okey, terus kekal bersama dengan kami menerusi segmen layan hanya di Sarawak FM.

Dari Perlis sampai ke Sabah, RTM bawakan liputan berita negeri-negeri terkini dan juga sahih. Saksikan berita wilayah jam 5 petang eksklusif di berita RTM dan juga TV1. Berita wilayah dipancarkan secara langsung dari studio N2, studio berita TV RTM, Wisma Berita RTM Angkasa Puri Kuala Lumpur, terus ke skrin televisyen kita orang. Juga berlintas langsung dari RTM negeri seluruh Malaysia. RTM media paling dipercayai. Berita yang sahih lagi tepat hanya di RTM. Jadikan diri kita bermaklumat dengan menonton berita wilayah di TV1 dan berita RTM.

0: apa. Tahniah dapat kerja. Kerja sini, Tik. Dalam negeri kalau nak negara.
1: Obviously lah. Oi. Lalu imagine kamu best. Sejuk.
0: Lalu berangat. Sebelum kita terima apa pekerja. Kak kena siasat dulu ah. Tempat kita nak kerja ya. Macam agensi pekerjaan. Bakal majikan. Pernah si syarikat yang wujud. Berdaftar. Selamat. Kena faham juga syarat pekerjaan yang ditawar. Macam gaji. Tempoh masa kontrak. Tempat kerja. Padahnya kerja di tempat mahu kita. Tapi kelak diantarnya tempat lain. Bahaya ya. Kan ada terjadi sebelum tu.
1: Benar juga. Macam ni lah.
0: Sebagusnya sebelum kita menerima tawaran kerja, bincang dengan keluarga, adik kakak, geng, ketua kampung, ketua masyarakat, minta pandangan sidak. Kelak, apa nak ditawar, indah khabar dari rupa. Kan ya, asyik lagi dokumen kita yang asal ya. Macam kad pengenalan, IC, pasport, simpan dari ibu. Salinan juga simpan. Kena pandai jembat diri di tempat orang. Oi, patuhi undang-undang anda tempatan. Ada hal tak apakah agak kedutaan besar Malaysia tempat kita bekerja ya. Ingat, jangan mudah terpedaya.
1: Sesal dahulu pendapatan. Sesal kemudian tidak berguna.

Bila malam sunyi, kami pasti menemani anda. Nikmati segmen layan dengan hiburan dan lagu-lagu terbaik selama 3 jam tanpa henti, bermula 12:30 malam hingga 3 pagi. Setia temani anda dengan irama santai, segar dan menghiburkan. Jangan tidur dulu.

0: Casey. Jangan marah faham, Casey faham. Mesti bawa kerja berhenti dan you sawah. Hei!
1: Ayy, apa hal ya? Pagi-pagi dah mudi.
0: Keram aku dengan orang tua Tok Bah. Banyak kena tanyanya. Udah dipadah dalam meeting masih juga si faham. Tak apalah, Jasya.
1: Oh, kawan. Si boleh mula orang cemnya. Lebih lagi orang nak dianok kita ya sebaya dengan mak bapak kita. Nya pun ada perasaan. Ada hati dia boleh cemnya. Cara bekerja seseorang si sama. Coba kita nangga bos kita. Si adanya nerais dengan anak kita. Lembut bilanya nerangan kita. Kami selalu juga mujuk dengannya mun si faham. Sebab bagi kami, bagus lagi kita bertanya mun si faham. Dari mula suka hati atau si mula terus. Ingat kawan, tutur kata mencerminkan sapa kita.
0: Budi bahasa.

Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda. Di bandar atau di desa, tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.

Ialah dan mendaki ringan Sungai Rajang dan Esplanade, sungai terpanjang di Malaysia. Sungai Merah Heritage Walk, kawasan warisan yang menenangkan di tepi sungai. Alami sendiri kemesraan penduduk tempatan dan cipta kenangan indah di bumi kenyalang ini. Sibu Sarawak, destinasi pilihan di zon tengah, menanti kehadiran anda. Ayo, sempena tahun melawat Malaysia 2026, jom datang ke

0: Malaysia antara 10 negara dengan kadar transplantasi terendah di dunia pada tahun 2021. Kini, anda boleh mendaftarkan diri sebagai penderma organ melalui MySejahtera. Jom daftar dan kemas kini sebagai pengikrar derma organ. Satu ikrar, sejuta harapan. Untuk maklumat lanjut, layari www.dermaorgan.gov.my.
1: Alhamdulillah untuk pertemuan kita jam yang ketiga. Syukur Sazia Jia masih lagi menemani kita orang hinggalah berakhirnya segmen Layan Tok. Walaupun terima kasih kepada pendengar setia Sarawak FM, setia dengarkan segmen Layan. Okey, jangan lupa untuk kita orang muat turun aplikasi RTM Click menerusi telefon mudah alih kita orang. Okey, untuk kita orang ikuti info hiburan yang terkini di mana dalamnya juga kita orang boleh dengarkan 34 stesen radio menerusi RTM Klik hanya di hujung jari kita orang aja, okay? Dan seterusnya juga untuk kami kongsikan, jangan lupa kepada kita orang layari portal baharu RTM untuk radio, radio.rtm.gov.my. Kekal bersama dengan kami menerusi segmen Layan hanya di Sarawak FM.

Malaysia, serangan buaya di sungai. Isu keselamatan sungai kian membimbangkan, khususnya di kawasan pedalaman yang sebelum ini bergantung sepenuhnya kepada laluan air untuk perhubungan dan aktiviti harian. Penduduk pesisir sungai, terutamanya di Sarawak, diseru meningkatkan kewaspadaan susulan peningkatan kes serangan buaya yang agresif semasa aktiviti seperti menjala, memancing atau beriadah. Serangan buaya ini lebih kritikal semasa air pasang kerana buaya lebih mudah menghampiri tebing dan kawasan perumahan. Langkah keselamatan ancaman buaya. Hindari aktiviti berisiko. Jangan mandi, mencuci pakaian atau menjala di kawasan sungai yang dikenali sebagai habitat buaya. Waspada waktu kritikal. Berhati-hati, terutamanya pada waktu awal pagi, lewat petang atau waktu malam kerana buaya aktif memburu. Perhatikan persekitaran. Elakkan mendekati tebing sungai yang curam, berlumpur atau kawasan berakar kayu. Pantau kanak-kanak. Pastikan kanak-kanak tidak bermain berhampiran tebing sungai, terutamanya semasa musim cuti sekolah. Laporkan segera. Hubungi pihak berkuasa seperti perhilitan atau pihak polis sekiranya ternampak kelibat buaya di kawasan penempatan atau tumpuan ramai. Sentiasa utamakan keselamatan dan jangan mengambil mudah kehadiran reptilia ini, terutamanya apabila air sungai pasang atau keruh. Patuh pada arahan papan tanda amaran buaya, PK, dengan keadaan kehadiran buaya.

0: Layan hanya di Sarawak FM. Satu hantaran di media sosial yang menghina doktor berbadan besar mencetuskan perbincangan hangat apabila penulisnya mendakwa doktor yang mempunyai BMI melebihi 25 tidak wajar dipercayai dalam memberi nasihat kesihatan. Kenyataan turut mengundang reaksi ramai kerana ia bukan sekadar menyentuh isu obesiti tapi membuka semula perbincangan lebih besar tentang stigma berat badan, diskriminasi terhadap petugas kesihatan dan salah faham masyarakat terhadap maksud sebenar kesihatan. Lebih membimbangkan, stigma seperti ini bukan membantu sesiapa tapi ia menambahkan malu, menjauhkan orang daripada rawatan dan menjadikan ruang kesihatan lebih toksik. Fat shaming tidak pernah menjadi intervensi kesihatan awam yang berkesan. Ia tidak menyembuhkan, ia hanya melukakan. Kepada kita orang di luar, Nun, jangan sekali-kali menjadikan body shaming tu sebagai satu guawan lah, kerana ia adalah kita sih tahu ada luka yang kita sih nampak dari perasaan orang kita body shamingnya. Kalau kita nak bercakap tentang kesihatan, bercakaplah dengan ilmu dan kemanusiaan, bukan dengan hinaan kepada seseorang ya. Sebab kesihatan si bermula dengan memalukan orang, tapi kesihatan bermula apabila manusia rasa cukup selamat untuk dibantu. Okey, kepada kita orang, terus kekal bersama dengan kami menerusi segmen Layan hanya di Sarawak FM.
1: Orang ramai diingatkan supaya tidak terpedaya dengan gimmick jualan murah yang terdapat di internet. Kebanyakan produk yang dijual adalah daripada laman sesawang atau aplikasi yang tidak berdaftar. Produk yang dijual juga tidak tertakluk pada Akta Dalam Negara. Malah sesetengah daripadanya mempunyai kecenderungan untuk menyerupai produk berjenama. Pengguna akan menghadapi masalah untuk mendapatkan hak mereka daripada platform berkenaan jika kualiti produk yang dibeli melalui gimmick jualan murah gagal memenuhi jangkaan yang dikehendaki pengguna.
2: Dengar ya, ha, jangan sampai kita terpedaya. Jadilah pengguna yang bijak.

Bila Malam Sunyi, kami pasti menemani anda. Nikmati segmen layan dengan hiburan dan lagu-lagu terbaik selama 3 jam tanpa henti bermula 12.30 malam hingga 3 pagi, setia temani anda dengan irama santai, segar dan menghiburkan. Jangan tidur dulu.

0: Lidah ni memang tak bertulang,
1: tapi mampu menjatuhkan negara.
2: Mogi suayan cerita di keseliwan ngak, kompeti saya tetap petih.
3: Lagi-lagi kalau di media sosial,
2: satu dunia boleh tengok.
4: Tak masuk syurga orang yang sebar fitnah.
5: Rugi di sini mengata,
2: sana bergaduh.
6: Sudahnya.
2: Lu pecah belah.
4: Jika datang kepada kamu seorang fasik membawakan satu berita, selidikilah kebenarannya terlebih dahulu, supaya kamu tidak menimpakan satu kaum disebabkan kejahilan kamu.
7: Inikah yang kita nak wariskan kepada generasi kita?
3: Di dalam, betul tak?
8: Cukup-cukuplah tu.
3: Demi anak-anak.
2: Demi keluarga.
0: Demi agama.
8: Demi bangsa.
7: Demi masa depan kita.
4: Hentikan.
8: Hentikan fitnah di media sosial.

Layan hanya di Sarah FM. InsyaAllah Azazia Jia akan menemani kita orang sampailah berakhirnya segmen Layan tu untuk jam 3 kelak. Walaupun terima kasih menemani Sarah FM dan Azazia juga menemani pagi kita orang pagi tu. Ada yang bersiap-siap untuk mengolah kuih sebenarnya. Bersiap-siap, nyedia ada tepung, nyedia ada telur di atas meja. Nak jual kuih, mula persiapan nak jual kuih. Bila bercerita mula persiapan nak jual kuih tu, nak kami teringat kisah kami dulu. Kami tu merupakan keluarga yang memang mula kuih jual lah. Di mana mak kami akan bangun seawal jam 3 pagi. Yang dah bersiap-siap dah. Nyedia ada tepung, nyedia ada telur atas meja. Nyedia macam-macam lah, mula ada kuih. Mulah dan nasi lemak untuk dijual pada awal pagi. Kami orang akan hantar jam 5 pagi lah. Secepat yang mungkin. Mun yang awal siap 5 pagi. Mun sip pun pada pukul 6. Kerana berebut nak ngepung orang tak berbeli waktu nak turun kerja. Waktu nak, apa kata orang? Waktu nak turun ke sekolah. Orang memang akan berbeli dak kuih muih, dak nasi lemak. Yalah, kenangan yang saya dapat kami lupakan lah. Zaman-zaman kami pun pernah nulung mak kami berjual dak kuih indah nak time ya. Walaupun kepada kita orang, semoga kita orang berada dalam keadaan yang okey hendaknya. Dipermudahkan urusan kita orang dan dimurahkan rezeki kita orang untuk pagi tu. Terima kasih. Terus bersama dan setia bersama dengan kami menerusi segmen Layan hanya di Sarawak FM.

RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

0: Kembali menerusi segmen layan hanya di Sarawak FM. Kepada yang tengah scroll telefon ni nak, oh, berhati-hatilah kita orang dengan email palsu yang semakin berleluasa kini tu. Dan terdapat sindiket penipuan yang menyamar sebagai Bank Negara Malaysia dengan menghantar email kononnya nya akan madahlah berkaitan dengan urusan kewangan lah, pengesahan akaun lah atau tuntutan tertentu. Jadi tujuan sidaknya adalah untuk memancing maklumat peribadi kita seperti nombor IC kita, nombor password kita, nombor akaun bank kita dan maklumat perbankan internet kita. Jadi ingat, Bank Negara Malaysia nya si akan minta maklumat sulit kita melalui email ataupun panggilan telefon atau mesej yang meragukan. Kiranya kita orang menerima email yang mencurigakan, jangan klik pada sebarang pautan, jangan muat turun lampiran, jangan sekali-kali berkongsi maklumat peribadi kita orang ataupun bank kita orang. Padam emailnya, jangan ditekan lagi. Okey, mungkin kita orang ragu-ragu, hubungi Bank Negara Malaysia di talian 1-300-88-5465 atau layari bnm.gov.my. Boleh juga mengikuti di Facebook rasmi BNM Official dan Amaran Scam untuk mendapatkan maklumat yang terkini mengenai modus operandi penipuan. Kepada kita orang di luar nun, lindunglah diri kita orang dan keluarga kita orang dari menjadi penipuan cyber tu. Sentiasa semak dulu sebelum kita percaya sesuatu perkara. Ingat, sebelum kita orang klik apa-apa jatlah di telefon kita orang ya, menggunakan telefonnya, klik dengan bijak dan elak menjadi mangsa scam. Terus kekal bersama dengan kami menerusi segmen layan hanya di Sarawak FM.
1: Ini dari rekod asan yang pertama baru saja dikeluarkan.
2: Saya ucapkan selamat berjaya pada siasat.

0: sebahagian dari semuanya ini tidak akan terpisah daripadanya.
1: Pejam celik, si terasa cepat je masa berlalu. Nah, oh, kita dah berada di penghujung siaran untuk segmen layan pada pagi tu. Terima kasih kepada kita orang yang setia dengarkan Surat FM ke udara. Dan walaupun semoga urusan kita orang dipermudahkan. Dan insyaAllah di lain masa kita akan berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Jaga diri, okay?

0: Waspada serangan buaya di sungai. Isu keselamatan sungai kian membimbangkan, khususnya di kawasan pedalaman yang sebelum ini bergantung sepenuhnya kepada laluan air untuk perhubungan dan aktiviti harian. Penduduk pesisir sungai, terutamanya di Sarawak, diseru meningkatkan kewaspadaan susulan peningkatan kes serangan buaya yang agresif semasa aktiviti seperti menjala, memancing atau beriadah. Serangan buaya ini lebih kritikal semasa air pasang kerana buaya lebih mudah menghampiri tebing dan kawasan perumahan. Langkah keselamatan ancaman buaya. Hindari aktiviti berisiko. Jangan mandi, mencuci pakaian atau menjala di kawasan sungai yang dikenali sebagai habitat buaya. Waspada. Waktu kritikal, berhati-hati terutamanya pada waktu awal pagi, lewat petang atau waktu malam kerana buaya aktif memburu. Perhatikan persekitaran, elakkan mendekati tebing sungai yang curam, berlumpur atau kawasan berakar kayu. Pantau kanak-kanak, pastikan kanak-kanak tidak bermain berhampiran tebing sungai terutamanya semasa musim cuti sekolah. Laporkan segera. Hubungi pihak berkuasa seperti perhilitan atau pihak polis sekiranya ternampak kelibat buaya di kawasan penempatan atau tumpuan ramai. Sentiasa utamakan keselamatan dan jangan mengambil mudah kehadiran reptilia ini, terutamanya apabila air sungai pasang atau keruh. Patuh pada arahan papan tanda amaran buaya, peka dengan keadaan kehadiran buaya.
1: Fenomena El Nino merupakan peningkatan suhu panas. Ia mengakibatkan cuaca lebih panas dan kering dan dijangka akan berterusan sehingga awal tahun 2027. Kesan-kesan El Nino boleh mengakibatkan risiko dehidrasi dan strok haba. El Nino boleh mencetuskan kebakaran hutan yang menjadi punca masalah cerbu. Suhu panas dan kering juga boleh menjejaskan bekalan air. Kita perlu peka dengan perubahan corak cuaca yang berlaku, memantau kesihatan diri dan keluarga, minum sekurang-kurangnya 8 gelas air kosong sehari, gunakan pakaian yang ringan dan berwarna cerah, pastikan kawasan rumah bebas daripada bahan mudah terbakar serta elakkan dari sebarang aktiviti pembakaran terbuka.
2: Anda mempunyai minat yang mendalam dalam bidang pengacaraan dan penyampai berita? Suara yang memukau, meyakinkan, berani beraksi di hadapan kamera. Kini, pentas impian anda telah kami buka. Sertai uji bakat pengacara TV dan penyampai berita TV RTM Sarawak diadakan pada 28, 29 dan 30 Julai 2026, hari Selasa hingga Kamis, bertempat di Auditorium P. Ramli RTM Sarawak. Uji bakat bermula dari pukul 9 pagi hingga 5 petang. Syarat-syarat uji bakat seperti berikut: warga negara Malaysia, berumur antara 18 hingga 30 tahun, berperwatakan menarik, fasih membaca serta bertutur dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Boleh menguasai bahasa etnik adalah nilai tambah dalam uji bakat anda. Bawa bersama manuskrip kelulusan akademik anda. Ayo, bersama-sama kami bina impian, cipta sejarah bersama RTM Sarawak.
3: Layan lagu-lagu terbaik di Sarawak FM.
4: #sehatisejiwa.

0: Refleksi diri kali itu, kita bersama dengan Dr. Idris Adin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera adik kakak semua. Terima kasih terima kasih sebab terus lagi bersama dengan kami pada slot yang sama. Kali tu kita akan berkelakar dengan topik dengki ya. Orang madah mun ada sekelumit pun rasa dengki dalam diri kita sampai bila-bila pun kita si akan duduk diam. Nangga orang lain berjaya, nangga orang lain happy dalam kehidupannya sebab ada sekelumit rasa si selesa tadi. Ada orang bila nangga orang lebih daripada sedangnya, dia akan mikir bukan-bukan. Okay? Mun orang dapat anugerah pekerja cemerlang, dia mulalah nyamadah orang yang tak sepandai bodek bos. Okay? Kipas pakainya kipas bukan-bukan. Kipas berwap katanya madah untuknya dapat pujian daripada bosnya. Hai. Cobalah kita nangga daripada sudut yang positif. Okay? Mun orang yang dipuji oleh bos, cuba kita nangga. Apa kelebihannya sampai kita rasa kita tu bukan tergolong dalam golongan-golongan yang boleh sama taraf dengan sidaknya supaya kita pun mendapat pujian daripada bos kita. Daripada kita membuang masa nak berdendam, gagal nak mikir kita betulkah, kita salah dan sebagainya, lebih bagus kita fikir ubah cara kita berfikir untuk melihat setiap yang berlaku ya dalam konteks yang lain. Okay? Dalam konteks yang lebih positif, dalam konteks yang lebih jelas. Mun kita gigit kita nak nangga salah orang lain, okay? Kita rasa kita jealous dan sebagainya, tapi kita pun si mau bertindak, maka ia dikatakan sebagai satu perkara yang merugikan kita orang, bukan je untuk hari itu, malah untuk kita pada masa yang akan datang. Jadi adik kakak semua, mun lah dikatakan kita tu ditakdirkan kita si dapat apa yang kita mau, berusaha lagi pada masa yang akan datang. Sebab mun betul-betul rezeki kita, mun betul-betul hak kita, insyaAllah kita akan dapat dengan yakin dan percayalah bahawa perlu diiringkan dengan usaha dan tindakan yang positif. Sampai kita berjumpa lagi pada slot yang akan datang. Assalamualaikum, salam sejahtera.
0: Ikuti Refleksi Diri di Sarawak FM setiap hari pukul 7.50 minit pagi dan siaran ulangan pukul 4.20 minit petang. Temani kami dalam layan 12 hingga 6 pagi Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: Tajuk iTech hari ini, Nvidia melesenkan teknologi Grow. Sejumlah pasukan teras akan turut menyertai Nvidia.
1: iTech, semuanya tentang gadget, permainan video dan teknologi terkini.
2: iTech.
3: Prepare to be reviewed.
4: Prepare to be reviewed.
5: It's game time.
0: Okay guys, dengan ketidaktentuan kebenaran pihak berkuasa dalam pengambil alihan sesuatu syarikat, kini pelbagai syarikat gergasi memilih langkah untuk melesenkan teknologi dan juga mendapatkan ahli pasukan syarikat lain. Terbaru, Nvidia mengumumkan mereka akan melesenkan teknologi Grok serta pelbagai ahli pasukan Grok akan menyertai Nvidia. Dan di bawah persetujuan ini, presiden, pengasas dan juga sejumlah pasukan Grok akan menyertai Nvidia dan seterusnya memperluaskan lagi teknologi Grok yang dilesenkan kepada Nvidia. Mengikut beberapa laporan, Nvidia membayar sekitar $20 billion untuk melesenkan teknologi selain mendapatkan sejumlah aset milik Grok di bawah persetujuan ini. Grok menyatakan mereka akan terus mengoperasikan Grok Cloud dan akan mempunyai pengurusan baharu untuknya. Grok sebelum ini menawarkan akses kepada sejumlah model kecerdasan buatan, membolehkan pembangun menggunakannya dalam pembangunan integrasi kecerdasan buatan janaan masing-masing pada perkhidmatan mereka. Dengan pelesenan ini, sama-sama kita nantikan apakah perubahan lain yang hadir pada Nvidia dalam bulan-bulan yang akan datang. Tapi setakat ini, untuk Malaysia, Grok telah di-ban ataupun diharamkan. Dan ada sebab-sebab yang telah dinyatakan kenapa Grok diharamkan di Malaysia. Kongsikan pendapat anda di Facebook kami, facebook.com/sarawakfm, dan teruskan bersama dengan iTech untuk berita teknologi terkini.
6: Now back to the music.
7: Layan 12.30 malam hingga 6 pagi. 12.30 malam hingga 6 pagi.

0: Sumur Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majelis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita dipertemukan lagi dalam rancangan Sumber Inspirasi bersama Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak. Pendengar dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan seorang wanita yang telah meninggal dunia lebih 1,000 tahun yang lalu, namun manfaatnya daripada usahanya terus dirasai oleh manusia berabad-abad selepas kewafatannya. Inilah kisah seorang tokoh wanita yang meninggalkan legasi kebajikan yang luar biasa, yaitu Zubaidah bintu Ja'far. Zubaidah merupakan cucu kepada Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur dan isteri kepada Khalifah Harun Ar-Rashid. Namun, sejarah tidak mengingati beliau kerana kemewahan istana dan kedudukan yang tinggi. Sebaliknya, beliau dikenang kerana keprihatinannya terhadap kebajikan umat Islam. Pada zamannya, bekalan air menjadi antara

0: yang besar bagi membantu menyalurkan air ke Makkah. Projek ini kemudiannya dikenali dalam sejarah sebagai Ain Zubaidah ataupun Ain Zubaidah. Apa yang lebih mengagumkan ialah beliau sanggup membelanjakan hartanya demi kemudahan orang ramai. Ramai manusia menggunakan kekayaan untuk membina kemegahan diri, tetapi Zubaidah memilih untuk menggunakan kekayaannya bagi memudahkan perjalanan manusia menuju rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Iza ma tabanu Adam in qata'a amaluhu illa min salas sadaqah jariyah." Apabila anak Adam itu meninggal dunia, terputuslah amalannya kecuali tiga perkara, iaitu amal jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Hadis itu menjelaskan mengapa para ulama menjadikan kisah Zubaidah sebagai contoh bagaimana harta boleh ditukar menjadi pahala yang berterusan. Oleh itu, saudara-saudari pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kisah Zubaidah ini mengajar kita bahawa nilai sebenar harta bukan pada banyaknya yang disimpan, tetapi pada manfaat yang dapat diberikan kepada orang lain. Mungkin kita tok masa tok si mampu membina saluran air atau projek besar seperti beliau, namun kita masih mampu menyumbang kepada masjid, pendidikan, kebajikan, dakwah dan pelbagai usaha lain yang memberi manfaat kepada masyarakat. Zubaidah binti Ja'far telah lama meninggalkan dunia ini, tetapi legasinya terus hidup dalam sejarah. Air yang mengalir hasil usahanya menjadi lambang bahawa umur manusia terbatas, namun manfaat yang ditinggalkannya boleh terus mengalir melangkaui zamannya. Semoga Allah mengurniakan kita hati yang suka memberi, jiwa yang mencintai kebajikan, dan kesempatan untuk meninggalkan amal yang terus memberi manfaat walaupun setelah kita tiada. Sekian untuk kali ini. Bersua kita kembali di masa akan datang, insyaAllah. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Subur Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.

0: Kini tu kita sedang dengar segmen layan 12:30 malam sampai 6 pagi hanya di Sarawak FM, radio sehati sejiwa anda.
1: Bersama saya Ustaz Muhammad Farizal bin Abdullah dalam rancangan Sirah Pilihan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada ketika Nabi bersabda, siapa yang hendak berperang, maka berperanglah seperti Asim bin Thabit. Asim bin Thabit adalah seorang sahabat Nabi yang famous dan antara generasi terawal golongan Ansar yang masuk Islam. Ketika Asim berperang di Perang Uhud, kehebatannya berjaya bunuh 3 beradik tu. Dia berjaya tumpaskan anak, seorang anak kaum musyrikin Mekah yang bernama Sulafah. 3 beradik tu berjaya ditumpaskannya dan ianya menjadi bual bicara ke sahabat-sahabat yang lain. Tidak lama setelah Perang Uhud, Rasulullah mengutuskan 6 orang sahabat dan salah satunya adalah Asim bin Thabit sebagai ketua delegasi tersebut untuk berangkat pergi ke satu tempat dan melaksanakan perintah Rasulullah. Sesudah pun pergi dan melewati jalan Usfan dan Mekah, keberadaan mereka diketahui oleh sekumpulan dari Bani Huzail. Jadi sidak dikepung oleh Bani Huzail, dan Asim dan para sahabat lain dah mula hunus pedang dan berniat nak menghalanglah daripada sidang yang nak dibunuh. Lalu Asim teringat dengan nazar dari ibu kepada musuh yang ia telah bunuh, iaitu Sulafah namanya. Maka Asim berdoa, ya Allah, aku berjuang dan membela agamamu, maka jagalah daging dan tulangku, jangan sampai dikuasai musuh-musuh Allah. Jadi Asim pun terus serang, sidaknya serang kaum Bani Huzail tu, diikuti oleh sahabat namanya Marsad Al-Ghanawi dan Khalid Al-Laythi. Bila sidak serang tadi, seorang demi seorang, sidaknya Bani Huzail tu tewas. Tapi oleh kerana sidaknya lebih rami, Bani Huzail tu sidaknya lebih rami, maka Asim bin Thabit pun tewas dan terbunuh dalam pertempuran tersebut. Pada awalnya Bani Huzail si tahu ya, yang terbunuh ialah Asim. Setelah sidak tahu, maka sidaknya pun bersorak, happy dan sebagainya kerana dapat apa? Dapat ganjaran lah. Maka tersebarlah berita tersebut ke Mekah. Maka Bani Quraisy hantarkan utusan kepada pembunuh Asim untuk serahkan palaknya kerana Sulafah dah bernazar nak palaknya. Maka orang Huzail pun pergi nak dapatkan jasad Asim untuk dipenggal palaknya. Sidak terkejut dengan jasad Asim tadi dipenuhi oleh tebuan yang tutup badannya. Bila nak agak kena serang tebuan, seolah-olah tebuan jaga badan jasad Asim. Maka apabila menjelang malam, tiba-tiba angin memendung dan hujan turun dengan lebat dan banjir pun berlaku. Bila berlaku banjir, esok harinya sidak tunggu tadi, jasad Sayyidina Asim sudah tiada. Jadi makbul lah doa Asim tadi, di mana Allah memelihara jasadnya daripada dikuasai oleh kaum musyrikin. Wallahu a'lam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sirah Pilihan ini diterbitkan oleh Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak.

0: Vandalisme bukan sekadar merosakkan harta benda, malah mencemarkan imej masyarakat dan membazirkan wang untuk kerja pembaikan. Setiap kemudahan awam seperti taman, sekolah, tandas dan perhentian bas dibina untuk kegunaan bersama. Hargailah kemudahan ini dengan menjaganya, bukan memusnahkannya. Jadilah rakyat yang bertanggungjawab dengan melaporkan sebarang perbuatan vandalisme kepada pihak berkuasa. Ingat, kemudahan awam milik kita bersama. Hentikan vandalisme hari ini demi masa depan yang lebih bersih, selamat dan harmoni. Perkongsian ini dari Sarawak FM, radio sehati sejiwa anda.
1: Di Sarawak FM.

شكرك عنا يا حي يا قيوم بجاه سيدنا علي ابن أبي طالب رضي الله.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثهم مقاما محمودا للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Kami di Sarawak FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh bagi muslimin dan muslimat.
2: Sejauh apapun kita melangkah, garis finishnya adalah tetap kematian. Dunia ini bukan rumah, bukan juga kampung halaman. Semuanya hanya menumpang, hanya sebentar. Tapi kadang herannya sikap kita kepada dunia seolah kita akan memilikinya selamanya. Keberadaan kita fana, abadi kita bukan di dunia. Namun lagi-lagi kita memperlakukan dunia seakan ia telah memberi kita segalanya. Kita bersenang-senang di dunia, menciptakan angan yang begitu panjang, hingga lupa dengan adanya kehidupan setelah kematian.
3: Al-Quran cintaku, wahai Al-Quran cahaya malamku, hadirmu menuntun hati yang pilu. Ayatmu bening bagai embun pagi, menyejukkan jiwa yang lelah sendiri. Di setiap huruf ada doa, di setiap makna ada cahaya. Engkau bukan sekadar bacaan, melainkan jalan menuju ketenangan.
4: Kadang-kadang kasih sayang Allah tu, dia bukan selalunya tentang apa yang dia bagi, tapi juga tentang apa yang dia ambil daripada hidup kita. Satu hari nanti, kita akan sangat faham, semua yang tidak ditakdirkan untuk kita tetap akan menemukan caranya sendiri untuk pergi. Dan semua yang ditakdirkan untuk kita akan sentiasa menemukan caranya sendiri untuk hadir dan muncul dalam hidup kita. Belajar untuk redha ketika menerima, dan belajar untuk ikhlas ketika melepaskan. Kita sebenarnya tak kehilangan apa-apa, selagi yang hilang tu bukan Allah.

0: Pantun at Wahyo.
1: Mari kita ikuti bacaan Al-Quran Surah Ali Imran ayat yang ke-8 yang disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Awang Muhammad Safwan bin Awang Safari dan ibrah yang disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Haji Wan Muhammad Mujahid bin Wan Alwi.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: الباب. صدق الله العظيم.
1: Pendengar yang dimuliakan, Al-Quran menceritakan ada dua jenis manusia bila berdepan dengan ilmu. Lebih-lebih lagi ilmu atau ayat yang nampak samar dan berlapis maknanya. Ada golongan yang sibuk mencari helah, sengaja memutarbelitkan ayat Tuhan demi agenda sendiri. Tetapi ada satu lagi kumpulan yang digelar sebagai orang-orang yang ilmunya berakar umbi, teguh dan mendalam. Yang menariknya, adakah mereka mendabik dada dengan kepandaian mereka? Tidak. Sebaliknya mereka menadah tangan dan merintih. Mereka merintih memohon perlindungan. Kenapakah mereka berbuat sedemikian? Bila kita selak lembaran tafsir Ibnu Katsir, beliau menceritakan bahawa rintihan ini lahir kerana mereka tahu setinggi manapun ilmu di dada, hati ini sangat rapuh. Mereka takut Allah condongkan hati mereka kepada kesesatan, sama seperti golongan yang sengaja mencari fitnah tadi. Imam At-Tabari pula membawa kita menyelami betapa manisnya sebuah hidayah. Bayangkan, kita sedang berada di dalam bilik yang gelap gelita, tiba-tiba lampu dinyalakan. Pasti kita takut jika kembali bergelap, bukan? Begitulah perumpamaannya. Doa ini adalah pergantungan mutlak seorang hamba, merayu agar tidak dikembalikan kepada keraguan setelah merasai kemanisan cahaya Islam. Dalam tafsir Jalalain yang ringkas dan padat, rintihan ini diumpamakan sebagai permohonan rahmat. Rahmat di sini bukan sekadar rezeki ataupun wang ringgit, tetapi ia adalah ketetapan hati, pengukuhan nurhani agar kaki ini terus melangkah di atas jalan yang lurus. Namun sentuhan Buya Hamka sungguh meruntun jiwa kita. Beliau mengingatkan kita tentang fitrah hati yang dalam bahasa Arab disebut qalbun, maknanya yang sentiasa berbolak-balik. Pagi kita bersemangat, petangnya pula mungkin kita lalai. Pendengar yang dimuliakan, kata Buya Hamka, setinggi mana pun ilmu kita, awaslah dengan keegoan intelektual. Kadang-kadang kita rasa kita terlalu pandai, kita lupa diri. Di sinilah doa ini menjadi penawar, meletakkan kita kembali ke lantai kerendahan hati. Mengakui bahawa kebijaksanaan akal manusia tidak akan mampu bertahan tanpa limpahan kasih sayang Al-Wahhab, Tuhan yang Maha Pemberi. Ia adalah formula unggul terutamanya buat anda yang memikul tanggungjawab yang besar. Anda yang merancang strategi syarikat, anda yang menjadi pendidik, pendengar yang membina dasar ataupun ketua keluarga. Bila kita hari-hari bergelumang dengan ilmu dan perancangan, mungkin ada risiko untuk kita dijangkiti sindrom "aku tahu semuanya". Ayat ini menarik brek kecemasan jiwa kita. Ia mengingatkan bahawa ilmu yang banyak tanpa hati yang lurus hanya akan melahirkan pakar manipulasi. Pendengar yang budiman, hati adalah pusat kawalan manusia. Sehebat mana pun framework ataupun perancangan kerja pada hari ini, jangan pernah lupa untuk merayu pemeliharaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya hati yang terpelihara akan memandu akal dan kemahiran kita ke arah kesejahteraan bersama tanpa menyimpang dari tujuan asal. Peganglah hati kita dan sentiasalah merayu agar ia tidak berpaling arah. Semoga Allah Al-Wahhab terus meminjamkan rahmat dan keteguhan iman buat kita semua, insyaAllah.
2: Lantunan Wahyu kerjasama Sarawak FM dan Darul Hana Quranic Center Majlis Islam Sarawak.

0: Fenomena El Nino merupakan peningkatan suhu panas. Ia mengakibatkan cuaca lebih panas dan kering dan dijangka akan berterusan sehingga awal tahun 2027. Kesan-kesan El Nino boleh mengakibatkan risiko dehidrasi dan strok haba. El Nino boleh mencetuskan kebakaran hutan yang menjadi punca masalah jerbu. Suhu panas dan kering juga boleh menjejaskan bekalan air. Kita perlu peka dengan perubahan corak cuaca yang berlaku, memantau kesihatan diri dan keluarga, minum sekurang-kurangnya 8 gelas air kosong sehari, gunakan pakaian yang ringan dan berwarna cerah, pastikan kawasan rumah bebas daripada bahan mudah terbakar serta elakkan dari sebarang aktiviti pembakaran terbuka.
1: Anda mempunyai minat yang mendalam dalam bidang pengacaraan dan penyampai berita? Suara yang memukau, meyakinkan, berani beraksi di hadapan kamera. Kini, pentas impian anda telah kami buka. Sertai uji bakat pengacara TV dan penyampai berita TV RTM Sarawak diadakan pada 28, 29 dan 30 Julai 2026 hari Selasa hingga Khamis bertempat di Auditorium P. Ramli RTM Sarawak. Uji bakat bermula dari pukul 9 pagi hingga 5 petang. Syarat-syarat uji bakat seperti berikut: warga negara Malaysia berumur antara 18 hingga 30 tahun, berperwatakan menarik, fasih membaca serta bertutur dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Boleh menguasai bahasa etnik adalah nilai tambah dalam uji bakat anda. Bawa bersama manuskrip kelulusan akademik anda. Ayo, bersama-sama kami, bina impian, cipta sejarah bersama RTM Sarawak.

0: Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi, bang.
0: Ya.
1: Selamat Hari Sarawak.
0: Selamat Hari Sarawak untuk kita jua Aida.
1: Ya, alhamdulillah. Ya. Itu 22
0: Julai.
1: Julai. Mm-hmm. Aha, menandakan sambutan Hari Sarawak. Dan untuk tahu untuk sambutannya adalah di sini, bab.
0: Kejap. Saya tengah menelaah. Ya, yeah, saya tahu di Sibu.
1: Ya, betul.
0: Awak ni saya tengah menaip ni.
1: Awak tengah menaip, maafkan saya.
0: Jadi untuk hari tu no, selain daripada perkongsian info pagi tu juga kita ada perutusan nas juga.
1: Betul.
0: Sempena dengan Hari Sarawak yang kita akan siarkan sekitar 9.30 pagi.
1: Betul.
0: Untuk pagi tu. Jadi hari tu 22 Julai 2026 bersamaan dengan 7 Safar 1448 Hijrah, dan banyak pengisian yang kita akan share bersama dengan anda khusus untuk Hari Sarawak. Dan apa yang istimewanya untuk hari tu, kita ada tajuk yang kita akan share bersama dengan anda berkaitan dengan Hari Sarawak juga.
1: Actually kami dah share kan?
0: Oh ya,
1: Dah share.
0: Kita orang boleh pergi ke facebook.com/sarawakfm. Disia dah pun kita muat naik dapur status.
1: Yep.
0: Dan untuk lagu-lagu kita untuk hari tu, temanya semua kisahkan tentang Sarawak.
1: Ya, betul. Hari tu lagu anak-anak Sarawak.
0: Made in Sarawak. Sahaja untuk pagi tu. Okeylah guys, untuk pagi tu selain daripada ya, kita akan kongsikan juga untuk jam yang pertama tu kita ada Aura Pagi.
1: Betul.
0: Dan juga ada lagi perkongsian untuk pagi tu. Muna tahu apa perkongsiannya berkenaan dengan tu makan nasi sejuk.
1: Makan nasi sejuk? Ada yang si dapat makan nasi sejuk ke?
0: Sebab makan ada yang menurut ada sikit kajian nak makan nasi sejuk lebih rendah gula.
1: Saya pernah dengar benda ya.
0: Kelak kita akan share bersama dengan pendengar-pendengar Sarawak FM untuk pagi tu. Bertemankan dengan kami Bob Adidu
1: dan kami Aida.
0: Yes, untuk pagi tu semuanya dalam
1: Selamat Pagi Sarawak
0: #gengpagikita.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Geng, geng, geng. Kita yang tengah nangga Facebook, Instagram atau TikTok ya, fikir dulu sebelum post sesuatu di media sosial. Jangan mudah percaya sesuatu cerita tanpa usul periksa. Lepas ya, elakkan diri kita dari memuat naik gambar yang boleh mendatangkan fitnah. Mun mau komen ya, komen yang bagus-bagus ya, bah. Yang penting, jangan berkongsi perkara yang kita rimpun si pasti. Pesanan tu daripada kami Azri, Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: susahkan aku. Aku pecat kau.
1: Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring daddy to hospital?
4: I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Pukul melalui kita semua tu.
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
8: Anda sedang mendengar Selamat Pagi Sarawak.
9: Aura pagi luhur dari hati, bercambah inspirasi setiap hari 6.30 minit pagi, ruang udara Sarawak FM dalam slot Selamat Pagi Sarawak.
10: Okay, seperti yang dah kita orang dengar nak, percambahan inspirasi.
11: Iya, betul. Ya,
10: luhur dari hati. Dan untuk pagi tu, seperti biasa, jam yang pertama kita ada perkongsian untuk aura pagi.
11: Betul.
10: Aha, jadi untuk pagi tu, kita nak bersama dengan penyampai untuk aura pagi yang sudah pun berada di talian, Al-Fadil Ustaz Wan Nazarul. Assalamualaikum, selamat pagi Ustaz.
11: Assalamualaikum.
12: Assalamualaikum warahmatullahi
10: wabarakatuh. Ya. Jadi, sebelum kita nak mula dengan kita pun perkongsian tajuk aura pagi, ingin kami orang di Sarawak FM nak mengucapkan selamat Hari Sarawak untuk Ustaz.
11: Selamat Hari Sarawak.
12: Okey, sama-sama. Selamat Hari Sarawak.
10: Baik, untuk perkongsian kita untuk aura pagi, pemilihan pasangan hidup penentu generasi cemerlang. Gini perkongsian kita.
12: Okey. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Jadi segala puji Allah Azza wa Jalla yang telah menciptakan manusia itu berpasang-pasangan lah. Selawat dan salam ke atas junjungan besar baginda Nabi SAW, ahli keluarganya serta sahabatnya dan seluruh umat Islam yang istiqamah dalam mengikuti sunnahnya. Jadi tajuk kita pada pagi itu tentang memilih pasangan hidup itu adalah suatu perkara yang sangat-sangat penting ya. Dalam kehidupan. Yang mana rumah tangga tadi yang dibina atas asas agamanya akan menjadi tempat lahirnya kasih sayang, ketenangan dan keberkatan. Dan akan lahirlah generasi yang cemerlang dan gemilang. Firman Allah Azza wa Jalla yang mana dalam surah Rum ayat 1. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu pasangan daripada jenismu sendiri. Supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya. Dan dijadikannya antara kamu rasa kasih dan sayang. Jadi daripada ayat tu dapat kita lihat bahawa tujuan perkahwinan tu bukan sekadar kita memenuhi keperluan fizikal. Tetapi sebenarnya membina keluarga yang dipenuhi sakinah, mawaddah dan rahmah. Jadi oleh kerana untuk memilih pasangan yang terbaik. Jadi pertama utamakanlah agama. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, wanita dinikahi kerana empat perkara. Harta, keturunan, kecantikannya dan agama. Maka pilihlah yang beragama, nescaya engkau akan beruntung. Itu dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Dan hadis itu juga menjadi panduan kepada wanita untuk memilih lelaki yang kuat pegangan agamanya tadi. Dan yang seterusnya adalah pilih yang berakhlak mulia. Yang mana akhlak yang baiknya akan melahirkan keluarga yang bahagia. Rasulullah SAW bersabda, apabila datang kepada kamu seorang lelaki yang kamu redha agama dan akhlaknya, maka kahwinkanlah dia. Daripada Tirmizi. Jadi akhlak juga yang terbaik termasuklah apa yang dikatakan jujur dan amanah, bertanggungjawab, menghormati ibu bapa, sabar dan penyayang, serta menjaga solat dan ibadah. Dan seterusnya adalah sekufu dan saling memahami. Yang mana keserasian tu dari sudut pegangan agama, nilai hidup, komunikasi dan matlamat keluarga membantu kita mengurang konflik selepas berkahwin tadi. Dan seterusnya adalah mampu memikul tanggungjawab. Yang mana suami wajib memberi nafkah dan membimbing keluarga yang tadi. Manakala isteri pula menjadi pendamping yang solehah, setanya menjaga amanah rumah tangga. Dan seterusnya jangan hanya kita melihat rupa dan harta. Kerana kecantikan dan kekayaan tu boleh berubah. Tetapi keimanan dan akhlak akan terus menjadi asas kebahagiaan tadi. dan libatkanlah ibu bapa dan lakukanlah istikharah. Maksudnya dalam nak mencari pasangan tu kan mesti kita melibatkan ibu bapa kita dalam memberi keputusan dan lakukanlahnya dengan istikharah, iaitu mintalah pandangan ibu bapa tadi dan orang berilmu tadi dan berlakulah ataupun lakukanlah solat istikharah ni agar Allah akan memberi petunjuk pada kita. Jadi sebagai kesimpulannya, rumah tangga yang bahagia tu ini sebenarnya bermula dengan pilihan yang baguslah ataupun pilihan yang baik. Dan pilihlah pasangan yang dapat membawa kita tadi semakin dekat dengan Allah, saling membantu dalam ketaatan dan membimbing keluarga kita menuju syurga. Moga Allah SWT menguniakan kepada kita semua pasangan-pasangan yang soleh dan solehah, rumah tangga yang diberkati serta zuriat yang menjadi penyejuk mata dan pemimpin kepada orang-orang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Jaja Allah malam bisawab.
11: Alhamdulillah, terima kasih Ustaz atas perkongsian yang dikongsikan untuk kita di SWAT FM untuk Aura Pagi hari itu. Semoga apa yang kita kongsikan pagi itu Ustaz mendapat manfaat lah untuk semua pendengar. Apapun insyaAllah kelak kita akan bersua lagi dalam topik yang seterusnya. Assalamualaikum Ustaz.
12: Assalamualaikum warahmatullahi.
9: Aura Pagi Luhur dari Hati, bercambah inspirasi setiap hari 6.30 minit pagi, ruang udara Sarawak FM dalam slot Selamat Pagi Sarawak.
4: Inilah Selamat Pagi Sarawak, 6 hingga 10 pagi. Anda sedang mendengar Selamat Pagi Sarawak.
13: Anda bersama Aida dan Bab Adudu
4: dalam Selamat Pagi Sarawak.

0: Geng, geng, geng. Kita yang tengah nanggar Facebook, Instagram atau TikTok ya, fikir dulu sebelum post sesuatu di media sosial. Jangan mudah percaya sesuatu cerita tanpa usul periksa. Lepas ya, elakkan diri kita dari memuat naik gambar yang boleh mendatangkan fitnah. Munau komen ya, komen yang bagus-bagus ya, bah. Yang penting, jangan berkongsi perkara yang kita rimpun si pasti. Pesanan tu daripada kami Azri, Sarawak FM, sehati sejiwa.
1: Anda sedang mendengar Selamat Pagi Sarawak.

Berita Keluarga setiap hari 6.45 pagi hingga 7 pagi. Hubungi kami di 082-245-700 atau 245-800 hanya di Sarawak FM.

0: Okey, 6.45 minit pagi untuk waktu tu kita bukakan slot berita keluarga untuk anda. Jadi dua talian yang kita bukakan untuk anda pada pagi tu adalah
1: 082-25700 dan 082-25800.
0: Okey guys, untuk berita keluarga tu, si kisah lah kita orang nak share berkenaan dengan berita kematian ataupun kita orang nak cari waris, wali, ahli keluarga yang kita orang lama terpisah, pun boleh call aja di Suara FM. Uh-huh. InsyaAllah kita akan kongsikan sampai pukul 7.
1: Sampai pukul 7 pagi.
0: Okey, dan juga peringatan untuk anda yang nak menghubungi berita keluarga tu. Uh-huh. Pastikan kita orang jauh sikit daripada radio kita orang.
1: Yeah.
0: Ataupun kita orang kecilkan sikit volumenya. Mm-hmm. Sebab kita semua lah bunyi yang bergemar lah pasal kita orang nyampe berita keluarga tu. Mm-hmm. Dan sikit je lagi, pastikan isinya siap-siap kita orang tulis. Kita semua kelak ada yang tertinggal, ahli keluarga yang lupa disebut dan sebagainya.
1: Yeah.
0: Supaya ianya lancar dan jelas. Mm-hmm. Pastikan kita orang tulis siap-siap, okey?
1: Yep.
0: Sekali lagi kita war-warkan, nombornya adalah
1: 082-25700 dan 082-25800.
0: Okey guys, berkenaan dengan makan nasi sejuk tu,
1: yeah,
0: yang kita dah share bersama dengan kita orang.
1: Mm-hmm.
0: Ada pensyarah berkongsikan kajian saintifik di sebaliknya, tapi ada syarat terutama buat pesakit diabetes.
1: Oh, okey.
0: Jadi perkongsian tu yang kita petik daripada mstar.com.my. Uh-huh. Menurut ahli akademik kimia dan alumnus kita dari Fakulti Sains Gunaan University Teknologi Mara, UiTM,
1: yep,
0: Profesor Madya Dr. Cik Putih Osman berkata terdapat kajian saintifik di sebalik amalan berkenaan. Jadi menurut beliau, menjelaskan apabila beras dimasak, kanji di dalamnya akan menyerap air dan melalui proses dikenali sebagai penjelatinan.
1: Mm.
0: Menyebabkan ia lebih mudah dihadam, yeah, oleh sistem pencernaan. Bagaimanapun, mm, apabila nasi yang telah dimasak disimpan di dalam peti sejuk selama kira-kira 12 hingga 24 jam, sebahagian daripada kanji ia akan mengalami proses retrogradasi.
1: Mm-hmm.
0: Dan proses tersebut kemudiannya membentuk kanji rintang yang lebih sukar dihadam, menyebabkan pencernaan kanji menjadi lebih perlahan dan membantu mengurangkan kadar kenaikan gula dalam darah selepas makan.
1: Mm-hmm.
0: Jadi menurut beliau lagi menjelaskan, jika nasi dipanaskan semula pada suhu yang terlalu tinggi seperti nasi goreng, sebahagian kanji rintang boleh tukar semula kepada kanji biasa.
1: Oh.
0: Namun perubahannya bergantung pada kandungan air dalam nasi, kerana nasi yang lebih kering dikatakan kurang mengalami perubahan tersebut. Jadi pada kita orang, makanlah nasi sejuk untuk mengurangkan apa nama, kadar gula dalam nasi ataupun beras yang tadi. Jadi itu khusus untuk kita orang yang mengalami apa nama ataupun yang mempunyai sakit diabetes.
1: Diabetes. Tapi tapi kita nangka lah. Orang tak si suka makan nasi sejuk.
0: Kenapa?
1: Kan nasi sejuk. Ya, iyalah, betul lah.
0: Hmm. Nasi sejuk memang ni. Goreng, tepusu, engkau, telur.
1: Mula nasi nasi aru. Mula nasi aru. Dan di nasi panas balik. Kita tak belik juga. Kita tak aku. Hai.
0: Tapi yang mana? Ingat, apa nama? Sewaktu lagi kecil, diberi makan nasi sejuk. Lepas di, apa nama? Engkau dengan kicap.
1: Goreng telur.
0: Goreng telur. Oh, jalan.
1: Jalan. Jalan-jalan.
0: Jangan di jalan-jalan. Ya, sekali jalan, sekali arung.
1: Sekali arung. Tapi bagi kami, kami si kisah makan nasi sejuk sebenarnya. Untuk kami lah. Kami si kisah makan nasi sejuk sebenarnya. Mau nasi panas, nasi panas. Mau nasi sejuk, nasi sejuk. Lebih kurang macam ya lah.
0: Tapi jangan kita orang fikir, peringat-peringat. Jangan kita orang fikir, no, uga-uga nak blokuk besar keluar dari tadi selalu dingap.
1: Bukan.
0: Ya, pastinya kita apa? Kita nyek. Macam dia mana? Dinyek. Apa? Kita pecah-pecahkan dulu.
1: Lekekan
0: dulu. Lekek.
1: Tapi punya macam-macam kakak ya, namanya rice ball.
0: Di kepal-kepalnya lagi. Aduh, sebelum nasi kita jadi nasi lain begitu. Kita dah orangkan sekali lagi.
1: Ya.
0: Talian yang kita orang harus hubungi adalah
1: 082-25700 dan 082-25800.
0: Okey, jadi perkongsian yang kita kongsikan berkenaan dengan nasi sejuk tu tadi. Kita boleh baca dengan lebih lanjut lagi di mstar.com.my. Jadi pagi tu playlist kita berkenaan dengan Made in Sarawak.
1: Made in Sarawak, local.
0: Sempena dengan Hari Sarawak. Kita orang akan dengar sampai pukul 10 pagi tu lagu-lagu buatan Sarawak sahaja. Jom kita dengarkan Camelia dan juga Inno Endo. Akhirnya.
1: Akhirnya.
0: So FM.
1: Satu sejiwa.

0: Surat Berita Keluarga setiap hari 6.45 pagi hingga 7 pagi. Hubungi kami di 082-245-700 atau 245-800 hanya di Sarawak FM.
1: Okay, Sarawak FM 1:56, 56 minit pagi. Yep. Guys, tepat pukul 7 pagi kita akan singgah ke Kota Media Kesapuri untuk ikuti utama 7 pagi dan juga hari ini dalam sejarah. Untuk jam yang kedua, kita akan kembali lagi. Kita masih meraihkan Hari Sarawak untuk hari itu, guys.
2: Betul. Sebenarnya kita ada nak berkongsikan juga apa yang fakta, ada beberapa benar fakta menarik mengenai Hari Sarawak tu sebenarnya.
1: Okey, jam yang kedua tu kelak kita akan share bersama dengan anda. So, jangan ke sini-sini. Bersama dengan kami lagi dalam
2: Selamat Pagi Sarawak.
1: Hashtag
2: Geng Pagi Kita
1: Mal Imran dengan Cinta Sukar Ditafsirkan. So FM
2: Satu Sejiwa.

0: secara tidak sah.
1: Kita ada 19 orang yang tidak dapat kesan pergerakannya lah. Mungkin dia keluar secara tidak sah ataupun mereka juga masuk secara tidak sah lah. So itu yang kita kena pasti. Yang ni kita akan buat apa siasatan lanjut lah. Mungkin kita akan kesan mereka ni sama ada mereka masih berada ni di dalam negara ataupun mereka sudah keluar.
0: Datuk Zakaria Syakban. Kerajaan memberi sedikit masa kepada platform media sosial untuk menjalankan untuk melaksanakan kod mitigasi risiko dan kod perlindungan kanak-kanak yang diperkenalkan bawah Akta Keselamatan dalam talian. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadel berkata, tempoh itu diberikan bagi membolehkan penyedia platform memahami sepenuhnya keperluan kod berkenaan dan menyesuaikan mekanisme pematuhan setiap ada.
2: Kita lihat tanda-tanda yang baik di kalangan platform-platform dan saya difahamkan ada sedikit perbincangan kerana di pihak kerajaan dan kod-kod yang telah dibangunkan ini bagi platform mereka ingin pastikan mereka tidak salah faham apa yang dimaksudkan. Jadi situ yang kita nampak mereka telah meminta sedikit masa. Jadi kita telah berikan dan saya lihat kerjasama pada waktu ini adalah baik.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Sri Fahmi memberitahu Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia akan mendapatkan laporan penuh berhubung dakwaan kebocoran data peribadi pempengaruh terkenal Khairul Amin yang tular di media sosial. Dakwaan berkenaan menimbulkan kebimbangan yang memberi gambaran terdapat individu tidak sepatutnya mempunyai akses kepada maklumat peribadi serta sistem inventory bilik sebuah syarikat telekomunikasi.
2: Wakil tersebut telah memaklumkan mereka sedang menghubungi saudara Khairul Amin. Tapi saya akan minta pihak MCMC mendapatkan laporan penuh dan sekiranya ada mana-mana pihak yang melihat insiden yang serupa dengan ini, sila buat laporan dengan pihak MCMC di aduan.mcmc supaya kita pertama ada rekod, kedua ada beberapa maklumat dan bukti untuk kita ambil tindakan susulan termasuk kepada sesiapa yang dengan sengaja menyebarkan maklumat.
0: Dalam pada itu, Datuk Sri Fahmi menjelaskan Malaysia terus memperkukuh usaha membangunkan ekosistem digital yang selamat, dipercayai serta berdaya tahan. Menerusi penganjuran Persidangan Kawal Selia Antarabangsa 2026 oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia.
2: Dan saya harap dalam program 2 hari ini, isu-isu seperti keselamatan menggunakan AI, komunikasi kuantum dan juga keselamatan dalam talian amnya dapat dibincangkan dan dapat diseliti. Yang kita harap berhasil dari forum ini, conference ini, ialah beberapa tindakan susulan bukan hanya di Malaysia tapi juga di negara-negara lain.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil. Berita seterusnya. Pengiktirafan terhadap prestasi dan sumbangan penjawat awam dilihat penting bagi memastikan perkhidmatan negara terus diperkasa. Cadangan kerajaan meliti semula proses kenaikan pangkat supaya dipercepatkan mendapat sambutan positif warga perkhidmatan awam. Ikuti reaksi Efazlin Mukhtar, Saiful Aziman Mazlan dan Aidawati Hamzah.
3: Kita sebagai pejabat awam ianya dapat memberikan kebajikan yang lebih kepada kita dan dapat membawakan manfaat lah yang lebih baik kepada kita sebagai pejabat awam.
4: Gerik jawatan ketika ni, kebanyakan jawatan-jawatan yang peringkat atasan ni banyakkan ada yang kekosongan yang perlu diisi segera. Jadi sekiranya pelaksanaan pangkat ni dijalankan dengan lebih awal, jadi kekosongan itu dapat diisi dengan segera. Jadi sekaligus membuka peluang kepada pejabat awam yang mana dah telah lama berkhidmat sebelum ni, kata 13 tahun, tapi kita dapat segerakan.
5: Satu suntikan semangat kepada penjawat awam terutamanya dan sebagai satu pengiktirafan prestasi.
0: Platform penstriman digital RTM Klik mencatat lebih 3.59 juta muat turun baharu sepanjang tempoh siaran Piala Dunia FIFA 2026. Radio Televisyen Malaysia memaklumkan jumlah itu direkodkan semasa liputan kejohanan dari 12 Jun hingga semalam. Pencapaian itu mencerminkan keyakinan dan sokongan tinggi penonton terhadap RTM Klik sebagai platform utama untuk mengikuti liputan kejohanan bola sepak paling berprestij dunia serta pelbagai kandungan berkualiti lain. Kira-kira 1,600 drone dikesan menceroboh ruang udara terhad sepanjang kejohanan bola sepak Piala Dunia 2026. 700 daripadanya dirampas. Demikian menurut pengarah Biro Penyiasatan Persekutuan FBI, Kash Patel. Beliau memaklumkan pegawai penguatkuasa undang-undang turut berkongsi risikan melindungi lokasi pertandingan dan menangani ancaman sebelum ia boleh membahayakan penyokong. Seramai 6.8 juta penonton menghadiri 104 perlawanan Piala Dunia yang berakhir Isnin lalu. Luar negara, pertempuran yang kembali tercetus di Asia Barat mencetuskan kebimbangan serius. Menurut kenyataan bersama menteri-menteri luar ASEAN, perkembangan itu mengurangkan prospek penyelesaian secara aman melalui dialog dan diplomasi. Konflik yang kembali tercetus itu juga menjejaskan secara serius usaha pihak-pihak utama yang bertindak sebagai pengantara serta mengurangkan prospek penyelesaian secara aman melalui dialog dan diplomasi. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Iran Iskandar Momeni dilaporkan mengadakan pertemuan peringkat tinggi dengan pihak pengantara di Pakistan ketika usaha diplomatik menamatkan ketegangan yang kembali memuncak antara Amerika Syarikat dan Iran diteruskan. Momeni bertemu dengan Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif dan Menteri Dalam Negeri Mohsin Naqvi di Islamabad bagi membincangkan usaha damai. Bagaimanapun, pertemuan paling penting adalah dengan Ketua Tentera Pakistan Jeneral Asim Munir yang memainkan peranan penting sebagai pengantara dalam rundingan bagi memorandum persefahaman antara Amerika dengan Iran pada Jun. Ribut tropika Berta melanda barat laut Florida dengan membawa hujan lebat dan berpotensi menyebabkan banjir di kawasan pesisir pantai. Menurut Pusat Taufan Kebangsaan Amerika Syarikat, amaran ribut tropika serta amaran berjaga-jaga turut dikeluarkan di beberapa kawasan di Florida dan Louisiana. Keadaan ribut tropika dijangka terus menjejaskan kawasan terlibat sehingga Rabu. Manakala gabungan ombak besar dan air pasang berisiko menyebabkan banjir di kawasan pesisir yang kebiasaannya kering. Berta merupakan ribut kedua musim taufan Atlantik tahun ini dengan kelajuan angin sehingga 96 km sejam. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 22 tahun terpisah, wanita hilang akhirnya ditemui di Indonesia. Johor sokong arahan henti operasi Network School serta-merta. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tangalau dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Maha suci Tuhan yang memudahkan kendaraan ini bagi kami, yang memudahkan perjalanan ini bagi kami, sedang kami sebelumnya tidak mampu menguasainya. Dan sesungguhnya kepada Engkau ya Allah, ya Tuhan kami, kami akan kembali.

0: Anda mempunyai minat yang mendalam dalam bidang pengacaraan dan penyampai berita? Suara yang memukau, meyakinkan, berani beraksi di hadapan kamera. Kini, pentas impian Anda telah kami buka. Sertai uji bakat pengacara TV dan penyampai berita TV RTM Sarawak diadakan pada 28, 29 dan 30 Julai 2026, hari Selasa hingga Khamis, bertempat di Auditorium P. Ramli RTM Sarawak. Uji bakat bermula dari pukul 9 pagi hingga 5 petang. Syarat-syarat uji bakat seperti berikut: warga negara Malaysia, berumur antara 18 hingga 30 tahun, berperwatakan menarik, fasih membaca serta bertutur dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Boleh menguasai bahasa etnik adalah nilai tambah dalam uji bakat anda. Bawa bersama manuskrip kelulusan akademik anda. Ayo, bersama-sama kami bina impian, cipta sejarah bersama RTM Sarawak.
1: Yang berhormat, Senator Datuk Seri Amir Hamzah bin Azizan, Menteri Kewangan 2.
2: Untuk terus melindungi rakyat daripada kesan langsung krisis tenaga ini, kerajaan mewujudkan buffer atau pemampan dengan mengekalkan penyasaran subsidi RON 95 dan diesel pada harga yang ditentukan dan menentukan harga minyak yang tidak bersubsidi supaya sejajar dengan harga pasar. Tindakan ini melindungi sektor-sektor kritikal yang masih menikmati diesel bersubsidi seperti golongan nelayan kekal menikmati diesel pada harga RM1.65. Bagi kenderaan-kenderaan pengangkutan awam, darat termasuk bas sekolah, bas ekspres, ambulans dan bomba pada harga RM1.88 seliter. Kenderaan logistik berkelaikan dan pemuda Sabah Sarawak pada harga RM2.15 seliter.
1: Ikuti info cuaca selepas ini.
3: Baik, untuk kita mengetahui keadaan cuaca semasa kita untuk hari ini, sebenarnya hari Sarawak, kita akan bersama dengan rakan kita daripada Met Malaysia, Fazmi. Assalamualaikum, selamat pagi.
4: Assalamualaikum, selamat pagi.
3: Okey, silakan Fazmi untuk info cuaca kita untuk hari ini.
4: Okay, assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pendengar Sarawak FM. Jadi, sampaikan ramai cuaca bagi seluruh Sarawak berkuat kuasa daripada pukul 7 pagi sama 12 jam. Okay, pada sebelah pagi ini, kita akan jual cuaca baik bagi kesemua bahagian negeri Sarawak dengan tiada hujan untuk bahagian Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betung, Sariki, Sibu, Kapit, Mukah, Bintulu, Miri dan juga Limbang. Namun demikian, bagi cuaca di petang ke senja pula, ribut petir dan beberapa tempat boleh berlaku di bahagian Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betung, Sariki, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri dan juga Limbang. Untuk kedalaman laut di Perairan Sarawak, laut berombak boleh mencapai ketinggian sehingga 1 meter dengan angin bertiup arah barat daya selaju 10 ke 20 km jam. So, boleh diangkatkan antara 24 ke 34 darjah Celsius. Sekian saja info cuaca pada pagi ini, kembali bersama Sarawak FM.
3: Alright, terima kasih Fahmi untuk info cuaca pagi ini. Selamat tugas.
4: Sama-sama.
5: Info cuaca dari Jabatan Meteorologi.
6: 5 tips santai supaya semangat pergi kerja.
7: 1. Pasang lagu kegemaran. 2. Pastikan bawa bekal atau beli sarapan kegemaran. 3. Pakai baju kegemaran. 4. Anggap kerja sebagai peluang untuk level up bukan beban. 5. Buat reward kecil. Contohnya, siap kerja awal boleh layan drama atau makan dessert.
6: Jom santai bersama kami dan dengarkan terus Sarawak FM, radio sehati sejiwa anda.
8: Aduh, batuk pula dah.
9: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
8: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
9: Pun boleh ambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
8: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
9: Dapatkan Hurix Gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.

0: Kembali bersama
1: Aidal dan Bak Adudu dalam
0: Selamat Pagi Sarawak.
2: Hashtag Gang Pagi Kita.
3: Okay guys, macam biasa jam yang kedua tu kita ada trending. Tapi sebelum jam, kita ada yang tertanya. Ini pergi kita pun info traffic untuk pagi tu. Awal kita pada untuk hari cuti macam tu, jalan agak lengang. Jadi tapi kita tetap juga nasihat kan pada pengguna-pengguna jalan raya, hati-hati dalam pemanduan kita orang.
4: Betul.
3: Baik yang turun bekerja pagi itu, memang kita memang pastilah memang ada yang turun kerja untuk pagi itu.
4: Yep.
3: Kita juga. Jadi jangan kita orang gusar, jangan risau. Kita geng, sama-sama
4: kita
3: kerja.
4: Geng,
3: dan juga kelak sedikit masa juga kita akan kongsikan berkenaan dengan apa aktiviti yang sedang berlangsung di bandar, sekitar Bandaraya Kuching.
4: Betul.
3: So pagi tu ada apa, Sarawak Day Walk di MBKS.
4: Betul.
3: Lepas ia juga kita ada apa nama, berkenaan dengan makanan halal.
4: Mihas di Kuching Waterfront.
3: Yes. Dan lepas ia juga ada Mukah Run juga sebenarnya dengan Sarawak Day.
4: Betul. Dan kini itu sebenarnya sedang berlangsung di Sibu adalah Unity Walk.
3: Yes.
4: Ya. Walaupun kacak cuaca di Sibu, kami ada nangga live yang di share di Sarawak Edition. Unity Walk. Alright, ya, adalah antara yang aktiviti yang diadakan bersempena dengan Hari Sarawak.
3: Dan sikit bestnya berkenaan dengan benda-benda macam tu, kita ada macam kata orang kesedaran untuk apa nama, mengutamakan cara hidup yang sihat.
4: Ya, betul.
3: Tu yang bestnya.
4: Sedut atau belum walk lagi?
3: Jagatlah. Satu Sarawak tahu ko.
4: Sebab kita dua tengah berkonti.
3: Katalah kita walk-walk depannya.
4: Jalan-jalan.
3: Okeylah. Trending kita untuk pagi tu yang kita nak share bersama dengan pendengar.
4: Trending yang kita nak sharekan dengan kita orang semua pagi tu adalah memang berkenaan dengan
3: jalan-jalan. Aduh. Tapi yang bestnya berkenaan training kita tu, ia agak unik.
4: Betul. Ia sangat-sangat unik yang kami rasa macam si terfikir pun sebenarnya nak apa nama tu, idea timbul idea macam tu.
3: Caterpillar run ke?
4: Yalah tu.
3: Caterpillar run ke walk?
4: Run. Okey, nya run tetapi tidaknya tu ada pakai kostum.
3: Okay,
4: kita orang boleh nangga dekat Facebook Sarawak FM, kami ada share video ya macam ni. Tiga jejaka tu boleh
3: hanya tiga orang.
4: Kan caterpillar. Sebenarnya mun English lah kita madah caterpillar. Ada masa Malaysia apa caterpillar?
3: Ular bulu kah? Ular beluncas.
4: Tapi mun cita nyontek ngelapa caterpillar bagi way lah sebenarnya tek caterpillar.
3: Teringat kami naya batal gulin dulu hari
4: nak ada kaki ya. Colorful lah. Macam lah ya, olahan cidak tiga tu macam ni lah. Cidak tiga tu nak boleh dapat idea and then sepala sanggup juga make kostum ya. Tapi yang bestnya nak tu kita siapkan nilang kawan. Kita sini tujuhnya and then pace lariannya sama.
3: Betul.
4: Tok cik dah can kita nak edit-edit lah. Edit-edit pace kita.
3: Tok, mun pace 11 lah.
4: Mun 11 lah. Munnya 12 lah.
3: Saya dah minta puji nak edit pandai pace 6 indah.
4: Mengaku je ya.
3: Pandai pace 6. Suruh berikut kini-kini. Kelah mengah.
4: Jangan begitu. Okay. Biar kita slowly kita pick up. Kita atur. Kita pun larian. Bolehlah mencapai Phase 6 kan. Nanti mula-mula 11 pun saya dah jual orang nak nganuk kita phase 11 sebenarnya.
3: Ya, sebenarnya boleh edit. Boleh edit dalam apa nama kita pun lariannya berapa minit Strava ya dan sebagainya. Tapi bila datangnya hari kejadian, kita tengok sejauh mana phase 6 anda.
4: Alahai, macam-macam lah cerita. Tapi seronok lah kita nangga kan, apa nama te, apa yang dipulah cerita tiga tu, bila kita ngikut sama kan lah, tibo nangga cerita tiga tu si lelah.
3: Kokomelon
4: tiba.
3: Okay lah guys, mun kita orang ada yang rasa-rasanya mun pagi tu turun run kah ataupun turun Sarawak day walk kah, perlu rasanya mun nak makan macam tu untuk si kehilangan ahli keluarga. Paling bagus lah.
4: Betul. And then kita orang akan diberi laluan. Ketepilah.
3: Macam contohnya, ayah kan di depan, mak belakang. Mak belakang sekali.
4: Mak belakang sekali.
3: Dan anak-anak ke di depan. Ataupun mak depan sekali, ayah belakang sekali.
4: Paksa ngikut pes mak.
3: Saya tu reda aja bila madah paksa rekod pes mak. Bye-bye lah saya tu.
4: Bye-bye. Okey, faham.
3: Okay lah guys, itu perkongsian kita yang kita petik daripada sini Aida.
4: Itu kita petik daripada Siakap Keli.
3: Mari lagi selepas itu. Suara FM. Yes,
4: di sejiwa. Hello. All right
0: everybody, welcome to... Kembali bersama Aida dan Bak Adudu
4: dalam
0: Selamat Pagi Sarawak.
2: #GayungPagiKita. Segment trending.

0: isi nak sketsa rumah kayu tepi jeraya lah.
1: Isnin hingga Jumaat
2: 9.15 minit pagi
3: dan ulangannya pukul 5.20 minit petang.
1: Sketsa kayu tepi jeraya.
4: Kayu.
1: Sketsa rumah kayu tepi jeraya.

0: Jom bersama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawakku Sayang 2026. Inisiatif Kerajaan Sarawak Turun Padang mendekati rakyat serta memastikan penyampaian perkhidmatan kerajaan dilaksana secara lebih cekap, menyeluruh dan berkesan. Hadir di 12 lokasi, Limbah 10 hingga 12 April, Miri 24 hingga 26 April, Bintulu 22 hingga 24 Mei, Kapit 26 hingga 28 Jun, Sibu 10 hingga 12 Julai, Sarike 7 hingga 9 Ogos, Mukah 28 hingga 30 Ogos, Betong 4 hingga 6 September, Seri Aman 25 hingga 27 September, Serian 16 hingga 18 Oktober, Samarahan 30 Oktober hingga 1 November dan lokasi terakhir Kuching 20 hingga 22 November. Sarawakku Sayang, Sarawak Maju Makmur, jaga Sarawak, intu Sarawak.
1: Anda pernah berhadapan dengan salah laku penguat kuasa? Laporkan kepada Suruhanjaya Integrity Agency Penguatkuasaan EAIC melalui mana-mana saluran aduan berikut. E-aduan EAIC, email aduan at eaic.gov.my, surat ke pejabat EAIC atau hadir sendiri ke kaunter aduan dan pusat khidmat pelanggan EAIC di Putrajaya. Info lanjut di www.eaic.gov.my atau hubungi 03-8880-5650.
2: Mari kita ikuti tajuk utama akhbar. Here we go again.
3: Okey, seperti biasa untuk jam yang kedua, kita ada perkongsian untuk tajuk utama akhbar untuk hari ini. Jadi hanya ada satu akhbar, jadi Aida boleh duduk dengan selesa. Okey, baik. Untuk edisi hari itu, Rabu 22 Julai 2026 bersamaan dengan 7 Safar 1448 Hijrah. Jadi tajuk utamanya, Sarawak kini ibarat permata Malaysia. Mana Sarawak kini berada di pentas global dan terkenal di mata dunia. Itu menurut kenyataan yang di-Pertuan Negeri Tun Pen Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar. Dalam perutusan beliau sempena dengan sambutan Hari Sarawak yang disambut pada hari ini. Jadi kita orang boleh baca laporan penuhnya di muka surat 2. Seterusnya, Bihas 2026, 7 MOU di Meterai babitkan kerjasama sebanyak $9 juta. Jadi laporan penuh ada di muka surat 2. Dan seterusnya, berkenaan dengan remaja disyaki di Baham Buaya ketika menjala ikan yang terlaku di Sungai Seterap, Pantu semalam. Seterusnya, berkenaan dengan budak lemas, 3 masih hilang selepas perahu karam di Baram. Seorang kanak-kanak berusia 3 tahun ditemui lemas, manakala 3 lagi individu masih hilang selepas dipercayai terbabit dalam kejadian perahu karam di Sungai Seprot, Baram kemarin. Juga untuk ruangan tempatan muka surat 3, khidmat keupayaan vendor OGSE Sarawak terus diiktiraf. Dan kita tinjau di ruangan sukan untuk pagi tu dalam akhbar utusan Borneo. Spanyol sambut kepulangan Wira diraih dengan perakan bas bumbung terbuka bermula dari Moncla menuju ke dataran Splash diadakan satu majlis. Oh, pacara sidak Spain meraihkan kemenangan. Yalah. Macam kami orang pasukan England mula doa selamat.
4: Neka. Alhamdulillah.
3: Seterusnya, berita seismik mengesan gegaran berpunca daripada sorakan kegembiraan penyokong. Sambutan kejayaan Spanyol yang menjuarai Piala Dunia bukan saja bergema di seluruh negara, malah gegarannya turut dirasai bawah tanah. Betul lah, selalu orang berpesan bila dah gembira, jangan terlalu gembira.
4: Berpada-pada.
3: Berpada-pada. Nasib pasukan Argentina. Brian teruja beraksi bersama dengan Boni mahu hadiahkan emas buat Malaysia, yang mana atlet para powerlifting negara Brian Juninsi Gustin meletakkan sasaran pingat emas pada penampilan sulungnya di pentas sukan Commonwealth Glasgow 2026 sekaligus muncul sebagai atlet terbaik dalam kategori 88 kg. Seterusnya, Bekas bintang Liverpool dan England, Keegan, meninggal dunia pada usia 75 tahun. Jadi bekas bintang Liverpool dan England, Kevin Keegan, meninggal dunia pada usia 75 tahun selepas bertarung dengan penyakit kanser, menurut pengumuman keluarganya pada Isnin. Juga kita ada Kuo Yuen, Ketua E Cabaran Malaysia di Ironman Desaru. Dan juga untuk ruangan sukan, muka surat 15, kepulangan skuad Argentina tiada sambutan khas. Eh, benarkah? Ada? Saya ada mula apa kah? Tahu orang.
4: Saya ada.
3: Oh, entah ada mula potluck ke apa kah?
4: Telak lama ada. Kelaknya aku.
3: Oh, okey, baik. Juga kita ada Guardiola berkemungkinan bakal kembali ke kawasan teknikal. Dan juga akhir sekali, Messi kecewa, Argentina tewas. Merupakan kesakitan mendalam bagi beliau setelah dikalahkan Spanyol di final. Akan mengambil masa lama untuk luka sembuh. Nah, lama luka.
4: Ni kak ya, kecewa.
3: Baiklah. So, Alhamdulillah aku bulan dengan orang lah, England lah. Ni lah, cuma aja. Baik, itu dia yang dimuatkan dalam utusan Borneo kita pada hari itu. Edisi hari Rabu 22 Julai 2026 bersamaan dengan 7 Safar 1448 Hijrah. Dan menyusul selepas tu kita ada refleksi diri bersama dengan Dr. Idris Adin. Jadi, tajuk kita pada pagi tu. Kita nak kongsikan sekali lagi. Mungkin ada yang terlepas berkenaan dengan tajuk perkongsian untuk hari tu.
4: Betul-betul.
3: Tajuknya berkenaan dengan apa, Aida?
4: Tajuk untuk kita pada hari tu adalah berkenaan kita orang sharekan apa yang menarik di tempat kita orang.
3: Yes.
4: Sik kisahlah pasal makanan ke, tempat-tempat ke, yang menarik ke, tokoh nak yang ada tempat tanpa kita orang madah. Sini tempat kelahiran kita orang. Benda ya, benda yang unik di tempat kita orang ya, dah orang tahu. Oh, tahu kami sini tu. Macam apa?
3: Macam contohlah macam kami pernah membesar di Limbang. Kami nyebut kelupis.
4: Kelupis.
3: Kelupis inti kacang indah. Kan? Kelupis berhenti. Ataupun ambuyat.
4: Ambuyat. Ataupun apa juga yang sinonim dengan Limbang. Kerbau kah?
3: Kerabau. Macam ya, contoh.
4: Macam ya, contoh ya. Contoh lah, medok beri contoh.
3: Ataupun, apa nama? Kuda laut.
4: Kuda laut.
3: Yang sini ya?
4: Sini kuda laut.
3: Mary.
4: Mary lah. Mary. Lebih kurang macam ya lah. Kami orang kita orang kongsikan. Di samping kita orang beri ucapan hari Sarawak. Sarawak untuk hari itu. Okay.
3: Ataupun kita orang kongsikan apa yang best di tempat kita orang yang saya ada di tempat lain.
4: Yes. Betul. Mesti ada pun.
3: Ada kopok muka.
4: Kopok muka.
3: Nyaman
4: kopok. Kopok apa?
3: Eh, kopok muka hebat. No, ada lis merah tepinya.
4: Oh, kopok manusia. Ya.
3: Bila digorengnya besar, mekar dia rupanya. Hobi. Ujuh ini. Okay lah guys, itu dia tajuk utama akhbar kita untuk pagi tu. Suara FM.
4: Satu si jiwa.
2: Ingin mengetahui perkembangan semasa?
5: Refleksi diri kali to kita bersama dengan Dr. Idris Adin.
6: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Topik pada kali itu adalah pengiktirafan yang layak untuk kita. Kita kena sedar dalam kehidupan kita tu kita memang layak diberi pengiktirafan, tetapi jangan sesekali kita mendapat pengiktirafan yang bukan hak kita. Okey? Pendek katalah, mun kita diberi anugerah pekerja cemerlang, biarlah kita tu benar-benar cemerlang. Mun kita diberi anugerah pekerja contoh, biarlah kita tu menjadi contoh tauladan kepada orang lain. Mun kita tu diberi pekerja paling kacak olahannya, perangainya, biarlah ianya mencerminkan olah ataupun perangai kita pun dalam konteks-konteks tertentu. Ada orang, anugerahnya nang bukan main, tiap-tiap tahun dia dapat. Pekerja cemerlang, gemilang, pekerja berkualiti, macam-macam anugerahnya dapat. Tetapi, harum bulatnya nang mukanya ajak-ajak naik pentas setiap tahun, okey? Ada orang yang mukanya ajak sampai orang madah, siap ada muka orang lain yang dapat anugerah dan sebagainya. Mun layak, kami siap pernah menidakkan hak kita sebagai pekerja yang patut diberi anugerah. Tapi, yang paling yang kita kesal, ada orang bilanya diberi anugerah, sepatutnya dapat dengan cara-cara yang si sepatutnya. Okay? Dengan sepatutnya dapat anugerah dengan cara kita kipas bos, dengan cara kita membodi, dengan cara kita menindaskan orang lain, yang merupakan perkara-perkara yang si berintegriti, yang menyebabkan orang si akan respect dengan kita, menyebabkan orang si akan rasa selesa dengan kita. Jadi macam ni kita mahu dalam kehidupan kita sebagai seorang pekerja. Adakah kita mahu diberi anugerah sebab kita layak, ataupun kita diberi anugerah sebab kita pandai untuk mengambil kesempatan kepada orang lain? Jadi adik kakak semua, sampai kita berjumpa lagi pada slot yang akan datang, ingat, biarlah kita diberi anugerah yang selayaknya untuk kita, dan bukannya sebab kita mendapat dengan cara yang betul. Sampai kita berjumpa lagi. Assalamualaikum, salam sejahtera.
5: Sentiasa refleksi diri setiap hari pukul 7.50 pagi dan siaran ulangannya pukul 4.20 petang.

0: sebuah daerah di Sarawak menawarkan beberapa tempat menarik untuk dikunjungi. Antara yang terkenal adalah Pasar Tamu Lawas dan Tamu Ahad Kampung Awat-Awat yang merupakan tempat yang bagus untuk merasai kehidupan tempatan dan membeli hasil tani serta produk segar. Dengarkan kami di Lawas 97.5 Sarawak FM, Sehati Sejiwa.
1: Anda sedang mendengar Selamat Pagi Sarawak
2: dan anda bersama Aida dan Bab Adudu
1: dalam Selamat Pagi Sarawak.